0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
3: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3, teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
2: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
2: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk banyak pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato Presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
11: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan.

maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan.

kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat pada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya.

kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan

0: terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga dari Yasinta melaporkan langsung dari NTN Sipori, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
0: Klik? Maksudnya?
2: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Ceklik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo, kita ceklik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom Libat.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
5: Rekaman suara teks proklamasi oleh Soekarno tidak direkam pada tahun 1945. Suara ikonik Bung Karno yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia direkam pada tahun 1951 di studio RRI Jakarta. Sebelumnya, Soekarno sempat menolak permintaan rekaman pembacaan proklamasi karena menurutnya proklamasi itu sakral dan hanya dibacakan satu kali. Namun pendiri RRI dan penyiar kemerdekaan Republik Indonesia di radio, Jusuf Rono Dipuro, berhasil meyakinkan Soekarno dengan alasan rekaman tersebut penting bagi generasi muda Indonesia yang akan datang.
6: Akhirnya satu paket datang juga.
7: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
6: Biasalah, skincare.
7: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
6: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
7: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
6: Tenang saja, Debu penjual bilang ini aman, loh.
7: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, Debu label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
8: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pria Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik kembali untuk Anda di pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengamankan sejumlah kendaraan dari beberapa lokasi di Batam, Kepulauan Riau. Pengamanan tersebut disebutkan berkaitan dengan pengembangan penanganan perkara dugaan peredaran narkoba, di mana disampaikan ke yaitu Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes Pol Suyono, membenarkan adanya pengamanan kendaraan di mana tindakan dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Nah, disampaikan pengamanan kendaraan tersebut berlangsung di tengah penindakan aparat terkait dugaan peredaran narkoba di kawasan Planet 2 Batam, namun hingga Jumat malam belum ada penjelasan resmi dari Bareskrim Polri mengenai status hukuman belasan kendaraan tersebut maupun perkara yang menjadi dasar pengamanannya. Nah, di mana Bareskrim Polri juga memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hasil penindakan maupun status kendaraan yang nanti akan diamankan. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Soekarno Karno Diwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarno, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarno. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ekin Tai dan Jiba Kutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
1: Kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik mereka, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, wacana pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan dan pembiayaan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dinilai dapat memperluas ruang fiskal pemerintah Kota Batam. Nah, disampaikan yaitu anggota Komisi 2 DPRD Kota Batam Syapri Ramadan, pengalihan pembiayaan gaji guru P3K dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ke anggaran pendapatan dan belanja negara akan mengurangi beban belanja pegawai daerah. Nah, menurutnya belanja pegawai termasuk untuk P3K menjadi salah satu beban yang perlu diperhatikan pemerintah daerah, terlebih setelah adanya kebijakan penyesuaian transfer ke daerah. Karena itulah apabila pemerintah pusat benar-benar mengambil alih pembiayaan gaji guru P3K, ia menilai kebijakan tersebut akan disambut positif oleh pemerintah daerah. Itu dia pendengar terkait rencana yaitu guru P3K ditanggung APBN, ini menjadikan ruang fiskal Batam bisa lebih baik dan juga ke depannya nantinya. Ada miliknya KTP dengan Bistai untuk Anda pagi hari ini.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya dihadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas Informasi yang pertama, pendengar, Badan Pengusahaan BP Batam terus memperkuat tata kelola pembuatan lahan Land Management System LMS. Hingga 13 Agustus, sebanyak 66 penerima alokasi tanah telah menyampaikan laporan secara mandiri sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penataan lahan di Kota Batam. Lintas informasi selanjutnya, tarif bus Trans Batam turun drastis menjadi hanya Rp81 selama 4 hari perayaan kemerdekaan. Promo tersebut berlaku mulai Kamis 14 Agustus hingga Minggu 17 Agustus khusus bagi penumpang membayar menggunakan fitur kris tab. Program yang merupakan kerjasama Dinas Perhubungan Kota Batam dengan Bank Indonesia memperkenalkan sekaligus memperluas penggunaan kris tab sebagai metode pembayaran transportasi publik. Lintas informasi selanjutnya, PT Pelindo Multi Terminal PMT Branch Tanjung Balai Karimun menanam 600 bibit pohon di median Jalan Kostal area Kabupaten Karimun. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari aksi penghijauan serentak dilakukan Pelindo Multi Terminal di sejumlah wilayah pelabuhan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, berangkat. Terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi, selanjutnya kita dengarkan Gerak Cepat Pemko Batam validasi data Garu yang sudah kita rekod Jojo hari. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Memang pembicaraan kita pagi hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh host tadi, kita berdiskusi membahas terkait dengan validasi guru. Jadi memang mulai tanggal 4 Agustus yang lalu kita melaksanakan validasi guru. Sebenarnya ini merupakan kegiatan silaturahmi lah, karena memang sejak dilantiknya wali kota dan wakil wali kota Batam, silaturahim antara guru dengan pimpinan kita itu kemarin kalau tidak salah baru sekali, tapi itu tidak guru, kepala sekolah. Dan pada kesempatan kali ini kita bersilaturahim antara wali kota Bapak Dr. Haji Amsaker Ahmad, kemudian wakil wali kota Batam Ibu Li Claudia Chandra, bersilaturahim dengan seluruh guru ASN yang ada di kota Batam, sekalian melaksanakan validasi dan sinkronisasi data guru yang ada di kota Batam. Demikian.
2: Ini dari tingkat PAUD sampai dengan SMP ya Pak ya?
1: Iya betul. Baik. Jadi mulai dari PAUD, SD dan SMP. Kalau PAUD kan ada 4 itu. PAUD itu terdiri dari 4 jenis. Ada TPA, Taman Penitipan Anak, kemudian ada SPS, dan Satuan Pendidikan Sejenis, kemudian ada KB, Kelompok Bermain, dan ada TK. Dari keempat jenis ini, yang paling tua itu TK.
2: Okay.
1: Jadi TK sekarang sudah merupakan pendidikan formal. Jadi guru ASN itu ada di TK, kalau di PAUD, di kelompok bermain, kemudian di TPA dan di SPS, kita belum memiliki tenaga ASN di tiga jenis pendidikan tersebut. Jadi ada di TK, berarti kemarin kita melaksanakan validasi dan sinkronisasi mulai dari TK, kemudian TK negeri,
2: TK negeri,
1: SD
2: Pak,
1: negeri
2: ya.
1: Dan SMP negeri.
2: Ya. Baik. Pak, cuma satu hari tanggal 4 atau berlanjut sampai dengan tanggal berapa?
1: Ya, ini kami sampaikan bahwasanya jumlah daripada guru ASN itu kita berjumlah 4.877 orang ASN. Dari jumlah yang sekian itu terdiri dari PNS dan P3K.
2: Oke. Okay.
1: Ya kan, ASN itu PNS kemudian P3K. Jadi PNS-nya berjumlah 1.778 orang, kemudian jumlah P3K berjumlah 3.099. Jadi keberadaan ASN guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam itu memang didominasi oleh tenaga P3K, itu hampir 64%. 36%-nya PNS, 64%-nya itu P3K.
2: Ya. Artinya berlanjut ya Pak ya, tidak hanya satu hari di tanggal 4 kemarin.
1: Jadi memang
2: ya,
1: dari jumlah 4.877 itu, kita laksanakan satu hari.
2: Satu hari, ya.
1: Iya, karena kita tidak memiliki ruangan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian juga kita akan memvalidasi, mencocokkan antara fisik orang tersebut, guru tersebut, dengan data yang dimiliki.
2: Oke.
1: Okay. Jadi kalau kita laksanakan sekaligus 4.877 orang ASN itu, ya mungkin satu harian nggak cukup mungkin. Jadi kita bagi atas 10 kali kegiatan ini. Jadi tanggal 4 kemarin itu kita laksanakan untuk Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Batam Kota.
2: Okay.
1: Tanggal 4 hari Selasa kemarin. Itu berjumlah 813 orang ASN. Kemudian kita lanjutkan di hari Rabunya tanggal 5 itu di Kecamatan Sekupang, tapi pelaksanaannya itu di Dataran Kuputri, di panggung.
2: Okay.
1: Itu di Dataran Kuputri itu berjumlah 648 orang ASN. Kemudian lanjut hari Kamis tanggal 6 Agustus itu khusus untuk ASN Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Bengkong. Itu berjumlah 808 orang ASN. Kemudian hari Jumat kita laksanakan khusus untuk Kecamatan Nongsa. Kita Kecamatan Nongsa saja kita ambil karena jumlahnya cuman 371, karena hari Jumat itu kan kita melaksanakan kegiatan geladi. Karena hari Sabtunya kan kita ada kegiatan Hari Anak Nasional. Jadi kita Jumat itu kita ambil yang jumlahnya sedikit lah. Kita laksanakan di lantai 4 kantor pemerintah Kota Batam. Itu jumlahnya 371 orang ASN. Kemudian hari ini tanggal 11. Ya, semalam tanggal 10 kita laksanakan untuk Kecamatan Sungai Beduk dan Kecamatan Lubaja. Dengan jumlah orang ASN 551 orang ASN. Ya, itu kita laksanakan setelah mereka melaksanakan tugas mengajar di pagi harinya. Ya kan, mereka pagi tetap mengajar, kemudian kita mulai jam 3:30 lah lebih kurang. Jam 3:30 kita mulai sampai selesai. Itu biasa, yang sudah-sudah itu selesainya kadang-kadang ada yang kalau jumlahnya sedikit ya jam-jam 5:30 selesai gitu kan. Tapi rata-rata pokoknya sebelum maghrib sudah selesai.
2: Selesai banyak.
1: Ya.
2: Jadi hari ini ada lagi berarti Pak?
1: Hari ini kita hari Selasa kita melaksanakan validasi dan sinkronisasi untuk Kecamatan Sagulung. Kecamatan Sagulung ini jumlahnya 945. Ini kita bagi dua. Kita bagi dua untuk hari ini Kecamatan Sagulung ASN untuk kelompok SD saja. Jadi guru-guru SD ASN khusus di Kecamatan Sagulung hari ini berjumlah 592. Jadi hari ini kita validasi khusus untuk Kecamatan Sagulung tapi untuk guru SD, PNS dan P3K. Kita bagi dua karena jumlahnya 900-an.
2: Banyak ya Pak?
1: Banyak ya.
2: Ya, saya rasa demikian. Sampai besok juga masih ada berarti,
1: sampai
2: Pak ya?
1: Sampai besok untuk Kecamatan Sagulung masih, tapi untuk kelompok TK dan SMP. Nah, besoknya ya, hari besok hari Rabu. Kemudian hari Kamis, untuk Kecamatan Bulang dan Galang, itu kita tidak laksanakan di Tengku Putri. Jadi kita yang jemput bola, kita yang ke
2: Galang.
1: Kalau di kalau di Kecamatan Sembulang kita ke yang bergerak, kita yang jemput bola yang datang ke Pulau Buluh. Nanti kalau yang di Kecamatan Galang kita laksanakan di SMP 22, itu di Tanjung Kertang. Kita yang kesana karena jauh kan, kasih mereka kesini. Itu untuk hari Kamis. Kemudian hari Jumat terakhir untuk Kecamatan Belakang Padang, sama nanti kita yang ke
2: Belakang Padangnya
1: Padang. Demikian.
2: Pak Henry, ini perdana dilakukan validasi atau sebelumnya udah pernah juga Pak?
1: Sebenarnya kegiatan validasi ini sudah kita laksanakan. Ini setiap tahun pasti kita laksanakan.
2: Oh, setiap tahun ada ya Pak?
1: Baik BKPSDM yang melaksanakan validasi dan kita juga gitu kan. Tetapi memang kita tidak memvalidasinya seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Makanya tadi awal saya sampaikan validasi yang kita laksanakan ini sebenarnya tujuan utamanya silaturahmi.
2: Silaturahmi, ya, Pak,
1: silaturahmi antara wali kota dan wakil wali kota seperti yang telah saya sampaikan tadi. Memang belum pernah ketemu antara wali kota dan wakil wali kota dengan guru-guru. Tapi kalau dengan kepala sekolah pernah kita laksanakan semenjak beliau mereka dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota. Hanya ketemu dengan kepala sekolah. Kalau dengan guru-guru memang belum pernah baru kali ini.
2: Nah,
1: makanya bersilaturahim. Kemudian Ibu Wakil Wali Kota juga menyampaikan bahwasanya kita yang P3K ini kan ada P3K ini terbagi dua lagi nih. Ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Jadi pendataan yang dilakukan ini kemarin disampaikan oleh Ibu Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Beliau ingin memperjuangkan P3K yang
2: paruh waktu.
1: Paruh waktu ini. Jumlah P3K paruh waktu kita khusus yang di Dinas Pendidikan Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan ini kan lumayan jumlahnya ada 275. Ada 275. Ya mudah-mudahan ini bisa diperjuangkan menjadi P3K penuh waktu.
2: Baik,
1: demikian.
2: Pak Yadri, sebelum saya ke Pak Isan ya, satu lagi nih Pak. Ini tadi tujuannya seperti yang artikel saya bacakan di awal, ini tujuannya untuk memastikan seluruh guru yang tercatat benar-benar aktif menjalankan tugas. Emang ada indikasi Pak, banyak guru yang fiktif dalam menjalankan tugas? Seperti apa Pak?
1: Iya, jadi mungkin ini juga yang ada di pikiran pimpinan mungkin. Di samping melaksanakan silaturahim dengan seluruh guru, ya juga dikhawatirkan ada guru yang mungkin yang sudah pindah, mungkin yang sudah meninggal, mungkin yang sudah pensiun, tapi masih tercatat, masih dibayarkan, misalkan ini yang kita khawatirkan mungkin oleh pimpinan, sehingga kita lakukan. Karena kita mendapat informasi juga, cerita-cerita, entah dari media sosial dan lain sebagainya, di luar-luar sana gitu kan, nah, ada tenaga ASN fiktif gitu kan, tapi tidak di Batam, mudah-mudahan tidaklah. Saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini setelah kita lakukan verifikasi yang sudah beberapa hari ini sudah berjalan lancar dan tidak ada yang ada nama tapi tidak ada gurunya misalkan. Ya, ya. Jadi memang kita tidak temukan di Batam.
2: Baik, sejauh ini ya Pak.
1: Sejauh
2: ya.
1: Ini ya, betul.
2: Baik, ini dari Pak Henry, Kepala Dinas. Saya ke Pak Isan, Pak Isan. Pak Isan ini kalau secara teknis di lapangan dari BKPSDM berarti ya Pak ya?
3: Secara teknis dari tim, baik itu tim dari Pemko dan BP. Tapi kalau tim dari Pemko-nya itu terdiri dari Dinas Pendidikan, juga ada dari Tata Usaha. Kalau dari BKPSDM, kita menyajikan dari sisi data.
2: Oh, dari sisi datanya. Baik, Pak, terkait dengan data, kemudian dari beberapa hari ini yang sudah kita laksanakan validasi, ini gimana, Pak, hasilnya, Pak?
3: Hasilnya alhamdulillah Pak Kadis ya, izin kalau sampai saat ini data kita masih valid, apa yang diverifikasi person to person, person per person semuanya sesuai dengan apa yang terdata. Jadi seperti disampaikan Pak Kadis tadi, acara ini adalah untuk silaturahmi dan juga untuk tatap muka antara pimpinan dengan para guru. Bagaimanapun juga dari 11.900 pegawai Pemko Batam ini 4.700 itu adalah para guru dan tenaga pendidik. Jadi harapan mungkin dari pimpinan kami juga anggaran belanja yang dikeluarkan itu memang sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada ataupun indikasi tenaga fiktif. Bagaimanapun juga kami Pemerintah Kota Batam akan senantiasa mendukung untuk kiprah para guru ini. Seperti itu, Pak.
2: Baik, dan tadi ya bahwa pendataan di BKPSDM terkait dengan guru benar-benar valid. Nah, terkait tadi yang dikatakan Pak Henry, kalau ada yang pensiun kemudian ada yang meninggal, ini seperti apa mungkin sistem pendataan dari kita Pak?
3: Ya baik, terima kasih Pak Prabu. Jadi kita setiap bulan kita lakukan konsolidasi data baik dengan Dinas Pendidikan maupun dengan BPKAD. Jadi ada yang pensiun, ada yang meninggal, itu biasanya dari kesubag umum kepegawaian di masing-masing OPD itu kan melaporkan untuk validasi datanya lagi, jangan sampai dibayarkan untuk gaji di bulan berikutnya.
2: Oke.
3: Jadi untuk data guru sendiri ini kami sudah sebelum ini dikumpulkan, kami sudah bertemu dengan Dinas Pendidikan untuk memvalidkan lagi data yang akan nantinya disajikan sesuai dengan orang yang akan datang.
2: Nah, seperti itu. Dan kemudian validasi juga tidak dilakukan di ini ya, memang rutin ada tiap tahunnya ya Pak ya.
3: Untuk validasi sendiri untuk gaji itu tiap bulan, Pak.
2: Tiap bulan,
3: tiap
2: ya.
3: Tiap bulan. Jadi okay. Kan setiap bulan para guru, nggak guru aja, semua ASN PMP itu kan absensi, kita rekon untuk pembayaran gaji dan TPP-nya. Jadi insya Allah untuk Kota Batam tidak adalah indikasi-indikasi yang mengarah ke fiktif ataupun yang tidak ada wujudnya gitu.
2: Terkhusus untuk guru ya, Pak ya.
3: Betul.
2: Benar-benar mereka menjalankan tugas dan benar-benar ada orangnya seperti itu ya Pak ya. Baik, Pak, terkait dengan kegiatan ini kalau dari BKPSDM gimana responnya Pak?
3: Kami menyambut baik dan bersyukur juga bahwasannya para guru juga senang Pak. Ditemukan dengan para pimpinan, dengan Pak Kadis, dengan Pak Sekda, Pak Wali dan Bu Wakil. Ya tentu mereka akan ada menyampaikan harapan-harapan seperti disampaikan Pak Henry tadi untuk P3K paruh waktu. Ini kan akan menjadi rencana mungkin dari pemerintah kota ke depannya, pimpinan kami untuk memikirkan bagaimana mereka bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sebagai gambaran, Pak, dari 588 P3K penuh waktu di Kota Batam, 275-nya itu ada di tenaga guru dan tenaga pendidik. Itu.
2: Lebih banyak dari pendidikan dari guru ya.
3: Ya.
2: Baik. Pak, tadi dikatakan sampai dengan hari Jumat ya. Oke, mungkin apa yang perlu dihimbau kepada guru mungkin yang mendengar kita di pagi hari ini? Seperti apa, silakan.
3: Ya, untuk para Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, silakan datang sesuai dengan jadwal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, membawa dokumen-dokumen yang sudah diminta seperti SK, buku tabungan, dan
1: KTP. Itu
3: KTP ya Pak ya, untuk divalidasi.
1: Niknya,
3: dan juga nanti kita akan menggunakan arahan dari para pimpinan. Insya Allah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, silakan datang dan kita lakukan validasi dan verifikasi secara bersama.
2: Baik, ini berkas-berkas yang harus disiapkan ya oleh para guru ya, sesuai dengan tadi yang disebutkan Pak Henry, tempatnya dan juga jadwalnya ya, untuk mereka divalidasi ya.
3: Betul.
2: Baik. Baik, ini dari Pak Ihsan ya, dari BKPSDM Kota Batam. Saya ke Pak Fendi ini, Ketua Dewan Pendidikan Batam. Komentarnya dulu di awal dengan kegiatan validasi guru dari Dinas Pendidikan Kota Batam, Pemerintah Kota Batam. Silakan, Pak.
4: Baik, terima kasih. Jadi kita di Dewan Pendidikan juga menyambut positif kegiatan ini karena kami melihat ini adalah bagian dari fokus pimpinan yang ingin mendukung bagaimana karir guru di Kota Batam. Ya. Karena tidak bisa dipungkiri salah satu fokus dari program Pak Amsaker dan Buli adalah bagaimana peningkatan indeks IPM dari Kota Batam sendiri. Karena di saat ini memang indeks pembangunan manusia di Kota Batam itu salah satu tertinggi di Kepri dan juga lumayan tinggi juga di Indonesia. Sehingga beliau ingin lebih meningkatkan kembali bagaimana IPM di Kota Batam juga bisa lebih meningkat lagi. Dan kegiatan ini kami melihat sebagaimana tadi disampaikan Pak Kadis dan juga Mas Iksan, bagaimana ini juga salah satu bentuk perhatian dari Pak Amsaker dan Bu Li Claudia terhadap para guru-guru di Kota Batam. Karena memang dengan keterbatasan waktu dan juga banyaknya hal yang harus mereka selesaikan, persoalan-persoalan Batam yang harus mereka selesaikan, beliau-beliau ini menyempatkan waktu untuk bisa bersilaturahmi, berinteraksi dengan guru-guru yang ada di Kota Batam. Karena tidak bisa dipungkiri, guru ini adalah ujung tombak dari peningkatan IPM di Kota Batam.
2: Yeah, yeah.
4: Sehingga kegiatan ini menjadi penting, selain juga memberikan dorongan dan semangat kepada guru-guru yang dilakukan oleh pimpinan pemerintah Kota Batam, bagaimana Pak Amsaker dan Bu Li secara langsung turun dan berdialog. Jadi momen ini juga kami melihat menjadi momen dialog juga antara Pak Amsaker dan Bu Li untuk mendengarkan langsung bagaimana keluhan guru yang ada di lapangan dan mencoba merumuskan bagaimana solusi yang akan mereka berikan untuk peningkatan kualitas SDM di sekolah-sekolah yang ada di Kota Batam. Kemudian yang kedua, kami juga melihat bagaimana proses validasi dan verifikasi ini menjadi penting karena hari ini tidak bisa dipungkiri di Batam itu masih kekurangan banyak guru.
2: Baik.
4: Itu hampir sekitar 500-an ya Pak Kadis ya. Nah, ini sehingga proses verifikasi dan validasi ini bisa menjadi data pokok untuk pengambilan keputusan di daerah mana, di wilayah mana yang perlu nantinya pendistribusian guru yang perlu ditingkatkan dan juga di daerah mana yang memang sekiranya perlu ditingkatkan dari sisi kualitas gurunya dan juga lain sebagainya. Jadi kami melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam hari ini terkait dengan verifikasi dan validasi guru, kita melihat ini adalah satu langkah bentuk komitmen pemerintah Kota Batam dalam mengambil keputusan berbasiskan data, tidak hanya perasaan, tapi berbasiskan data aktual di lapangan, sehingga proses distribusinya itu menjadi ada dasar kuat dari data tersebut. Dan alhamdulillah sejauh ini, ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Iksan dan Pak Kadis, alhamdulillah di Batam sejauh verifikasi yang dilakukan semuanya guru.
2: Ya, ya.
4: Itu artinya tidak ada siluman yang ya. Ditakutkan itu. Sehingga proses ini menjadi penting, ya tujuannya ketika data ini semuanya valid, maka kebijakan yang akan diberikan, akan dibuat, itu pasti akan tepat sasaran. Jadi kami melihatnya seperti itu.
2: Baik. Positif ya Pak ya kegiatan ini. Sejauh ya.
4: Ini kita melihat positif.
2: Baik. Nah, dari Dewan Pendidikan juga ini mungkin ada catatan apa sebenarnya yang perlu dilakukan dalam hal tadi ada kekurangan guru misalnya. Kan banyak juga tadi catatannya ya. Kemudian terkait dengan evaluasi pendidikan kita dari guru ini apa kalau dari Dewan Pendidikan silakan.
4: Ya, kami melihat kegiatan ini tentu menjadi bagian dari proses pengumpulan data validasi yang yang memang benar-benar sesuai dengan data real yang ada di lapangan. Sehingga kami berharap dari kegiatan ini nanti dirumuskanlah tata, ini merupakan bagian dari proses penyusunan tata kelola yang baik di Pemko Batam. Kemudian harapannya setelah ini bisa ada data yang sesuai dengan proses pendistribusiannya nanti ketika memang Pemko Batam akan membuka CPNS di periode ke depan gitu. Sehingga ya kita berharap memang bagaimana, sebagaimana tadi disampaikan, kita berharap guru ini mendapatkan prioritas yang baik. Misalnya tadi terkait dengan P3K yang paruh waktu, sebagaimana kita berharap intinya guru-guru di Batam ini bisa senantiasa, jangan sampai kurang. Karena ini menjadi fokus bagaimana peningkatan mutu itu terjadi. Sehingga harapan kami ke depan yang paruh waktu bisa menjadi penuh waktu.
2: Penuh waktu ya.
4: Sehingga guru-guru ini bisa fokus untuk mengajar anak-anak gitu. Sehingga tidak takut lagi bagaimana nasibnya ke depan. Di sisi yang lain kita juga mengapresiasi bagaimana pimpinan Pemko Batam, Pak Amsakar dan Bu Lek Claudia, dan dibantu Pak Sekda juga dapat mengelola fiskal Batam yang cukup baik. Nah, beberapa waktu lalu juga saya pernah berdiskusi dengan Pak Kadis. Kami berharap supaya P3K khususnya guru-guru ini jangan sampai terkena dampak dari, karena di banyak daerah
2: ya,
4: ada pengurangan P3K dan ada P3K yang tidak tersampaikan. Dan alhamdulillah sejauh yang diskusi yang kami lakukan, P3K di Batam alhamdulillah sejauh ini masih aman. Sehingga kita berharap dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Amsakar dan Bu Li Claudia bisa menjadi semangat para guru untuk melahirkan SDM-SDM hebat di Kota Batam dan menciptakan pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin besar di Kota Batam. Mungkin itu dari itu.
2: Baik, artinya dengan validasi ini tidak hanya tadi ya bisa memastikan bahwa adanya guru yang siluman, tapi tadi dampak dari kedepannya itu kita bisa mengetahui kalau ini ada keluhan dari guru, kemudian kekurangan dan juga mungkin solusi juga yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Batam ya Pak ya.
4: Kami melihatnya seperti
2: itu. Ya, saya ke Pak Henry Pak. Banyak berarti kita kurang ya Pak ya guru ya Pak ya di Batam.
1: Iya. Jadi memang kebutuhan guru di Kota Batam itu sebenarnya mencapai 5.600 kalau kita mau laksanakan kegiatan satu shift gitu. Memang kekurangan guru kita di Kota Batam itu di catatan kami itu lebih kurang ada 802.
2: 802 kita kekurangan banyak.
1: Kekurangan guru ya. Makanya khusus di sekolah negeri di samping memang kekurangan RKB ruang kelas. Di samping kekurangan ruang kelas dan juga kekurangan guru. Sementara jumlah daripada siswa terus meningkat begitu kan. Kemudian juga kita berusaha membangun ruang kelas baru, kita membangun sekolah baru, unit sekolah baru. Ini untuk memenuhi kebutuhan siswa khusus di kecamatan-kecamatan tertentu. Ya, jadi memang kekurangan guru ini memang kita sekarang ini berusaha bagaimana mengatasi tersebut, termasuk menyampaikan usulan formasi untuk tahun 2026 ini kami sudah usulkan kemarin, tapi kita belum tahu tergantung dari BKN-nya kapan mulai ada penerimaan. Jadi memang sistem kita seperti disampaikan oleh Pak Dr. Fendi, Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, banyak berdiskusi dengan kami, memberikan masukan. Memang terkait dengan kita melaksanakan validasi dan sinkronisasi ini juga kita melakukan penataan di setiap sekolah di kecamatan, dan juga ini juga kita harus sesuaikan dengan tempat tinggal guru tersebut. Jangan sampai berusaha guru yang berdomisili di Bengkong kemudian bertugas di Batu Aji misalkan, atau mungkin ada yang silang, ada yang guru yang bertempat di Sungai Beduk misalkan bertugas di Kecamatan Batu Ampar misalkan. Jadi validasi ini juga itu bagian daripada yang akan menjadi sasaran ke depan. Kemudian juga dari kekurangan guru ini kami tetap berusaha bagaimana melakukan distribusi yang tepat. Jadi walaupun apa kita putar, kalau kurang ya tetap kurang. Cuman bagaimana kita mengantisipasi kekurangan ini. Yang pertama ya terpaksa memang harus kita lakukan proses pembelajaran double shift. Jadi shift pagi dan shift sore. Itu juga mengatasi kekurangan guru dan mengatasi kekurangan ruang belajar. Dan kemudian juga kami akan terus melakukan berbagai macam penataan. Contoh misalkan di sekolah A ini ada kurang satu gurunya, kemudian di sekolah B ada kurang tiga gurunya. Terpaksa yang di sekolah B ini kita tarik, taruh di sekolah A biar sama-sama dua kurangnya. Jangan yang satu kurangnya sedikit tapi yang satu kurangnya terlalu banyak, domblang gitu kan. Jadi terpaksalah kami distribusi biar adil, biar sama-sama dua kurangnya. Kira-kira demikian kita lakukan. Di samping saya sampaikan tadi, ya salah satu cara ya kita lakukan proses pembelajaran double shift. Itu juga merupakan bagian daripada bagaimana kita menata kebutuhan belajar di kelas kalau kebutuhan guru kita yang saat ini masih kurang. Kemudian juga ya bersamaan dengan masih kurangnya ruang belajar.
2: Ruang belajar ya, Pak.
1: Demikian.
2: Dan ini kekurangan guru tadi merata ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
2: Merata ya.
1: Merata. Di setiap sekolah, di setiap kecamatan merata.
2: Baik, baik.
1: Jadi ini seperti saya sampaikan tadi, yang satu kurang satu, yang satu kurang tiga, biar sama-sama kurang dua.
2: Sama-sama kurang dua.
1: Kemudian juga kita menata domisili rumah
2: guru,
1: tinggal guru tadi dengan sekolah. Ini juga yang harus kita data, demikian.
2: Baik. Jadi, saya ke Pak Ihsan lagi, Pak. Pak, ini kalau untuk kita ketahui tadi kondisi kita kekurangan guru ya, Pak ya. Ini selaku kabid pengadaan, kemudian pemerintian. Ini kalau untuk guru tiap tahun memang ada penambahan ini, Pak?
3: Baik.
2: Pendata dari kita, pendataannya?
3: Ya, Mas Prabu. Jadi kita dari 2023 itu udah terakhir penerimaan untuk CPNS guru ya, Pak Kadis. Jadi 2023.
2: Okay.
3: Jadi dari 2024, 2025, 2026 ini memang tidak ada penambahan guru dari CPNS. Yang ada pengangkatan yang sebelumnya honorer menjadi P3K. Jadi emang yang sampaikan Pak Kadis tadi, saat ini emang kondisi kita lagi kekurangan guru. Jadi dari kebutuhan 800 sekian tadi, kita sudah rapat bersama pimpinan juga, jadi diputuskan itulah 303 usulan untuk CPNS guru di tahun ini. Saat ini proses sedang ada di Menpan dan BKN, kita menunggu keputusan dari Menpan dan BKN untuk penetapan formasi dan pelaksanaan tes. Untuk yang pensiun sendiri emang mayoritas guru, Pak. Setiap bulan itu rata-rata 10 orang guru pensiun. Jadi kalau kita akumulasi 2024 sampai 2026 ya kurang lebih 12 bulan berarti 120 ya 360 guru berarti yang pensiun dalam 3 tahun.
2: Artinya kekurangan dari guru bukan karena tidak ada, tapi tadi karena ada pengurangan dari mereka pensiun seperti itu ya, Pak ya.
3: Dan penambahan ruang kelas baru.
2: Ruang kelas baru ya. Baik, tapi 2026 ini tadi sudah diusulkan ya untuk penambahannya,
3: sudah
2: Pak.
3: Sudah diusulkan.
2: Ya. Baik. Nah, kalau terkait dengan pemberhentian, Pak, mungkin dari segi apa? Ada juga mungkin catatan dari kita, Pak, yang guru-guru diberhentikan?
3: Kalau catatan biasanya hanya pensiun aja, Pak.
2: Oh, pensiun
3: kalau
2: aja ya, Pak, ya.
3: Untuk guru, saya rasa tidak ada mereka melakukan disiplin berat, itu nggak ada. Rata-rata emang untuk di pemerintahan itu di pensiun.
2: Pensiun, ya. Pak Henry, ini terkait dengan kegiatan kita, Pak, validasi. Ketika memang ditemukan, Pak, ada guru yang ketika mereka divalidasi dalam hal berkas, mungkin apa yang kita butuhkan ini ada yang kurang. Ini seperti apa mungkin, Pak, reaksinya kita tindakan dari kita, Pak?
1: Ya, memang dari awal kita sampaikan bahwasanya pada saat validasi mereka harus membawakan yang pertama SK, kemudian yang kedua buku tabungan. Buku tabungan ini keterkaitan dengan transfer dari gaji.
2: Iya.
1: Benar tidak masuk ke tabungan yang bersangkutan gitu kan. Kemudian yang ketiga ya NIK. Jadi memang kita sudah sampaikan dan dari hasil validasi dan sinkronisasi kita, ya mereka bawa semua. Mereka pada dasarnya guru ini tertib.
2: Memang benar biasanya,
1: ya. Iya, jadi tak ada istilahnya itu. Kecuali memang kebetulan ada guru yang kebetulan lagi cuti.
2: Oke.
1: Lagi cuti, nah mereka tidak dapat hadir. Tetapi ya, mereka setelah selesai mereka harus melapor gitu. Kemudian ada juga yang mendadak kemarin pada hari kedua tak salah kemarin. Itu ada kebetulan sore ini mereka harus hadir di sinkronisasi dan validasi. Dia harus pulang kampung karena orang tua meninggal begitu kan. Okay. Jadi memang mereka tidak dapat hadir pada saat sinkronisasi. Yang begitu-begitu saja. Tapi itu tidak banyak. Karena kita sudah sampaikan dari awal wajib hadir dan mereka hadir. Kemudian yang hadir itu semuanya membawa dokumen-dokumen yang kita sampaikan, yang kita butuhkan, yang kita cek pada saat sinkronisasi kan, dan rata-rata mereka semua memiliki itu, tidak jadi masalah.
2: Yang penting tadi Pak ya, gajinya memang belum diterima sama mereka.
1: Iya, benar.
2: Baik, ini sebenarnya kalau saya lihat ya Pak ya, terkait dengan ada yang berita viral ya Pak ya, kita mungkin ketahui Pak Henry, Pak Fendi, Pak Isan, ada salah satu guru yang di luar Batam di Kepri, beliau tiap hari mengajar PNS tapi tidak menerima gaji ya Pak ya. Dan ini sebenarnya yang benar-benar kita tidak inginkan dari pemerintah daerahnya seperti itu ya Pak ya. Akhirnya dengan berita itu yang viral dan ya sekarang udah menjadi konsumsi publik berita tersebut dan baru ditanganin oleh pemerintahnya. Nah, saya ke Pak Fendi. Ini gimana Pak kalau melihat seperti itu Pak? Mungkin Pak Fendi tahu juga ya Pak ya?
4: Tahu, kita ya. Cukup
2: beritanya
4: ini apa mengikuti juga memang ya. Ya alhamdulillahnya di Batam tidak terjadi itu dan sejauh ini kita melihat kinerja dari Dinas Pendidikan juga sangat baik baik di zaman Pak Tri maupun Pak Henry, apalagi Pak Henry ini sesepuhnya yang dewanya pendidikan di Batam ini sehingga beliau sangat paham dan secara personal juga beliau sangat baik, sangat peduli dengan guru. Jadi kemudian dari perhatian dari pimpinan pemerintah Kota Batam, baik Pak Amsakar maupun Bu Li Claudia juga sangat konsen tentang hal itu. Makanya kita melihat proses kegiatan ini sangat positif, sehingga ini memang benar-benar ingin memastikan semuanya mendapatkan perhatian dan juga semuanya mendapatkan pelayanan yang baik dan tentu hal ini tujuannya bagaimana program 15 program prioritas itu bisa berjalan dengan baik. Karena kalau kita melihat dari Dewan Pendidikan ini melihat konsen dari Pak Amsakar dan Bu Li Claudia terhadap pendidikan ini sangat luar biasa kita melihat. Bagaimana beliau salah satu programnya adalah memberikan seragam gratis kepada anak-anak SD SMP, kemudian bagi siswa yang tidak lolos SPMB negeri diberikan beasiswa untuk bisa masuk ke swasta, belum lagi beasiswa ke peningkatan ke perguruan tinggi, ke perguruan tinggi apa top 3 lah seperti itu. Kami melihat ini sangat luar biasa karena ini adalah bagian dari upaya beliau mempersiapkan generasi mendatang agar Batam itu menjadi kota yang benar-benar modern, maju dan Karena Batam ini kan berbatasan langsung dengan negara, dua negara, Malaysia dan Singapura. Sehingga ini adalah mercusuar Indonesia yang harus ditata dengan rapi dan dipersiapkan dengan SDM-SDM yang handal. Karena dampak dari perbatasan langsung itu adalah tingginya investasi. Nah, investasi ini kalau tidak dipersiapkan SDM yang mendukung, maka akan sulit untuk bisa bersaing dengan masyarakat global. Oleh karena itu, kami melihat ini tidak hanya persoalan sekedar verifikasi biasa, tetapi ini adalah proses persiapan, penyiapan tata kelola pendidikan yang terstruktur, yang berbasis data untuk peningkatan SDM yang berkualitas di Kota Batam. Dan kita melihat juga bagaimana kinerja Pak Henry selaku Kadis juga sangat luar biasa, sehingga bisa mengimbangi dan menyesuaikan apa yang menjadi kebijakan pimpinan dan melaksanakannya dengan baik. Dan mudah-mudahan ini terus konsisten sehingga apa yang diharapkan oleh pimpinan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian memang dari sisi hal lainnya, kami dari Dewan Pendidikan juga ketika ada hal yang memang perlu didiskusikan, kita selalu langsung untuk menyampaikan, karena bagian dari tugas kami untuk memberikan masukan dan juga advokasi terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Dan sejauh ini memang ya masukannya hal-hal yang lumrah lah, pasti paling terkait informasi yang memang kadang bukan tidak disampaikan, sudah disampaikan, tapi memang mungkin mereka terlewat seperti itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan perencanaan itu sudah

0: baik kelas 6 di SD dan kelas 9 di SMP. Jadi hasil TKA itu penguatan penilaian terkait dengan literasi dan numerasi. Literasi itu yang dites itu adalah mata pelajaran bahasa, kemudian numerasi itu adalah yang dites adalah mata pelajaran matematika. Jadi memang hasil dari tes kemampuan akademik TKA ini kan di nasional di seluruh Indonesia. Jadi dari hasil tes secara nasional itu Provinsi Kepri itu mendapat peringkat 3 nasional. Peringkat pertama itu Jogja, peringkat kedua DKI Jakarta, dan peringkat 3 itu adalah Kepri. Provinsi Kepri. Pada kesempatan ini saya sampaikan Provinsi Kepri itu didominasi oleh Batam. Jadi apakah jumlah guru, apakah jumlah siswa, itu 52-53% itu keberadaannya itu di Batam.
1: Di Batam, Pak.
0: Iya, jadi kontribusi terkait dengan penilaian secara nasional peringkat 3, kemudian hasil dari tes itu saya yakin bahwasanya kontribusinya banyak dari Batam. Ya, karena memang populasinya 52-53% itu jumlah siswanya berada di Batam. Jadi memang selama ini saya kadang-kadang berpikir demikian bahwasanya ya kita menganggap seperti apa pendidikan di Batam, bagaimana dengan perbandingan dengan luar, dengan Sumbar, dengan Palembang, dengan Sulawesi sana. Secara nasional kok kita bisa menjadi peringkat 3 gitu kan? Berarti kualitas pendidikan kita,
1: diakui ya,
0: numerasi dan literasinya ya diakui begitu kan? Jadi memang ini menjadi kebanggaan bagi kita. Kami sangat berterima kasih kepada para guru dan terutama kepada orang tua. Karena anak ini belajarnya tidak hanya di sekolah, tapi 7 kebiasaan anak hebat itu lebih kurang 3 di sekolah, tetapi 4-nya itu berada di rumah. Jadi kalau tidak ada bimbingan orang tua, kalau tidak ada bagaimana orang tua meningkatkan kemampuan anaknya, apakah belajar di luar selagi macam, tentunya sulit juga sekolah-sekolah setelah pendidikan. Jadi saya sangat berterima kasih kepada orang tua dan guru sehingga memang Provinsi Kepri mendapat peringkat 3 secara nasional dari hasil tes kemampuan akademik yang dilaksanakan tahun 2026 ini. Ya, mudah-mudahan 2027 nanti minimal kita bisa mempertahankan, kalau bisa kita tingkatkan ya kita tingkatkan. Demikian informasi di luar itu.
1: Tujuan dari validasi ini juga tentunya ke depan Pak ya untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan di Batam ya. Semoga nanti bisa prestasi seperti tadi bisa terulang lagi seperti itu Pak ya.
0: Baik
1: Pak Henry, Pak Fendi dan juga Pak Isan, kita di penghujung kebersamaan Pak, tidak terasa hampir 1 jam kita berbincang dan ini juga sudah masih banyak yang nonton di YouTube. Terima kasih. Ya, selaku closing statement ya Pak ya, di pembahasan kita pagi hari ini Pak, dari Pak Isan dulu Pak, silakan Pak, apa yang disampaikan Pak?
2: Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwasannya validasi, verifikasi, dan pengumpulan para guru ini tujuannya adalah untuk silaturahmi bersama pimpinan, yang diharapkan bagaimana nantinya anak didik kami, anak didik di Pulau Batam khususnya itu menjadi SDM yang berkualitas. Sehingga pembangunan di Kota Batam ini dapat berkelanjutan. Mungkin demikian.
1: Baik, dari Pak Fendi silakan Pak.
3: Baik, mungkin di momen ini juga saya ingin mengingatkan kepada seluruh teman-teman guru dan kepala sekolah. Yang pertama pada hakikatnya kita adalah guru, tenaga pendidik, tenaga pengajar yang tujuan utama kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan hasil akhirnya adalah peningkatan SDM dan mempersiapkan generasi pemimpin di masa depan. Apapun perannya, baik itu guru ataupun mendapatkan tugas tambahan, tetap tujuan akhir kita adalah bagaimana melahirkan generasi pemimpin yang hebat di Kota Batam di masa depan dan kualitas mutu pendidikan kita terus meningkat dan indeks pembangunan manusia kita juga terus meningkat tinggi. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan ini kita berharap data yang sudah valid dan sudah melalui proses verifikasi ini akan digunakan sebaik mungkin dan melahirkan kebijakan-kebijakan positif ke depan dengan tujuan akhirnya adalah mutu pendidikan yang berkualitas. Dan semoga dengan kepemimpinan Pak

0: Cakar dan Bu Uli Claudia dengan melalui Pak Hendri Arulan juga, kita selalu siap untuk membantu dan mendukung proses peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Batam. Mungkin itu yang saya akan sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, dari Pak Hendri, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Prabu. Pada hari ini kita telah berdiskusi terkait dengan kegiatan validasi dan sinkronisasi data. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota, ex officio Kepala BP Batam, dan Wakil Wali Kota, ex officio Wakil Kepala BP Batam yang telah mengarahkan kepada kami untuk mengumpulkan seluruh ASN, baik guru dan tenaga kependidikan, PNS dan P3K untuk bersilaturahmi dengan Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam. Ini kami sampaikan terima kasih banyak. Artinya memang kita memberikan motivasi kepada guru, yeah, bahwa guru merasa diperhatikan. Hmm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada guru yang telah bertugas melaksanakan proses pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta seluruhnya lah. Hmm. Kemudian juga terima kasih juga kepada orang tua yang telah bersama-sama kita membimbing dan membina anak-anak kita sehingga kualitas pendidikan di Kota Batam kita bersaing secara nasional dengan baik. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita ke depan tahun 2045 adalah Indonesia Emas ini menjadi menjadi pendukung masyarakat Kota Batam, anak-anak kita yang nantinya tahun 2045 ini menjadi pemimpin-pemimpin besar baik di Kota Batam maupun Kepri maupun secara nasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Terima kasih untuk tiga narasumber ya. Ada Pak Hendri Arulan, SPD MM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Pak Dr. Fendi Hidayat, SDMKOM, Ketua Dewan Pendidikan Batam, dan juga Pak Muhammad Ihsan, SIPMH, Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi atau PPI BKP SDM Kota Batam. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami tentunya di perbincangan pagi hari ini dengan tema Gerak Cepat Pemko Batam Validasi Data Guru ya. Tadi tujuan akhirnya sebenarnya untuk kualitas pendidikan guru dan juga siswa yang ada di Batam ya Pak ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah mendengarkan kami, yang sudah menonton kami di kanal YouTube Redi Batam, dan tentunya terus dengarkan program Batam Menyapa Pro 1 Redi Batam setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Bedi Prabu bersama dengan operator teknik ada Muhammad Rido undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Sejatinya setiap manusia tidak bisa memilih orang tua, kondisi keluarga, maupun negara tempat kita dilahirkan. Namun, kita memiliki kuasa penuh untuk menentukan jalan hidup, karakter, dan masa depan kita sendiri. Kali ini RRI Batam akan menghadirkan Beranda Asta Cita dengan judul Istana Jamur Kafeabilitas. Berawal dari sebuah kerisauan para orang tua yang anak-anaknya bersekolah di SLB, mereka bertanya, apa nanti kegiatan anak-anak kami setelah lulus dari SLB? Lalu muncullah ide untuk membuat kafeabilitas yang memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus oleh Tiara yang merupakan owner kafeabilitas.
1: Jadi adanya kafe Istana Jamur Kafeabilitas ini karena kami punya Istana Jamur ini di bawah Yayasan Putra kami. Yayasan Putra kami itu bergerak dalam bidang disabilitas sekolah SLB. Jadi kami punya 4 sekolah SLB di Kepri, 2 di Batam, SLB Putra kami di Anggrek Mas, sama SLB Anak Brilian di Batu Aji, Villa Muka Kuning. Terus kita juga ada SLB Mutiara di Tanjung Pinang. Terus kita juga ada SLB Sahati Karimun di Tanjung Balai Karimun. Dan dari situlah kami berpikir, dan banyak juga tuntutan dari orang tua murid yang menuntut kami, gimana nih anak-anak kami setelah lulus dari sekolah harus tetap beraktivitas. Masa mereka cuma diem aja di rumah, atau karena keterbatasan mereka punya mereka malah gak jadi beraktivitas, gimana nih Bu? Gitu. Jadi tuntutan dari sekolah lah yang membuat Istana Jamur Kafeabilitas ini terbangun gitu. Jadi dari hilirisasi itu, jadi kami memberdayakan anak-anak disabilitas untuk mereka terus beraktivitas, terus bisa mandiri dan kreatif. Dan di sini juga tempat mereka untuk bersosialisasi dengan banyak orang, bukan hanya dengan teman-teman disabilitasnya, tapi juga teman-teman umumnya.
0: Untuk konsep dan menu yang dijual juga memiliki konsep bisnis yang menarik untuk dikunjungi. Menggunakan bahan baku jamur sebagai menu utamanya, dan jamur tersebut dibudidayakan langsung oleh para ABK karena cukup gampang untuk dibudidayakan.
1: Kalau Istana Jamur itu, selain kami mendapat inspirasi dari luar, dan juga jamur di Batam kan, tempat makan jamur di Batam juga ini pertama kalinya yang memasak olahan unik jamur untuk menu utamanya gitu. Ini juga pertama kali di Batam. Selain itu, pembudidayaan jamur untuk anak-anak disabilitas itu enggak susah, karena jamur itu dibudidaya setelah udah jadi backlog, dirawat tuh cuman dengan disiram aja. Ya tanpa harus megang tanah, tanpa harus megang pupuk dan segala macamnya. Ya cuman disiram itu udah membuat jamur itu tumbuh. Dan itu sangat membantu anak-anak disabilitas yang mereka memiliki keterbatasan ketika mereka melakukan sesuatu. Cuma nyiram aja apa susahnya gitu kan. Jadi itu saling mensupport.
0: Dia mengatakan para orang tua juga sangat mendukung anak-anaknya bisa bekerja di kafeabilitas. Terbukti, salah satu karyawan bernama Faik selalu diantar dan dijemput untuk bekerja.
1: Salah satu bentuk dukungannya orang tua itu Bang Faik tiap hari diantar ke sini. Jadi Bang Faik tuh pagi udah diantar, pulang pun dijemput. Jadi padahal rumahnya kan lumayan jauh gitu. Tapi itu sebuah dukungan terhadap anaknya. Iya.
0: Saat kami mewawancarai Faik, dia mengatakan sangat senang bisa bergabung dan bekerja di kafeabilitas.
2: Motivasi Faik bekerja agar tetap bisa mandiri dan bersemangat.
3: Bersemangat. Kalau ketemu orang-orang baru itu menjadi sesuatu yang menyenangkan ya untuk Faik.
2: Iya.
3: Iya ya.
2: Karena bapak dan ibunya senang.
3: Oh, jadi kalau misalnya customer senang, Faik juga jadi senang ya.
2: Iya.
3: Wah. Udah berapa lama di sini bekerja Faik?
2: Masih kerja dalam 7 bulan.
3: Udah 7 bulan.
2: Ya.
3: Wah, lama ya.
2: Iya, lama sih, tapi Faik kerjanya dalam 7 bulan.
3: Wah, kalau misalnya kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa, Faik?
2: Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya, Kak.
3: Wah, lumayan lama ya.
2: Iya.
3: Jadi kalau misalnya ke kafe itu jarak rumah jauh?
2: Iya, jauh lah.
3: Jadi diantar sama siapa, orang tua?
2: Saya diantarnya sama ayah.
0: Kafeabilitas ini ternyata sudah sampai di telinga warga Singapura. Beberapa waktu lalu, mereka datang untuk mengunjungi dan menikmati menu yang ada.
1: Orang Singapura, mahasiswa datang ke sini. Mereka tahu Istana Jamur Kafeabilitas, mereka turun dari kapal langsung ke sini. Wih, jadi mereka ya. Terus mereka masuk ke dalam kumbung, makan jamur itu langsung.
3: Mereka langsung? Iya. Itu gak nanya, apa-apa kak?
1: Gak apa-apa. Kan kayak jatuhnya kayak salad gitu ya.
3: Iya.
1: Jadi mereka nanya, ini boleh langsung dimakan? Boleh. Mereka langsung suap-suapan. Itu orang Singapura kan.
0: Kapabilitas adalah bukti bahwa ABK juga bisa mandiri dan berbaur dengan masyarakat pada umumnya.
1: Mendapatkan pengalaman baru ketika datang ke Istana Jamur. Karena mereka bisa lihat jamur, mereka juga bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman disabilitas yang kadang dipikir kayak aneh-aneh gak jelas, kayak gitu-gitu. Tapi kami Istana Jamur Kapabilitas membuktikan nih bahwa anak-anak disabilitas itu bisa bekerja. Mereka layak, mereka tuh gak perlu dikasihani, tapi mereka perlu dicintai.
0: Demikian Beranda Asta Cita dari RRI Batam.
4: Ini mini money mo.
5: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, terima kasih juga masih setia mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id. Nah hari ini di tanggal 15, besok 16, 17 kita akan merayakan hari kemerdekaan ke-81 tahun, yaitu tepat hari Senin nanti. Dan mungkin juga saat ini di tempat Anda lagi mengadakan perayaan menyambut kemerdekaan, lomba makan kerupuk atau lomba balap karung dan lain sebagainya. Ini adalah satu identitas yang tidak ada di tempat lain ya, kecuali di Indonesia. Nah pendengar, untuk Anda juga pagi hari ini mungkin ada yang sedang mengisi kekosongan waktu bersama keluarga tercinta, atau mencarikan tempat-tempat yang buat keluarga berlibur. Hari ini banyak sekali karena yang lagi viral sekarang ini ada di Ocarina. Nah biasanya di Costa Rica ini masuk itu bayar ya, tapi sekarang cuma bayar parkir. Namun untuk masuk ke pantai itu juga Anda bisa membayarnya Rp20.000 per orangnya. Ada apa di sana? Nah itu sangat menarik, kita akan bahas saat lagi di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
4: Ini mani mau catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Kami menggoyangkan langit, menggempakkan darat, dan menggelorakan samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Soekarno.
1: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
2: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Nah pendengar, kira-kira ada apa di Ocarina Batam Center? Di mana kawasan wisata Ocarina Batam mengubah strategis bisnis mulai 5 Agustus 2026, pengelola menghapus tiket masuk per orang dan menggantinya dengan sistem parkir kendaraan. Nah perubahan ini dilakukan bersamaan dengan peluncuran Street House, Cafe and Resto, tenan bar yang menjadi salah satu daya tarik kawasan wisata tersebut. Nah jika sebelumnya nih pendengar, pengunjung harus membayar tiket masuk Rp25.000 per orang, kini mereka cukup membayar tarif parkir untuk sepeda motor ataupun mobil hitungan per jamnya. Nah, kebijakan ini membuat biaya berkunjung ke Ocarina lebih jauh murah terutama bagi keluarga. Nah, disampaikan Direktur Mega Wisata Neo Ocarina Yunta menyampaikan perubahan sistem itu merupakan langkah manajemen untuk membalikkan Ocarina sebagai destinasi wisata favorit warga Batam. Nah, selama ini melihat mungkin masyarakat menganggap biaya masuk Ocarina cukup mahal karena tentunya tidak membuka diri masyarakat untuk datang lebih banyak lagi. Nah, menurutnya pengunjung mobil dikenakan tarif yang cukup murah saat ini yaitu hitungannya per jam, di mana dengan kebijakan tersebut mampu meningkatkan jumlah kunjungan harian yang mencatatkan 2 orang yang sebelumnya harus membayar Rp50.000 untuk masuk ke Ocarina kini hanya cukup membayar Rp2.000 jika datang menggunakan sepeda motor. Perubahan Ocarina juga ditandai dengan dibukanya salah satu Trade House Cafe Resto yang mengusung konsep rumah pohon berpadu dengan suasana pantai. Nah, dengan konsep tersebut mengedepankan nuansa alam dengan mempertahankan pepohonan yang telah ada sejak awal dibangun, dan saat ini juga diliputi kafe dan sejumlah spot foto ke depan. Pengelola akan menambah berbagai wahana rekreasi seperti permainan air, area berkuda, hingga menghadirkan satu melalui kerjasama dengan Batam Zoo. Diketahui pendengar, Trade Zoo House menyediakan ruang makan dan berbagai konsep mulai dari area terbuka, ruang bertema sangkar burung di lantai 2 dan 3, hingga ruang pertemuan yang mampu menampung 20 hingga 40 orang. Nah, menu andalannya ditawarkan adalah, nah ini seperti grill clefot dengan pilihan isian seafood dengan daging sapi ataupun ayam. Menu tersebut dalam berbagai ukuran porsi yang dapat dinikmati 2 hingga 6 orang. Nah, menarik mungkin Trade House ini mulai beroperasi setiap hari pukul 9 hingga tengah malam dengan layanan pemesanan makanan terakhir pada pukul 00. Pada hari pertama kemarin sekitar 600 pengunjung datang ke kawasan tersebut dengan operasional saat didukung sekitar 85 karyawan. Selain itu juga Trade House Ocarina memiliki hotel Ayola Signature yang tentunya lapangan pada sejumlah kafe dan restoran serta area pantai yang dapat disewa untuk berbagai kegiatan. Itu dia pendengar, satu informasi menarik untuk Anda keluarga tercinta yang menghabiskan akhir libur Anda. Tidak usah jauh-jauh lagi ya, cukup ke Costa Rica, ada wahana baru dengan cukup membayar tiket kendaraan roda 2 atau roda 4 yang Anda gunakan, kecuali masuk ke salah satu kafe baru mungkin bayar ya. Tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar manis sekali, Club Project dengan Pasir Putih mengantarkan kita 50 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, terkait tentang tempat wisata tadi sudah kita bahas, dan selanjutnya ada beberapa hotel baru juga di Kota Batam yang menjadi tren kekinian, di mana kita ketahui di hari weekend libur ini banyak sekali turis terutama Singapura dan Malaysia yang berkunjung ke Kota Batam. Nah, di mana pemerintah kota Pemko kembali menggelar ukir prestasi, di mana Batam menerima apresiasi permintaan daerah, yaitu di tahun 2026 Bas 2 Regional Sumatera untuk kategori implementasi program 3 juta rumah tingkat kota. Nah, capaian tersebut menjadi bentuk pengakuan atau komitmen Pemko Batam dan mendukung percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Ya, mudah-mudahan hunian yang murah untuk masyarakat ini bisa menjadi tempat tinggal yang bagus ya. Kita ketahui Batam semakin berkembang dan sekarang sudah hampir 1,3 juta orang yang menduduki kota Batam tercinta. Di mana disampaikan Amsyakar selaku wali kota Batam menegaskan apresiasi akan menjadi momentum bagi Pemko Batam untuk terus menghadirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi dalam membangun termasuk memenuhi kebutuhan hunian layak yang terjangkau bagi masyarakat. Nah, informasi ini menutup kebersamaan kita untuk Batam Pagi dan nanti akan dilanjutkan bersama rekan saya Tasya di Batam Siang. Jadi tetap di Poros 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya di siang hari ini? Semoga pagi menjelang siang ini aktivitasnya lancar dan tentunya tetap semangat. Senang sekali pendengar, saya Tasya yang akan menemani ruang dengar Anda selama 35 menit ke depan dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, kalau kita berbicara soal komunikasi di dalam keluarga, mungkin yang langsung terbayang adalah mengobrol, bercerita, bercanda, ataupun sekedar saling menanyakan sudah makan atau belum. Tapi bagaimana kalau komunikasi itu dilakukan bersama anak yang memiliki hambatan pendengaran atau tunarungu? Tentu ada tantangan tersendiri ya pendengar, karena komunikasi bukan hanya soal mendengar suara dan berbicara dengan kata-kata. Ada bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, tulisan, bahasa isyarat, dan yang tidak kalah penting adalah kesabaran serta kemauan untuk saling memahami. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Pada hari ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana orang tua dapat membangun komunikasi yang efektif dengan anak hambatan pendengaran, khususnya dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Sudah terhubung bersama kita ya pendengar melalui sambungan telepon dengan Ibu Sulastri, yaitu orang tua murid dari SLB Putra Kami Batam. Kita sapa terlebih dahulu ya pendengar ya, Ibu Sulastri. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam Bu, selamat pagi juga. Salam kenal, saya dari orang tua putra kami yang bernama Bagas Setiawan.
0: Bagas Setiawan ya Bu ya?
1: Ya, Satria Bagas Setiawan.
0: Satria Bagas Setiawan. Ibu, bagaimana kabarnya pada siang hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Ini di siang hari ini sedang melakukan aktivitas apa nih, Ibu?
1: Putra saya lagi ada aktivitas di sekolah, ada kegiatan tema bersama teman-temannya.
0: Sudah aktif ya, Ibu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, pendengar, kami ingatkan terlebih dahulu, program ini dapat disaksikan secara langsung melalui live streaming YouTube RRI Batam dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa ikut berinteraksi dengan memberikan komentar atau dengan memberikan komentar secara langsung di live YouTube RRI Batam. Baik, Ibu, kita mulai sharing-sharing tanya-jawab, boleh ya Ibu ya?
1: Boleh-boleh Bu, boleh, Alhamdulillah.
0: Baik, sebagai orang tua murid di SLB Putra Kami Batam, boleh ya diceritakan sedikit seperti apa pengalaman Ibu dalam mendampingi anak dengan hambatan pendengaran dalam keseharian?
1: Untuk saat ini, Alhamdulillah, bersyukur banyak perubahan sama putra saya, banyak perkembangan. Untuk kegiatan di rumah, nah putra saya, Alhamdulillah, dia berinteraksi dengan adiknya sendiri, anak-anak pada umumnya main, komunikasi adiknya walaupun belum lancar ya, Alhamdulillah juga sangat memahami lah adiknya gitu.
0: Baik, ini awalnya Ibu dan Bapak bagaimana cara belajarnya ini Ibu untuk memahami apa yang ingin dikatakan oleh anak Ibu ini?
1: Begini Bu. Begini, awalnya saya juga kurang peka terhadap anak saya. Saya pikir karena di usia masih dini seperti biasa untuk bicara kurang lancar gitu aja. Tapi dengan berjalannya waktu, saya baru bahwa menyadari bahwa dia itu memang ada hambatan pendengaran. Karena kalau misalnya kita panggil, kalau suara kita kurang kencang, dia kurang fokus gitu.
0: Berarti ini dari umur berapa ini ya Bu ya? Dari umur Mas Satria umur berapa dideteksi oleh ibu dan bapak ini?
1: Mau menjelang masuk TK Bu. Waktu masih kecil itu dia anaknya normal.
0: Dari TK Ibu ini ya?
1: Dia umur-umur 4 tahun setengah gitulah, mulai itu ada hambatan pendengaran itu Bu.
0: Mulai umur 4 tahun ini ya Ibu ya. Berarti ini umur 4 tahun kan berarti belum terlalu lancar begitu ya Bu ya, kalau berbicara ya.
1: Iya, sekarang juga untuk bicara belum lancar. Sekarang untuk bicaranya yang jelas itu baru mengatakan dengan mama, mama, mama, mama, begitu aja.
0: Kalau dari ibu dan bapak sendiri ini, setelah mengetahui anak dan ibu ini ada hambatan pendengaran, apa yang pertama dilakukan ini oleh bapak dan ibu?
1: Ya, sangat sedih ya. Namanya orang tua gitu, maunya itu anaknya ya seperti pada umumnya, normal gitu ya Bu. Sangat-sangat mulai taunya itu pas sudah masuk TK, panggil dia sepertinya nggak cukup benar gitu. Tapi begitu suaranya yang manggil itu lebih keras, lebih kencang, baru dia itu dengar begitu.
0: Baik. Nah, awal-awal untuk memahami cara berkomunikasinya ini seperti apa Ibu? Maksudnya diajarkan apa dulu ini untuk Ibu ajarkan kepada anaknya?
1: Saya mengajarkan dia di rumah seperti pada umumnya anak normal. Dia bicara apa yang perlu saya kasih tahu, saya kasih tahu. Dia juga di rumah itu cara berinteraksinya seperti misalnya dia cari-cari barang, kemudian nggak ketemu barangnya, barulah dia nanya gitu.
0: Berarti menggunakan bahasa isyarat atau tidak ini ya Ibu?
1: Saya jarang memakai bahasa isyarat ya Bu. Saya lebih ke formal sama dia gitu.
0: Berarti Mas Satria ini membaca gerak bibir Ibu berarti ya?
1: Iya.
0: Itu cara mengajarkannya bagaimana Ibu? Ataukah dari sekolah atau memang dari Ibu dan Bapak terlebih dahulu ini?
1: Kalau saya pribadi mengajarkan dia, saya memanggilnya abang. Abang, selesai sekolah, istirahat, nanti makan. Baru dia menganggukkan kepala gitu Bu.
0: Baik, berarti dengan membaca gerak bibir ini ya Bu ya?
1: Iya.
0: Atau selain membaca gerak bibir, apakah ada cara komunikasi lain yang Ibu gunakan?
1: Ya, ada, saya bisa sering berinteraksi sama dia juga memakai gerakan tangan. Misalnya kalau saya berbicara sama dia, tapi kalau dia tidak memahami, baru saya memakai gerakan tangan gitu.
0: Memakai gerakan tangan ya Bu ya, ya. Menurut pengalaman Ibu ini, apa hal paling penting yang harus dilakukan orang tua ketika ingin berkomunikasi dengan anak hambatan pendengaran?
1: Ya, memang harus benar-benar sangat butuh kesabaran untuk memahami ya Bu ya, gitu.
0: Berarti Ibu tadi bilangnya dari gerak bibir ya Bu ya, ataupun dengan gerakan tangan ya. Dengan kontak mata ini juga perlu atau bagaimana ini Ibu?
1: Ya, kontak mata juga perlu ketika lagi sedang memilih barang, ketika barang sesuatu yang dia mau. Kalau nggak dapat kita perlu kontak mata juga.
0: Baik, tapi sejauh ini untuk berkomunikasi aman ya Bu ya? Maksudnya apakah ada mungkin ibu mau maksudnya begini tapi anaknya menangkapnya begini?
1: Alhamdulillah di dalam rumah sama lingkungan orang tua sama lingkungan sama saudara dia aman Bu.
0: Aman ya, berarti ini dengan Bang Satria dengan saudaranya yang lain, kakak atau adiknya juga berkomunikasinya dengan bahasa bibir itu ya Bu ya, melihat gerak bibir dan gerakan tangan.
1: Kalau dia komunikasi sama adik, sama adiknya lebih banyak dia gerakan tangan.
0: Gerakan tangan. Baik Ibu. Kalau dari kalau aktivitas sederhana seperti makan, bermain, belajar atau bersiap ke sekolah, ini tantangan komunikasi apa yang paling sering muncul, Ibu?
1: Dia tantangannya ketika ada temannya mengajak bermain dengan lain bahasa itu, Bu.
0: Itu yang agak susah ya.
1: Cuman dia kalau manggil temannya kan dia suaranya kencang, jadi kalau manggil temannya paling hai gitu.
0: Tapi untuk memanggil itu dia kan berarti tidak bisa mengukur seberapa keras suara yang dia hasilkan seperti itu ya Bu ya.
1: Kalau suaranya Satria ini sangat kencang suaranya.
0: Sangat kencang ya.
1: Suaranya sangat kencang.
0: Untuk Bang Satria ini saat ini berumur berapa ya Bu ya?
1: Februari nanti 10 tahun ya Bu ya.
0: 10 tahun ya, berarti ini masih duduk di bangku sekolah dasar ya Bu ya?
1: Iya betul, kelas 3 SD.
0: Kelas 3 SD. Berarti sejauh ini sudah menunjukkan kemajuan untuk berkomunikasi dengan seseorang ya Bu ya?
1: Iya.
0: Kalau dari SLB Putra kamu sendiri, biasanya apa yang diajarkan Ibu untuk anak dengan hambatan pendengaran?
1: Yang diajarkan belajar seperti pada umumnya di sekolah. Terus yaitu intinya di sekolah selama masuk di SLB udah banyak perubahan ya Bu. Dulu waktu dia sekolah itu sakit, mau jalan itu nggak tahu arah, main tabrak aja, meja kursi gitu. Sekarang sepertinya udah hilang.
0: Baik. Berarti dari SLB Putra kami sendiri juga sudah sangat mengajarkan komunikasi untuk anak hambatan pendengaran ini ya Bu ya. Untuk iya. Orang ke orang tua bagaimana, ke guru bagaimana?
1: Iya, betul. Kalau di rumah Satria dalam apa ya? Misalnya dalam hal-hal kecil dia tanpa disuruh, tanpa diminta pertolongan, dia bisa membantu, Bu.
0: Baik, berarti itu sangat-sangat kemajuan ya Bu ya?
1: Ya.
0: Selama ini hingga umur 10 tahun ini ya Bu ya? Apakah ya. Ada hambatan seperti susah menafsirkan seperti itu Ibu?
1: Maksudnya gimana Bu?
0: Misalnya Ibu ingin berbicara seperti ini tapi Mas Satrianya menangkapnya seperti ini, itu seperti apa Ibu?
1: Ya, misalnya dalam hal kecil, saya maunya seperti ini, dia maunya seperti itu. Disitulah tantangannya, kadang kita sebagai orang tua yang harus mengalah, mengikuti alurnya dia, Bu.
0: Berarti kita yang harus memahami ya, apa yang anak bicarakan.
1: Ya, betul, Bu.
0: Kalau dari orang tua sendiri ini, bagaimana caranya membantu anak agar berani menyampaikan keinginan, kebutuhan, atau perasaannya?
1: Dia itu kalau mau menyampaikan sesuatu sama kita dengan gerakan tangan, dia itu memohon dengan gerakan tangan, seperti itu, Bu.
0: Dengan gerakan tangan ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Ada kondisi di mana anak kayak frustasi begitu, Ibu, karena kesulitan menyampaikan sesuatu. Bagaimana Ibu merespon situasi tersebut?
1: Ya, saya bilang, saya pastinya sedih ya, Bu, tapi saya berusaha untuk menanggapi dia itu, menjawab, ya Bang, sabar, tunggu sebentar, gitu. Baru dia mengangguk kepala atau dia kasih jempol, oke, dia jawab.
0: Kalau dari peran sekolah sendiri nih, Ibu, berarti ada komunikasi antara guru dan orang tua ini ya, mengenai perkembangan kemampuan komunikasi pada anak.
1: Iya, ada, Bu.
0: Itu seperti apa, Ibu?
1: Ya, kalau yang disampaikan dari pihak sekolah, Satria anaknya aktif. Cuman kalau misalnya dipanggil dia kurang fokus gitu.
0: Masih kurang fokus ini ya, Bu, ya?
1: Ya.
0: Tapi dalam sehari-hari sudah aman ya, Bu, ya? Mengerti apa yang dibicarakan, bisa mengikuti pelajaran.
1: Ya, untuk mengikuti pelajaran, alhamdulillah ya, Bu, ya. Dia mau mengikuti.
0: Sudah mau
1: Walaupun ada hambatan sedikit-sedikit dari dia, tapi alhamdulillah untuk pelajaran dia mau ngikutin.
0: Mengikuti dan mengerti begitu ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Kalau dari sekolah dan orang tua ini, Ibu, apakah ada perbedaan metode komunikasi yang diajarkan? Misalnya di sekolah harus seperti ini nih, di rumah harus kayak gini. Apakah ada metode tertentu yang dilakukan oleh sekolah ini, Bu?
1: Mungkin dari kedisiplinan ya, Bu, ya, karena kan si Satria ini di rumah masih sering dibimbing sama neneknya, seperti misalnya barang-barangnya kalau dia habis belajar, habis main, itu masih selalu belum bisa untuk fokus membereskan sendiri, itu selalu neneknya yang membantu gitu sih.
0: Masih dibantu oleh neneknya ya, Ibu, ya. Tapi selain itu, Bang Satria ini sudah bagus semua ya, Bu, ya, dari segi makan ataupun memakai baju.
1: Misalnya dia waktunya mandi, kalau di rumah dia mandi sendiri, pakai baju sendiri, makan dia cari sendiri, kecuali barang yang dia cari nggak dapat, baru dia minta tolong, dia tanya sama orang yang di rumah gitu.
0: Baik, sejauh ini sudah menunjukkan hal yang positif, Ibu, ya?
1: Iya, Bu.
0: Kalau dari gurunya sendiri ini, peran yang paling membantu untuk orang tua dalam mendampingi anak seperti apa ini, Ibu?
1: Ya, mungkin dalam kedisiplinan yang tadi ya, Bu, ya, karena dia tanggung jawabnya masih kurang gitu.
0: Kedisiplinan ini ya. Tapi untuk kedisiplinan ini, ibu dan ibu guru tidak yang agak keras gitu kan ya ke anaknya? Takutnya anaknya jadi takut ini seperti itu?
1: Enggak, Bu, enggak. Iya.
0: Baik. Selain kemampuan berkomunikasi, bagaimana komunikasi yang baik di rumah dapat membangun percaya diri anak?
1: Ya, ini pasca dia untuk beratraksi sama saudara, sama keluarga, atau teman-teman yang di lingkungan sini gitu, Bu.
0: Baik. Ibu, ini kita break sebentar, apakah boleh?
1: Boleh.
0: Iya. Kami putarkan lagu, satu lagu dulu ya Bu ya. Kemudian ya, akan kita lanjut.
1: Iya, boleh.
0: Pendengar, akan kita break sebentar ya pendengar, dengan satu lagu. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro 1 Era di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih berlanjut dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi pada siang hari ini pendengar, dan masih bersama narasumber kita, Ibu Sulastri. Selamat siang, Ibu.
1: Ya, selamat siang, Bu.
0: Baik, kita kembali lagi dalam diskusi pada siang hari ini ya, Ibu.
1: Iya, Bu. Makasih, Bu.
0: Baik. Ibu, ini saya penasaran. Bagaimana Abang Satria ini mengungkapkan apabila sedang sedih, senang, atau marah, atau misalnya membutuhkan sesuatu itu, Ibu?
1: Kalau dia butuh sesuatu, dia cari-cari dulu barangnya. Kalau barangnya nggak dapat, dia nggak tahu tempatnya, dia tanya kita di rumah atau tanya ayahnya atau neneknya gitu. Kalau dia lagi sedih, lagi nggak enak hati, dia diam aja murung. Terus kalau dia sakit, kiranya dia lagi nggak enak badan, kerusik badannya, dia tidur aja dia gitu.
0: Tidur aja, Ibu ya. Sama seperti kita ini ya, Bu ya. Kalau dalam lingkungan keluarga nih, Ibu, Bang Satria ya, lebih sering berkomunikasi dengan siapa?
1: Kalau dalam keluarga, dia lebih banyak berkomunikasi sama adiknya ya, karena yang selalu nemenin dia di rumah cuman adiknya sama neneknya. Cuman kalau sama neneknya, dia jarang komunikasi, Bu. Terus terang, paling ya komunikasi sama neneknya sekadar perlunya gitu aja. Kalau sama adiknya, dia selalu berantasi, dia main sama-sama adiknya.
0: Lebih aktif dengan adiknya ini ya, Ibu ya?
1: Iya.
0: Bermain-main seperti itu ya, Bu?
1: Ya, kalau sama adiknya, mereka yang main sama-sama, ngobrol gitu. Yang abangnya bicaranya dengan bahasanya dia, adiknya juga tahu menanggapinya gitu.
0: Kalau boleh tahu, perbedaan umur dengan sang adik ini berapa, Ibu?
1: Umurnya bedanya 6 tahun ya, Bu ya.
0: Bedanya 6 tahun. Berarti ya adiknya masih umur 4 tahun ini ya, Bu ya.
1: Adiknya nanti bulan Maret baru 4 tahun.
0: Lumayan jauh juga jaraknya ini, Ibu ya.
1: Iya.
0: Tapi Bang Satria dengan adiknya masih bisa bermain dan sering-sering berkomunikasi ini.
1: Iya.
0: Kalau
1: Kalau adiknya dimarahin, saya marahin adiknya atau neneknya yang marahin adiknya, itu dia selalu menolong dan membantu adiknya gitu.
0: Baik sekali ini Mas Satria ini ya. Kalau dari ibu, bapak ataupun dari neneknya ini, apakah pernah menggunakan gambar, tulisan atau benda-benda di sekitar rumah untuk membantu sang anak memahami pesan yang disampaikan?
1: Selama ini belum ya, Bu ya.
0: Selama ini belum ya, Bu ya. Berarti sudah cukup dengan gerak bibir dan bahasa tangan ini ya, Bu ya.
1: Selama ini belum. Kalau untuk menggambar ya dengan ininya dia, ini digani apa, pola pikirnya dia sendirilah menggambar-gambar gitu.
0: Dengan berarti sudah tahu, Ibu ya, dia menggambar, mau menggambar apa ini itu.
1: Dia suka, dia itu anaknya suka gambar, dia suka melukis-lukis. Misalnya dia nonton TV nih, Bu, nonton TV. Di situ ada kapal Titanic, misalnya dia gambar, di buku gambar dibuat kapal Titanic. Dia gambar robot, gambar mobil gitu.
0: Keren sekali ini. Kalau dari ini kan dari segi menggambar sudah ada kemajuan ini ya, Bu ya. Kalau dari ya, segi membaca ini seperti apa, Ibu?
1: Kalau membaca dia bisa menulis, bikin nama dia sendiri dia bisa, Bu.
0: Bisa juga ya. Wah, keren sekali nih Bang Satria ini. Berarti untuk pelajaran membaca dan tulis menulis berarti sudah oke juga ya Ibu ya?
1: Membaca sih mungkin dia sepertinya dia membaca dalam hati mungkin ya Bu, karena komunikasi, karena kan dia untuk berbicara belum lancar. Tapi kalau untuk menulis dia oke, dia bagus, dia menulis oke, dia nulis.
0: Baik. Dari pengalaman Ibu selama mendampingi Mas Satria ini, apa satu hal yang paling Ibu pelajari tentang arti komunikasi antara orang tua dan juga anak?
1: Itu sesuatu PR bagi saya sebagai orang tua, sesuatu PR yang sangat-sangat luar biasa, karena berinteraksi langsung dengan dia yang memakai bahasa isyarat, yang dengan gerakan gitu.
0: Baik. Terakhir ini ya Bu ya. Apa pesan Ibu Sulastri untuk para orang tua yang mungkin saat ini sedang belajar membangun komunikasi dengan anak hambatan pendengaran, agar mereka tidak mudah menyerah dan terus mendampingi anak dengan penuh kasih sayang?
1: Gimana Bu?
0: Pesan Ibu Sulastri untuk orang tua lainnya yang memiliki anak seperti Ibu Sulastri ini?
1: Ya, kepada orang tua semua yang punya anak berkebutuhan khusus ya Bu Iwas, itu ya kita harus sabar, benar-benar sabar, dan jangan pernah menyerah gitu.
0: Dan harus rajin-rajin harus mengajarkan ini ya Bu ya.
1: Ya, harus tetap semangat.
0: Baik, tidak terasa pendengar, kita sudah berada di penghujung perbincangan dalam ruang disabilitas dan inklusi Pro 1 RRI Batam. Hari ini kita sudah banyak belajar dari pengalaman Ibu Sulastri, yaitu orang tua murid SLB Putra Kami Batam, tentang bagaimana membangun komunikasi di rumah dengan anak hambatan pendengaran atau tunarungu. Dari perbincangan tadi, kita diingatkan bahwa komunikasi bukan hanya tentang kata-kata dan suara. Komunikasi juga tentang kesabaran, perhatian, ekspresi, bahasa tubuh, dan kemauan untuk memahami satu sama lain. Terima kasih banyak untuk Ibu Sulastri yang sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman bersama kita pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Sulastri.
1: Ya, terima kasih juga Bu.
0: Baik, semoga sehat selalu Ibu Sulastri dan Mas Satria ini ya. Salam buat Mas Satria ya Ibu.
1: Iya Bu, makasih atas perkenalannya.
0: Baik, terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan program ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya, pamit undur diri dari program Ruang Disabilitas dan Inklusi pada siang hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: berantem ini yang enggak penting.
1: Oke lagi. Oke lagi
0: saja. Ke
2: video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxial, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Fanzi dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Karena kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Informasi terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heng ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol U Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. U Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bolson Doce, dan Diogo Da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israel. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, U Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky atau Rif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya pembela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya gini, mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan gitu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailynya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah screen. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada Laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan

0: Are gini satu warung. Itulah so ngaji tanda. So sekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

Pada zaman kerajaan Riau Lingga, Sungai Harapan di Sekupang pernah disebut sebagai sungai pembunuh karena pernah dijadikan sebagai tempat untuk menghukum lanun atau bajak laut yang berhasil dikalahkan oleh tentara kerajaan Riau Lingga. Lanun-lanun yang ditangkap di perairan Kepulauan Riau atau Semenanjung kemudian dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi oleh algojo kerajaan di Sungai Pembunuh atau Sungai Harapan.

burung camar terbang ke laut. Hinggap sebentar di atas batu. Salam hangat untuk sahabat. Selamat menikmati hari Sabtu. Ewa. Kebarelang melihat jembatan. Angin berembus terasa nyaman. Satu indah waktu berkumpul bersama keluarga penuh kehangatan. Ewa. Naik sampan menuju Galang. Air tenang berkilau cahaya. Weekend datang, hati pun senang. Pro 1 RRI Batam menemani semua. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Rentak Melayu. Siang hari ini edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026.

Sudah memasuki waktu weekend ya pendengar ya. Ini hari Sabtu, besok Minggu, dan lusa hari Senin. Dan hari Senin pun juga tanggal merah ini ya. Jadi ini termasuk long weekend. Selamat beristirahat semua pendengar. Bagi yang beristirahat, selamat beristirahat. Bagi yang masih bekerja, tetap semangat. Dan bagi yang lagi sedang dalam perjalanan, juga hati-hati di jalan. Dalam program Mentok Melayu siang hari ini ditemani oleh saya Tasya hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, kita menerima request lagu-lagu Melayu favorit.

Sudah saya putarkan ya Mama Lina. Dan ini ada dua pantun dari Mama Lina. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Rambutan tumbuh di tepi hutan, buah keladi dibuat pengat. Aku sambut hari kemerdekaan dengan hati penuh semangat. Ewa! Pantun kedua dari Mama Lina. Buaya kata main di lopak, anak tengku naik perahu. Sudah banyak aku nampak, hanya satu pilihan hatiku. Ewa! Kemudian Pak Zaini hadir dari Teluk Buntal. Ada dua pantun dari Pak Zaini ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Bunga melati dahannya pendek, makan manggis di pagi hari. Dapat istri umurnya pendek, saya menangis setiap hari. Aduh, janganlah Pak Zaini. Kalau bisa berdoa ya, supaya keduanya panjang umurnya. Kemudian pantun selanjutnya dari Pak Zaini. Ribu-ribu melintang jalan, buaya putih di tengah tasik. Walau seribu teman berjalan, seorang dialah yang paling cantik. Ewa! Kemudian Bang Abednego hadir. Ada dua pantun dari Bang Abednego pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Orang Kedah pergi meranti, duduk di warung makan ketupat. Lama sudah daku mencari, sampai sekarang belum ku dapat. Ewa! Pantun selanjutnya dari Bang Abednego. Beli kapas di kota meranti, kapas disambar si burung elang. Sudah puas ku tabur budi, ternyata emas dipandang orang. Ewa! Bang Abednego request lagu Cinta Hampa dari Deloitte. Sudah saya putarkan juga ya Bang Abednego. Kemudian Kak Sumarlina hadir. Saya bacakan terlebih dahulu pantunnya ya pendengar. Beli buah duku buat kamu, sejuk hatiku melihat senyummu. Panas-panas main layangan, panas-panas main layangan, teringat wajahmu yang sangat menawan. Ewa!

0: Kak Sumarlina request lagu Tetap di Hati dari AI. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Sumarlina ya. Kita langsung angkat pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ewa.
0: Ewa. Dengan Kak Sarinah QQ ini.
1: Dengan Mak Dio lah.
0: Dengan Mak Dio. Dengan Mak Dio, apa dengan kabar?
1: Suaranya dengan Sarinah. Muda dong kalau gitu.
0: Alhamdulillah ya, jiwa tetap muda ini Mak Dio.
1: Iya, umur boleh banyak, jiwanya muda terus. Pantun.
0: Pantun, ada berapa pantun nih?
1: Dua.
0: Sila Mak Dio.
1: Sungguh enak minum es markisa.
0: Ewa.
1: Minumnya pula di Kota Palu. Mari kita berpantun bersama Tasya. Semoga Tasya sehat selalu.
0: Amin.

0: Ela.
1: Satu lagi.
0: Satu lagi pantunnya.
1: Mari berpantun di RRI.
0: Betul.
1: Harum bunga melati.
0: Mm-hmm.
1: Mari menyambut HUT RRI.
0: Mm-hmm.
1: NKRI harga mati.
0: Ewa. Bener-bener merdeka, merdeka.
1: Merdeka. Salsa lagunya apa ya yang enak eh?
0: Apa ya? Apa nih? Pak Dia.
1: Putarkan aja yang enak. Oh, ini aja Nirmala dari ini. Satu Siti.
0: Dari Siti Nurhaliza ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, nanti Tasya putarkan Mbak Dia.
1: Oke, buat Tasya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Dia yang sudah menjadi penelpon awal di program Menetap Melayu siang hari ini. Kita angkat kembali pendengar di belakang Mak Dia di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Dan Jum, bukan dengan Tasya ya.
0: Jum, bukan. Benar sekali dengan Tasya ini.
2: Iya, betul.
0: Ini dengan?
2: McDonald.
0: Pak Mustafa.
2: Apa? Sehat, Tasya.
0: Tasya sehat, Pak Mustafa.
2: Kami minta lagu Kalau Sayang Apa Tandanya ya.
0: Kalau Sayang Apa Tandanya.
2: Pantun.
0: Pantunnya Pak Mus.
2: Tumbuh sipak batang kemiri tumbuh di sebelah halaman depan.
0: Ewa.
2: Dari kayu di dalam hutan jati. Sedangkan pulut putih ketan putih ditanam di kampung Tapsel. Tuh Tapsel nggak?
0: Tak tahu tuh Pak Mus.
2: Tapanuli Selatan.
0: Oh.
2: Dekat Otake di sana itu. Orang suka memberi, suka dihinakan, mengaku Melayu sejati, tapi mulut dan hati
0: tidak sejalan.
2: Macam Israel.
0: Waduh. Israel. Berat sekali ini Pak Mus ini ya.
2: Israel tuh si Benjamin Netanyahu itu. Mulutnya kan jahat tuh. Ya kan? Jahat tuh Jepang ada domba Iran sama Amerika kan berperang kan. Betul kan? Jadi dia Israel tuh sekarang yang menghina tadi yang ngaku Melayu sejati kan. Betul? Nah ini lagi.
0: Satu
2: yang
0: lagi.
2: Yang aku katanya pantun saya kita berserahkan ya. Pantunnya gini. Banyak daun sukun di halaman berserakan. Markisah berbuah menjalar di pohon nangka di tepi pulau Kasu. Pulau Kasu. Pulau Kasu di sini enggak sini lah, enggak Batang Padang. Biarlah pantun kami berserakan. Masih bisa bicara menelepon daripada hanya WA hantu bisu go. Jadi suka WA aja tetap menelepon. Gimana hantu bisu artinya itu? Pula. Jadi sekali bermodal lah telepon ke biar tahu suara kita siapa, hantu kah orang kah. Betul. Betul lah. Nah, jangan pandainya menginang orang aja dari SMS kah, WA kah. Itu. Jadi jawabannya buatnya atas ha.
0: Iya.
2: Nah, ini jawabannya. Kalau ada keladi ada buah pepaya keladi di dekat talas. Anam Anda menghina menjadi ada yang balas. Nanti dibalas nanti itu. Ada yang balas. Siapa yang balas? Yang berani lah. Ya betul. Oke, nanti kita lupa ya. Nana suara ini untuk Katemsal. Katemsal Sampumar ya. Terima kasih atas telepon ya.
0: Baik.
2: Ucapkan sehat selalu, merezeki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di Jena Kak Safira.
0: Iya, Kak Monik.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Langsung masuk di sesi awal ini ya, Kak.
1: Iya, bisa masuk dengan Natasha. Kalau ciri khasnya Natasha, wah. Ciri khas dia loh. Kak Monik nak berpantun ini, minta lagu dulu ya sayangku.
0: Mau lagu apa?
1: Monik nak minta lagu adalah kesukaannya abangku Kak Tem, sang pemuda India, adalah Denyutan Hati.
0: Denyutan Hati.
1: Pantunnya. Monik mau berpantun ya.
0: Oke. Okay. Sila.
1: Sebentar. Ke rumah babe terletak di kampung Agas. Ke kampung Agas sarapan dengan mie lendir.
0: Enaknya.
1: Makanya kata-kata tengah ke rumah Kak Monik.
0: Oke.
1: Okay. Natasha, nanti bila ke rumah Kak Monik, kita janjian dulu. Kita ulang-ulang. Ke rumah babe. Ke rumah babe terletak di kampung Agas. Adalah Tanjung Uma juga lah ya. Pasarnya. Ke kampung Agas sarapan dengan mie lendir.
0: Enaknya.
1: Cabe itu memanglah pedas.
0: Betul.
1: Pedas lagi, sindir menyindir. Mas Aisha, nanti kalau mau kesini beritahu Kak Monik aja, nanti kita makan menyindir.
0: Oke.
1: Pantun lagi nih ya.
0: Pantun selanjutnya.
1: Pantun lagi dari Klaten, jalannya mulus. Membawa roti berbaki-baki. Buat Kak Tensam yang tulus, baik hati dan berbagi rezeki.
0: Amin.
1: Satu lagi ya.
0: Pantun selanjutnya.
1: Amin. Hendak pergi ke hutan jati. Bawa pahat dan juga busur.
0: Enaknya.
1: Buat ibuku, Ibu Siti. Semoga sehat dan panjang umurnya. Amin. Oke lah kalau gitu buat Natasha, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami. Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Kemudian pendengar, setelah itu baru akan kami putarkan lagu-lagu request dari Mak Dia, Pak Mustafa, dan juga Kak Monik. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Informasi yang pertama pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau melalui Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter berhasil mengungkap praktik ilegal dalam pengolahan dan pengangkutan pasir di wilayah Kota Batam. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan menyita sejumlah barang bukti termasuk truk bermuatan pasir serta mesin diesel. Informasi selanjutnya pendengar, PT Air Batam Hilir menurunkan flow distribusi air dari WTP Nongsa menjadi 65 liter per detik atau LPS. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah mitigasi menyusul terus menyusutnya debit air di Waduk Nongsa. Informasi tersebut disampaikan PT Air Batam Hilir melalui pemberitahuan kepada pelanggan pada Rabu 12 Agustus 2026. Penyesuaian distribusi dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan air kepada pelanggan di tengah kondisi sumber air baku yang semakin terbatas. Pelanggan yang berada pada jalur suplai IPAM Nongsa akan mengalami penyesuaian jam layanan sebagai dampak dari pengaturan distribusi tersebut. Informasi terakhir pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu 15 Agustus dini hari. Gempa tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan sempat memicu peringatan dini tsunami. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut jumlah korban masih dalam pendataan. Tim gabungan di lapangan terus melakukan verifikasi untuk memastikan dampak gempa termasuk jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkan. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Batam siang ini.

Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 12 waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman karena perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Mulai sekarang, percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Bakal.

Masih dalam program Rentak Melayu siang hari ini pendengar. Seperti biasa, kami masih menerima request lagu-lagu Melayu favorit dan juga pantun-pantun kreatif pendengar. Bisa langsung dikirimkan atau dibacakan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811 778-1051. Sebelum saya angkat telepon yang sudah masuk, saya bacakan terlebih dahulu pantun yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Bang Abenego yang mau membalas untuk Mak Die. Subuh-subuh petik mentimun, orang hulu bermain gitar. Sungguh Mak Die pandai berpantun, bolehkah hamba ingin belajar? Ewa. Boleh-boleh aja ini ya Bang Abenego, tapi tolong ambil nomor antrian dulu ya. Karena banyak ini yang ingin belajar berpantun kepada Mak Die. Kemudian Kak Nur Bilqis hadir. Assalamualaikum Tasya. Kak Nur Bilqis hadir memonitor saja. Terima kasih. Kemudian ada Tokci yang mau berpantun ini ya. Buaya katak berenang di lopak, anak Melayu main di paya. Di dalam pantun Tokci ucapkan, di dalam pantun Tokci ucapkan selamat karena Malina dah jumpa buah hati. Ewah.

0: Kemudian Kak Norma hadir mau berpantun. Malam turun mengikut salah, berpatah pula ke pasar raya. Dalam berpantun menyebut Ewa. Itulah dia Tasya Safira. Ewa. Kemudian ada dari Bang Randy Hasram. Buah pir dan buah blueberry, jangan dimasak, campur keladi. Berbuat baik, berdoa, mengingat jasa si mati. Moga terjalin bahagia sampai surga nanti. Ewa. Putarkan lagu dari grup BPR, Harum Subur di Hati. Baik, nanti kalau ada waktu saya coba putarkan ya, Bang Randy. Terima kasih untuk Bang Abidnego, Kak Nur Bilqis, Poci, Kak Norma, dan juga Bang Randy yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat penelpon pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu Jom, hei bukan bersama Putra Rangsang.
0: Dengan Bang Putra Rangsang.
1: Iya.
0: Apa kabarnya, Abang?
1: Kabarnya lagi pilek nih kayaknya nih.
0: Lagi pilek?
1: Pilek demam gitu.
0: Demam. Terlalu banyak bekerja mungkin ini ya, Bang.
1: Mungkin banyak makan rambutan sama jam bedak mungkin ya.
0: Oh, terlalu banyak makan rambutan. Tak bagi bagi ke sini soalnya, Bang.
1: Jauh gimana mau bagi? Mau lempar enggak bisa gitu. Caca. Mudah-mudahan nanti kita panjang umur ketemu sama kru-kru seperti Kasa juga di RI ya. Mudah-mudahan ya.
0: Amin.
1: Kita di Meranti nih, depan Telak Panjang.
0: Tapi udah pernah main ke sini, Bang Putra?
1: Belum, ke Batam udah nyampe, tapi ke RI belum.
0: Oh, belum ya. Semoga ada kesempatan nanti untuk main ke sini ya, Bang Putra.
1: Iya, kita kalau ke sana pun jadwalnya tepat minggu, jadi senang ikut prokes itu.
0: Sabtu minggu ya.
1: Rumah adik saya tuh, Mama Monik, rumah Bang Mustafa mungkin ya. Lagu bisa?
0: Bisa, mau lagu apa ini?
1: Lagu kalau sayang ada apa tandanya udah naik belum?
0: Oh sudah itu Bang, sudah di request oleh Pak Mustafa.
1: Oh jadi mohon maaf ya Kapten ya, lagu ini sebetulnya tujuan untuk Kapten, kita terlambat ya. Jadi kita ucapkan mudah-mudahan Kapten mudah panjang umur, diberi kesehatan, murah rezeki. Ini ada pantun buat dia ya.
0: Sila.
1: Sayang Cik Rajab bersama Cik Yatim pergi ke Batam.
0: Ewa.
1: Dibawa Pak Anjang mengali sumur sambil berdarah ibu kaki. Saya ucapkan kepada Kapten Sam, semoga panjang umur dan murah rezeki.
0: Amin.
1: Satu lagi buat adik Monik eh.
0: Buat Kak Monik ya. Sila.
1: Beli kicap di rumah Cik Nanik.
0: Ewa.
1: Sayang Cik sehat pergi menalu. Kuucapkan kepada Monik, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Itu aja. Untuk abang saya Mustafa, tunggu dulu bang eh, kena pantun untuk abang belum sempat sekarang nih. Saya harapkan saudara saya itu tiga orang tu mudah sehat selalu lah, panjang umur murah rezekinya ya.
0: Amin.
1: Nanti lagu ni lagu apa eh? Lagu Melayu lah pokoknya lagu ini. Melayu zaman lah ya, Melayu zaman. Karena lagu yang suka Kapten Sam sudah diputar semua ya.
0: Sudah diputar semua ini.
1: Nanti Kapten kalau ada lagu-lagu pilihan lain, kalau Kapten masuk nanti tolong kasih tahu. Kapten dah masuk?
0: Kapten belum nih bang.
1: Mudah-mudahan terhibur lah ya. Lagu Melayu ya. Bunga Sirait ya.
0: Melayu zaman ini ya bang. Melayu zaman Bunga Sirait.
1: Melayu zaman penyanyi dari Bunga Sirait ya.
0: Siap.
1: Oke Tasya, selamat bertugas.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Rangsang yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Putra di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ya?
0: Dengan Pak Zaini. Bukan ya?
1: Adik dia. Adik Pak Zaini namanya Pak Fauzi.
0: Pak Fauzi, oh iya, Pak Fauzi lama tak terdengar nih.
1: Pak, ya nak masuk. Pantun ya.
0: Pantun dulu atau lagu dulu nih Pak Fauzi?
1: Lagunya kalau ada waktu nanti tolong Gunung Banang ya, dari Serepak ini.
0: Gunung Banang ya?
1: Gunung Banang, iya iya.
0: Oke, sila pantunnya.
1: Pantun pertama, beli baju, beli celana.
0: Ewa.
1: Beri satu untuk tetangga. Hiduplah dengan bijaksana.
0: Betul.
1: Emosi dan mulut hendaklah dijaga.
0: Betul.
1: Yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Bambu runcing bawa berperang. Jadi senjata pembela diri. Sebelum kita menyalahkan orang, introspeksi dulu diri sendiri.
0: Betul, setuju sama Pak Fauzi ini ya.
1: Yuk.
0: Pantun selanjutnya.
1: Yang ketiga.
0: Pantun ketiga.
1: Nasi putih asalnya padi. Minyak goreng asalnya sawit.
0: Ewa.
1: Sombong congkak tak kenal budi.
0: Betul.
1: Bagaikan kacang lupakan kulit.
0: Betul.
1: Yang terakhir.
0: Pantun terakhir.
1: Di kamar mandi memompa air. Hendak mandi di waktu pagi. Kalau anda takut disindir, semua datangnya dari anda sendiri.
0: Betul.
1: Nah, kalau kita masuk radio ya, jangan asal apa-apa nak lepas cakap sendiri orang awak memarah ya. Tak boleh, interpunksi dulu diri sendiri. Ya, untuk Tasha selamat menjalankan tugas, semoga sukses sampai akhir acara nanti. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fauzi yang sudah hadir di line telepon kami. Agak lama nih ya pendengar ya, Pak Fauzi tidak hadir dan alhamdulillah hari ini Pak Fauzi hadir kembali. Oke, di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tasha.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Masuk. Naik kamar.
2: Iya. Mau ke pantun, Tasha?
0: Ada berapa ini nenek kembar?
2: Bilang kalau satu tak cukup, Tasha. Kata Pak Lang cukup satu. Kalau nenek kembar tak cukup satu, Pak Lang.
0: Lima ini ya?
2: Tak tahu, tak lah. Oke, Tasha. Pelan ya. Di hutan ada burung beo.
0: Ewa.
2: Beo terbang di bawah awan. Ada TV, ada radio. Itulah menjadi tuan nenek kembar menjadikan kawan.
0: Ewa.
2: Pantun kedua.
0: Pantun kedua.
2: Ani lomah kumah normah.
0: Ikut dong.
2: Boleh. Lomah keluarkan makanan jedah. Kalau kita sudah istiqomah, kita tingkatkanlah amal ibadah.
0: Betul.
2: Nih pantun nih udah lama nih buat nol bikin sama makna ini baru bisa masuk nol sama makna dengar ya.
0: Untuk Kak Nur Bilqis dan makna.
2: Tengah hari minum air selasih.
0: Ewa.
2: Minum pula sebiji korma.
0: Enaknya.
2: Nenek kembar ucapkan terima kasih. Kirimannya sudah nenek kembar terima.
0: Alhamdulillah.
2: Buat nenek makna. Air selasih diminum bermoy.
0: Ewa.
2: Diminum pula dua orang tentera. Terima kasih buat Mak Noy. kiriman barang pembangkit selera. Tahu desa pembangkit selera dikirim dia untuk nenek kembar?
0: Apa itu?
2: Tahu tak? Petai.
0: Apa? Petai?
2: Petai.
0: Oh.
2: Pembangkit selera kan? Satu lagi lah.
0: Pantun terakhir.
2: Iya, Pak. Makan bakwan sekopi, makan bakwan minumnya dengan kacauan.
0: Ewa.
2: Lalu makan sekeping roti.
0: Enaknya.
2: Sini kawan, sana pun kawan. Nenek kembal melangkul jadikan kawan sejati.
0: Ewa.
2: Oke, makasih Taisa. Lagunya ikutan aja.
0: Lagunya ikutan, baik.
2: Lagi ngumpul dengan anak menantu nih.
0: Aduh. Oke. Lagi rame ya nenek kembar?
2: Iya, rame. Menantu lagi masak, coba makan.
0: Selamat berkumpul ya nenek kembar.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk nek kembar yang sudah hadir di line telepon kami. Kita bacakan kembali pesan yang ada di WhatsApp pendengar. Ini datang dari Kak Juliana dari Tanjung Medang. Pohon disiram supaya jangan layu. Supaya subur disiram air ikan. Semoga Indonesia bertambah maju. Generasi muda wajib mempertahankan. Ewa. Pantun kedua. Hendak menanam pokok akasia, selalulah disiram supaya tak layu. Selamat HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga NKRI bertambah maju. Ewa. Kemudian Kak Jamilah Penyaleh hadir. Memonitor aja ini katanya. Dan sehat selalu bersama keluarga tersayang. Terima kasih untuk Kak Juliana dan Kak Jamilah Penyalai yang sudah menyempatkan hadir di WhatsApp kami. Baik pendengar, untuk tadi Nek Kembar dan juga Kak Juliana dan Kak Jamilah Penyalai menjadi penelpon dan jadi yang terakhir ya pendengar ya, untuk Nek Kembar menjadi penelpon terakhir, untuk Kak Juliana dan Kak Jamilah menjadi request yang berpantun di WhatsApp yang terakhir. Karena keterbatasan waktu ini ya pendengar, jadi harus kita tutup program Mentak Melayu di siang hari ini. Saya Tasya pamit undur diri dari program Mentak Melayu siang hari ini ya pendengar. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada Warta Berita Siang. Dan setelah itu seperti biasa pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, seperti biasa akan ada program Digoda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Raja Isa merupakan raja pertama peletak pondasi sejarah Batam. Namun misteri yang sulit dituntaskan, makam Raja Isa sampai saat ini belum ditemukan. Pada kompleks situs makam Zuriat Nong Isa yang terdapat di Nongsa, hanya ada makam para kerabat

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Untuk mendorong ekonomi syariah dibutuhkan dorongan dari pemerintah daerah.
3: Tujuan daripada pendataan ini adalah ingin mencari data konkret.
1: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan sari berita. Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Kota Batam perkuat literasi ekonomi syariah. Pemko Batam verifikasi data guru untuk petakan sebaran tenaga pendidik. Warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita pertama pendengar, Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Kota Batam periode 2026 hingga 2031 diharapkan dapat memperkuat literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat. Laporan Renita Suharjana.
4: Penguatan literasi ekonomi syariah menjadi salah satu perhatian dalam workshop pasar modal syariah dan pelantikan pengurus masyarakat ekonomi syariah Kota Batam periode 2026-2031. Ketua Umum MES Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Zulkamirullah mengatakan pengembangan ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan sektor keuangan. Menurutnya konsep syariah juga mencakup produk halal, pakaian, tempat, hingga aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat.
2: Untuk mendorong ekonomi syariah ini dibutuhkan dorongan dari pemerintah daerah, pemerintah Kota Batam, didorongkan oleh segi bisnis dan segi Kadin Batam, BP Batam. Tanpa ada kolaborasi ini, kita bicara syariah hanya politik kecil.
4: Ia menilai Batam memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk masyarakat dari berbagai daerah dan negara. Karena itu, MES Kepri mendorong Batam menjadi salah satu daerah yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah dengan tetap mengedepankan kolaborasi dan pemahaman masyarakat. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Suhar menyebut pemerintah Kota Batam mendorong peningkatan literasi ekonomi syariah sebelum masyarakat diarahkan lebih jauh pada penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan.
5: Pertama adalah kita mendorong literasi ekonomi syariah ini. Baru ceritanya nanti aspek-aspek kehidupan yang lain. Jadi kalau kita lihat masyarakat kita masih belum semua lah, masih ada sebagian yang belum mengenal secara ini, secara lengkap, secara paripurna apa yang dipakai praktik.
4: Suhar menambahkan penguatan ekonomi syariah juga dapat berjalan bersama dengan pemberdayaan UMKM. Pemerintah Kota Batam telah memasukkan UMKM dalam 15 program prioritas, termasuk melalui dukungan permodalan bagi pelaku usaha. Pengurus MES Kota Batam periode 2026-2031 selanjutnya diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga terkait sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suhajana melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di Kota Batam tahun ini kembali menghadirkan vaksin HPV gratis bagi siswi sekolah dasar. Program ini menjadi langkah pemerintah untuk melindungi anak perempuan sejak dini dari resiko kanker serviks. Berikut laporan Faik Iqbal Muzaki.
6: Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di Kota Batam tahun ini kembali menghadirkan vaksin Human Papilloma Virus atau HPV bagi siswi kelas 5 sekolah dasar. Vaksin tersebut diberikan secara gratis bagi upaya pemerintah melindungi anak perempuan sejak dini dari risiko kanker serviks. Selain menyasar siswi kelas 5, Dinas Kesehatan Kota Batam juga melaksanakan program HPV Kejar bagi anak perempuan yang belum sempat menerima vaksin pada tahun sebelumnya. Program tersebut ditujukan agar semakin banyak anak memperoleh perlindungan terhadap kanker serviks melalui imunisasi yang diberikan secara gratis di sekolah. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Nasya Hilmi, mengatakan vaksin HPV menjadi salah satu vaksin yang diprioritaskan pemerintah karena mampu memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kanker serviks yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan.
7: HPV itu merupakan cikal bakal dari penyakit, yaitu mungkin sering didengar yaitu CA cervix atau kanker cervix. Jadi pemerintah merasa itu perlu diberikan kepada anak supaya perlindungannya sampai dia menuju dewasa. Jadi ini anak-anak yang menjadi generasi penerus perlu dipertahankan oleh pemerintah supaya kesehatannya terjaga. Itu maksudnya diberikan HPV. Dan HPV itu sebenarnya ada di rumah sakit swasta atau rumah sakit yang lainnya dengan ada biayanya, tapi pemerintah merasa ini perlu, maka diberikan secara gratis.
6: Keberhasilan pemberian vaksin HPV juga membutuhkan dukungan dari sekolah, madrasah, serta orang tua agar seluruh anak yang menjadi sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal. Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Batam, Muniro, mengajak para orang tua tidak ragu memberikan izin kepada anak untuk mengikuti program bias.
8: Saya sebagai pengawas madrasah dari Kementerian Agama hanya berpesan kepada seluruh wali murid ataupun masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya dengan pelaksanaan imunisasi yang bertujuan melindungi kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
6: Dinas Kesehatan Kota Batam berharap seluruh sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal sehingga manfaat perlindungan terhadap berbagai penyakit termasuk kanker serviks dapat dirasakan secara merata oleh anak-anak usia sekolah di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Feki Panusaki melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita lainnya pendengar, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing pariwisata Batam. Keberadaan pramu wisata profesional dinilai dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan sekaligus mendorong mereka untuk kembali berkunjung. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Batam, Muhammad Syafei menilai pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan destinasi, tetapi juga membutuhkan pelayanan yang berkualitas. Menurutnya, sektor pariwisata turut memberikan dampak ekonomi bagi hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil. Ketua Asosiasi Pramuwisata Madani Batam, Rohaizat, mendorong peningkatan kemampuan pramuwisata, terutama dalam memahami sejarah dan budaya Melayu. Para pemandu wisata diharapkan tidak hanya mendampingi wisatawan, tetapi juga mampu memperkenalkan identitas budaya dan warisan sejarah Batam. Berita lainnya pendengar, pemerintah Kota Batam melakukan verifikasi dan validasi data tenaga pendidik serta kependidikan untuk mendapatkan gambaran konkret mengenai sebaran guru dan tenaga kependidikan di Kota Batam. Laporan Renita Suharjana.
9: Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memastikan informasi tenaga pendidik dan kependidikan yang tercatat di lingkungan pemerintah Kota Batam sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pendataan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan penataan tenaga pendidik secara lebih terukur. Sekretaris Daerah Kota Batam Firman Syah mengatakan, pemutakhiran data diperlukan untuk mengetahui sebaran guru dan tenaga kependidikan secara lebih rinci, terlebih setelah adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dalam beberapa tahun terakhir.
10: Tujuan daripada pendataan ini adalah ingin mencari data konkret sebaran jumlah guru dan tenaga pendidik yang ada di Kota Batam. Karena sebagaimana yang kita ketahui, 2 tahun, 3 tahun terakhir banyak diangkatnya tenaga honor menjadi tenaga P3K. Inilah tujuan kita. Ingin mendata lebih seksama lagi.
9: Firman Syah menegaskan, Proses pendataan tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan lain, melainkan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan pemerintah Kota Batam. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam melakukan penataan sesuai kebutuhan. Dalam proses verifikasi, sejumlah dokumen tenaga pendidik dan kependidikan diperiksa oleh tim verifikator. Pemeriksaan mencakup surat keputusan, kartu tanda penduduk, hingga informasi rekening yang digunakan dalam pembayaran oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Swajana melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, BKKBN Kepri minta kerjasama seluruh pihak dalam tekan angka stunting khususnya di Karimun yang angka stuntingnya masih di atas 20%. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
11: Masih ada salah satu kabupaten yang menjadi prioritas, Karimun itu masih di atas 20%.
12: Kenapa sih? Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendikbangga atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan intervensi terhadap angka stunting di provinsi dengan 98% lautan ini. Namun ternyata masih ada satu kabupaten di Kepri yang prevalensi stuntingnya masih berada di angka 20%. Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Dr. Victor mengungkapkan, kabupaten yang ternyata angka stuntingnya masih dalam kategori tinggi adalah Kabupaten Karimun, bahkan persentasenya mencapai di atas kisaran 20%. Dr. Victor mengungkapkan tingkat rotasi atau perpindahan masyarakat yang cepat di kabupaten berjuluk Bumi Berazam itu menjadi penyebab belum maksimalnya penekanan angka stunting, sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak dalam menekan hal tersebut.
11: Karimun itu begini loh, Karimun ini kan merupakan wilayah dengan angka pertukaran penduduk yang tidak kalah sama Batamnya. Nah itu yang mungkin merupakan tugas kita bersama, utamanya pemerintah daerah, untuk lebih memperhatikan migrasi penduduknya.
12: Victor mengakui data perkembangan stunting di Kepri masih belum update dikarenakan survei terakhir dilakukan pada 2024 untuk dirilis pada 2025. Namun saat itu angka stunting di Kepri sudah mengalami penurunan menjadi 14% dibandingkan 2023 yakni sebesar 15%.
11: Saat ini kan untuk kita kan tahun 2025 kan kita kan gak ada survei. Survei terakhir yang dirilis tahun 2025 itu survei 2024. Nah itu kan Kepri kan udah 14% itu. Kita menurun dari 15% ke 14%, Kepri ya, secara umum. Namun masih ada satu kabupaten yang menjadi
12: prioritas. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Ini kami sampaikan informasi luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, ekonomi Malaysia tumbuh 6% pada kuartal 2 2026 melampaui perkiraan dan menjadi salah satu pertumbuhan kuartalan terkuat di luar periode pandemi sejak 2014. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut, capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi Malaysia di tengah tekanan ekonomi global dan konflik di Asia Barat. Anwar mengatakan, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga global. Kebijakan tersebut turut menjaga daya beli rumah tangga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan dunia usaha di tengah ketidakpastian global. Menurut Anwar, pemerintah akan terus menjalankan kebijakan yang tepat sasaran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi Malaysia agar tetap mampu menghadapi berbagai tantangan eksternal. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
9: Olahraga hari ini kita mulai dari tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton sukses mempertahankan gelar Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal. Shelton tampil meyakinkan di partai final dengan mengalahkan rekan negaranya, Brandon Nakashima, dalam 2 set langsung 6-3 dan 7-6. Pertandingan berlangsung selama 1 jam 27 menit. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Masters 1000 kedua bagi Shelton dalam karirnya. Ia juga masuk dalam klub eksklusif setelah menjadi salah satu dari hanya 4 petenis
4: putra pada abad ke-21 yang mampu mempertahankan gelar di Kanada secara beruntun mengikuti jejak Andy Murray, Novak Djokovic, dan Rafael Nadal. Sultan tampil konsisten sepanjang turnamen dan tidak kehilangan satu set pun. Di final ia mampu mengendalikan permainan sejak awal dan tidak memberikan satu pun kesempatan break kepada Nakashima. Hasil ini semakin menegaskan perkembangan Sultan sebagai salah satu petenis Amerika Serikat yang patut diperhitungkan di level elit dunia. Bagi Sultan, keberhasilan mempertahankan gelar di Montreal menjadi modal penting untuk menghadapi rangkaian turnamen berikutnya. Ia kini semakin percaya diri setelah kembali membuktikan mampu tampil kuat dalam persaingan Masters 1000. Kita beralih ke sepak bola. PSS Sleman mulai mengalihkan fokus latihan dari penguatan fisik menuju pematangan aspek taktikal sebagai bagian dari persiapan menghadapi Super League 2026-2027. Perubahan program dilakukan setelah skuad Super Elang Jawa menjalani latihan fisik secara intensif selama 3 pekan pertama pramusim. Pelatih Peter Kwistrakeni ini mulai membangun struktur permainan dan menyelaraskan strategi yang akan digunakan tim. Latihan tidak lagi hanya diarahkan untuk meningkatkan kondisi fisik, tetapi juga bagaimana para pemain memahami peran, posisi, serta pola permainan yang diinginkan dalam pertandingan. Menurut Vistra, fase 3 hingga 4 pekan ke depan menjadi periode penting bagi PSS untuk menyempurnakan persiapan. Waktu tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat kondisi permainan, memperbaiki kekurangan sekaligus membentuk karakter tim sebelum kompetisi resmi dimulai. PSS Sleman sendiri baru kembali ke kasta tertinggi setelah memastikan promosi ke Super League. Karena itu, pematangan taktikal menjadi bagian penting agar tim tidak sekedar siap secara fisik, tetapi juga memiliki pola permainan yang jelas ketika menghadapi persaingan musim 2026-2027. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suharjana. Salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Kota Batam perkuat literasi ekonomi syariah. Pemko Batam verifikasi data guru untuk petakan sebaran tenaga pendidik. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Tafira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hey, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja. Yuk.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar bersama saya Tasya dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul mantap betul siang menuju sore hari ini ya. Dan masih di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Pendengar, bagi yang ingin request lagu dangdut dan juga ingin kirim-kirim salam, bisa langsung ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Bu Leva yang mau request lagu Ois dari Krisna. Ini tadi saya coba cari masuknya lagu pop Sunda ya, Bu Leva. Jadi saya belum bisa memutarkan. Kemudian salam-salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mur, Kamila, Melati, Monik, Mafaja, dan salam satu untuk semua, sehat selalu. Kemudian Kak Sumarlina hadir kembali, mau diputarkan lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Sudah saya putarkan ya Kak Sumarlina. Salam-salamnya untuk penggemar radio Pro 1 RRI dan kru Pro 1 RRI. Semoga sehat selalu dimanapun berada dan selalu kompak. Amin. Kemudian Kak Nurmah juga hadir, mau salam-salam untuk Pak Fauzi, Mama Iman, Bang Thank You, Mas Prabu, Pak Usulimin, Pak Tohat, Mak Lima, Nek Peggy, Bang Abednego, Bang Iman, Kak Fah, Hong Asri, Mbak Dinde, Pak Ngah, Bunda Ika, Nek Azwa, Pak Kumis, Bang Udin, Kak Ani, Kak Ana, Bang Atan, Pak Usu Amri, Pak Hitam Noir, Bang Ma'il, Bang Wahab, Mak Munah, Kak Raha, Kak Puspa Ayu, Nek Kembar, Mas Lidar, Kak Mas, Uni Desi, Kak Berta, Bang Dul Jais, Roni, Pak Mur, Kak Mila, dan juga Kak Sekarwangi. Kemudian Bang Abednego hadir, mau request lagu Anak Haram dari Ida Laila. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bang Abednego. Lagunya ini bukan buat siapa-siapa, lagu ini populer di usia remajaku dulu. Aku mau bernostalgia saja. Oke, nanti kalau ada waktu Tasya putarkan ya Bang Abednego.

0: Kemudian Mama Sil hadir dari Tanjung Balai Karimun. Mau salam-salamnya untuk Mbak Sunaryati, Bang Abednego, Kak Nur Bilkis, Mas Prabu, Kak Aisyah, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Bule Fa, Kak Sumarlina, Kak Norma, Bang Abednego, Tokci, dan juga Mama Sil yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita lanjut angkat menelepon pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Suara kecil sekali.
1: Ya, kita. Halo.
0: Halo, ini dengan siapa?
1: Ini Pak Mur, Tanjung Bakau, Tanjung Sama.
0: Dengan ya. Pak Mur di Tanjung Sama ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Ini sudah lumayan keras ini.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Pak Mur?
1: Alhamdulillah. Atam, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Tasya, kabarnya baik juga Pak Mur. Lama tak terdengar ini Pak Mur.
1: Dua hari kemarin masuk tapi dengan itu Azizah siapa kemarin.
0: Oh, dengan Azizah kemarin ya.
1: Salam lah ya.
0: Lagunya dulu nih Pak Mur.
1: Salam bersama buat Tata. Selalu panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Dan untuk istri. Anda Munajir, Gopur, Islam Panjang, Wak Normi, Pak Zaini, Indah, Ibu Norma, Peggy, Enci. Dan Ati Medang, Eka, Azwa.
0: Azwa.
1: Mama
0: Aziz,
1: Marina, Norbaikis, Rauzangkis, Askar, Andego, Jamilah Guntung, Monik, Putra Rancang, Fajar, Dewi,
0: Mama Dewi,
1: Tentama, Udin Bukton, Kak Haji Gemoy,
0: Bang Haji Gemoy,
1: Gana, Umi Desi,
0: Pak Sulimin,
1: Bu Bana, Saliung Batu, Putri Rantang, Sari, Semon, Pak Lapis, Pak Saizin, RW Parit Najar Laut, Vicky Tuno, di Parit Sudomulyo, dan satu untuk semua saya.
0: Lagunya lagunya
1: dapat setajam karang lah.
0: Setajam karang ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mur yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Pak Mur di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda.
1: Goyang dah.
0: Mantun mata betul dengan.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Dengan Abang Lihat Taksera.
0: Dengan Pak Usu. Apa kabarnya Pak Usu?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Oke. Alhamdulillah. Udah makan siang ini ya?
1: Udah tadi nunggu Tata masak ayam. Masak sendiri.
0: Masak sendiri, makan sendiri. Cuci pun sendiri.
1: Tata lama datang masak dan.
0: Lagi Tata. Mau lagu apa Pak Usu?
1: Perawan Natal.

0: janda.
1: Perawan atau janda ya. Jadi pilih yang mana nih Pak Usu?
0: Pilih perawan, kalau janda ini tidak kendut.
1: Aduh, ini dari Cita-Citata.
0: Apalah.
1: Apa aja lah ya. Tentukan pilihan Pak Usu nih, mau perawan atau janda nih.
0: Janda mau janda. Ya ini mau janda. Salam Kasa.
1: Salam salamnya.
0: Salam buat Kasa, semoga sehat selalu Kasa.
1: Amin.
0: Pak Norma, Kak Danila, Kak Nur, Kak Pak, Kak Juliana, Pak Normi, Kak Normi, Si Jamila,
1: Si Jamila,
0: Si Kembar, Pak Dio, Bu Asri, Pak Ani, Kak Puspa, Pak Hikman, Pak Fauzi, Pak Pak Tohan, Bang Iman, Bang Malah, Aktor, Bang Amira, Urai, Bang Raja, Adil Jaki, Abang Prabu, Bang Prabu, Bukti, Mak Noy, Ayu Maluku, Atoki, Abang Haji, Bang Haji, Saiman, Mak Longyana,
1: Doni,
0: Bunga dan Bunda, Roy, Okti, Neknen, Kak Sam, Pak Ika, Pak Bakti,
1: Siapa lagi?
0: Tumi Desi, Nek Aswa, Kamu Astral, Nek Desi, Mama Faja. Salam satu untuk semua Kasa.
1: Salam satu untuk semua ya.
0: Iya, buat Kasa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usu Limin yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Pak Usu di 463351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Mantul, mantap betul.
0: Mantap betul.
1: Dan Nuria asik-asiknya dan Nuria, yuk gabung di Pro 1 Batam. Asoy.
0: Asoy.
1: Bersama Tasha yang comel. Kiu-kiu. Apa kabar lah comel?
0: Alhamdulillah baik Kak Sarina.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Kalau Tasha sehat baik, alhamdulillah senang dengar. Mm-mm. Dengarnya yang senang itu
0: Ewanya sudah selesai ini Kak.
1: Bisa lagu dia dari Ria Bonita ya?
0: Ria Bonita?
1: Ria Bonita, lagu dia 3 hari 3 malam.
0: Ria Bonita apanya Bella Bonita nih Kak?
1: Hah?
0: Ria Bonita apanya Bella Bonita nih?
1: Ria Bonita ya?
0: Ria Bonita.
1: Yang penting yang itulah judul lagunya kalau
0: 3 hari 3 malam kan ya?
1: 3 hari 3 malam nunggukan Tasha kan. Nunggu ewa-ewanya.
0: Nunggu ewa-ewa ya.
1: Di Pro 1 hari ini ternyata ya.
0: Tadi tak masuk Kak Sarina nih.
1: Kalau tak ini dari Tia. Pakai Y. Ada dari Tia 3 hari 3 malam.
0: Dari Tia. Oh Tia ya. Ada.
1: Ya, di antara dua itulah. Mungkin karaoke-nya yang Ria Bonita.
0: Jadi mau yang versi mana nih Kak?
1: Hah?
0: Mau yang versi Ria Bonita atau yang versi Tia?
1: Oh ada Ria Bonita ya?
0: Ada.
1: Ria Bonita aja sayang ya. Salam dia buatnya comel QQ siap selalu lah ya. Dilancarnya rezeki comel. Dilancarkan pekerjaan comel. Nanti amin. Baliknya hati-hati jam 3 nanti ya sayang ya. Dapat malam minggu dia malam ini. Jangan lupa ikut senam besok tanggal 16, tanggal 17 kita ikut upacara ya sayang.
0: Oh iya betul.
1: Salamnya tadi buat Pak Usulimin ya, sehat selalu. Buat Pangah-Pangah juga sehat selalu. Pangah sama Bunda ya sehat selalu. Buat apa ini, yang Ucu yang di Tanjung Pinang Bintan sehat selalu. Mak Hitam juga di sana. Apa ini Nenek Yasmin juga Nenek di Tanjung Yasmin. Pinang sehat selalu. Bang Bayu juga, Bang Bayu sekarang dah aktif dia tapi di Pro 1 Tanjung Pinang sayang kiu. Dia salam buat Desi. Desi dapat salam dari Bang Bayu dan telepon Kak Sarina kan. Buat Desi juga Batu Haji sehat selalu. Buat ini buat Nenek Sakira, Nenek Azwa, Nenek Fegi, Wak Normi, Mak Azi. Buat siapa ya, buat Ayam Berkokok, buat Ayam Udin Berkoko. Buton. Buat Bang Gafar, buat Bang Jais, Bang Iman sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Jais, Iman, Bang Gafar, ini Abednego. Buat ini buat Pak Toha sehat selalu. Buat tidak dilupakan selalu di hati Mak Kun sehat selalu. Mak Kunnya
0: amin.
1: Mak dia juga sehat selalu. Mak Dinda. Kak Fat. Buat Siti Jamilah kemana ini suaranya. Buat siapa itu Lesi. Siapa itu? Siapa itu ya yang karaoke lagu India itu, yang di mana itu?
0: Aduh, Kapten Syam. Bukan ya?
1: Bukan cewek LFI.
0: Mak dia
1: udah. Mak dia memang tahu lah. Tasha ini ngelambat waktu jadi. Buat ini siapa? Batok Cik, Bapak Alam. Yang ingat ini. Mak dia udah. Ini siapa ya?
0: Siapa itu Kak?
1: Buat Pak Kumis keluarga di Pancur sehat selalu. Betty ya?
0: Betty Lafia.
1: Betty.
0: Oh, Kak Betty.
1: Karena bukan sama Tina, cek lu. Namanya itu yang lupa.
0: Kak Betty.
1: Buat ini sayang kiu. Buat Buat ini Kak Ani ya, sama Ayang Bebnya sihat selalu ya. Pokoknya satu bakmu aja lah sayang, yang belakang nak masuk. Buatnya comel kiu-kiu, makasih banyak ada waktunya. Ditunggu lagunya 3 hari 3 malam lah sayang kiu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarinah kiu-kiu yang sudah hadir di line telepon kami. Pendengar, karena ini sudah pukul 14 waktu Indonesia Barat tepat, akan kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana Negara diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan yang beredar mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara atau @kemensetnek.ri, pendaftaran upacara hanya diperpanjang hingga tanggal 11 Agustus 2026, tidak diperpanjang hingga tanggal 16 Agustus 2026. Selain itu, pendaftaran upacara juga tidak melalui tautan Telegram, melainkan diakses melalui tautan pandang.istanapresiden.go.id. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam siang ini.

Apa arti bahagia? Bagi setiap orang, jawabannya bisa berbeda. Namun, kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat, serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

Masih dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul siang hari ini. Dan masih ditemani oleh Tasya ya pendengar ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk mendengar, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Kak Nur Bilqis yang mau salam-salam untuk Pak Usulimin, Pak Mur, Kapten Syam, naik kembar. Untuk naik kembar, naik Ashwa, naik Karim, Mak Sunaryati, Mak Noima, Mak Tue, Kak Monik, Cik Mus, Mas Prabu, Bang Iman, Gala, Udin, Mama Dewi, Mak Dia, Mama Azi, Uni Desi, Bang Roy, Roni, Gafar, Mama Sil, dan satu buat semua aja tanpa terkecuali. Sehat, sehat, bahagia selalu buat kita semua.

Ini dari siapa ini ya? Tidak ada nama ini. Salam manis tanpa gula, salam kenal tanpa jumpa, salam sayang tanpa cinta. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Ini dengan Tasya ya kak ya. Ini dengan kak siapa ini yang nge-WhatsApp kami? Ini kakaknya mau kirim salam untuk Nirmala, nek kembar, mak nenek, dan salam satu untuk semua buat adik cantik. Terima kasih. Request lagunya untukmu, judulnya untukmu. Baik, nanti kalau ada waktu saya coba carikan dulu ya kak ya. Kemudian ada Kak Monik yang hadir. Mau salam-salam untuk Kapten Syam, Bu Siti, Nek Karin, Grup Nano Nano, Koko Ayam, Putra Rangsang, Sekarwangi, Mas Tura, Bu Leva, Pak Ngah, Pak Haji, Ika, Rahma, Mama Dewi, Nur Bilkis, Mak Noy, Zaimah, Mama Lina, Mama Leni, Mama Fajar, Udenggala, Jamila, Juliana, Mbak Dinda, Mbak Dia, Fatmawati, Aisyah, dan juga Ana. Kemudian Kak Sekarwangi juga hadir. Mau salam-salam untuk Monik tersayang, untuk Kapten Syam, Bang Mus, Betty Lavia, Nek Syakira, Bang Iman, Bang Udin, Bang Abenego, Bang Roni, Bang Roy, Kak Mastura, Desi, Mas Lidar, Putri Cantik, Nek Ashwa, Bang Arjuna, Kak Hasna, Bang Saiman, Mama Azi, Pak Tohat, Bu Halima, Nek Kembar, Nek Peggy, Bang Andi, Mak Jihan, Mak Dewi, Mak Sofi, Bang Awang, Mak Dio, Rahma Ika, Rara, Olive, dan buat semuanya aja.

0: Baik pendengar, kita langsung angkat penelpon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Digoda?
1: Digoyang dangdut, mantul.
0: Mata betul, dengan siapa ini?
1: Siapa dari Batu Aji?
0: Dari Batu Aji?
1: Siapa yo?
0: Aduh, siapa ini ya? Dengan Kak Ani. Bukan ya?
1: Uni Desi.
0: Dengan Uni Desi. Apa kabarnya Uni?
1: Kabar baik. Tasya apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya juga kabarnya baik, Uni Desi.
1: Ya, bisa lagu, minta lagu enggak?
0: Bisa, mau lagu apa?
1: Enggak minta, minjem aja ya. Lagu dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, apa tuh judulnya?
1: Nah, Doa Suci.
0: Doa Suci ya?
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya Uni Desi.
1: Salamnya sama buat Tasya ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Moni.
0: Kak Moni.
1: Moni sama Kapten Syam.
0: Kapten Syam.
1: Pak Mur.
0: Pak Mur. Pak.
1: Kak Sarwangi itu kiu apa?
0: Kak Sarinah itu kiu.
1: Kak Sekar Yoi ya.
0: Kak Sekar Yoi.
1: Buat Ibu Norma, Banggala, Sakira, Bang Saiman, terus ya. Wah, Bule Fang, nenek kembar Nek Karin, Abang Abednego, terus Bang Bayu,
0: Bang Bayu,
1: Kak Mastura, Haji Gemoy, Kak Pak Uso Amri, Pak Uso Limin, ada Ika Setiawan Jambi. Terus siapa lagi dulu, Pak?
0: Siapa Nurbil lagi? Nurbilkis,
1: Kak Siti Jamila, terus Bang Iman,
0: Bang Iman,
1: Kak Mas Lidar, Mbak Dinda,
0: Mbak Dinda,
1: Kak Puspa, Kak Raha, Nenek apa lagi ya? Nenek Azwa,
0: Nenek Azwa,
1: terus ada Mak Rempong juga,
0: Mak Rempong,
1: Mak Fajar, Mak Lina, Mak Leni, terus apa lagi satu tuh yang Pak Kumis,
0: Pak Kumis,
1: kira buat semua yang lagi dengar. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Dan buat Tasya ya, selamat bertugas.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uni Desi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Unidesi di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: mantap betul.
0: Mantap betul dengan
1: mantap betul.
0: Pak Dio ini
1: dengan nenek nih, Tasya.
0: Nenek
1: Karin.
0: Oh, dengan nenek Karin.
1: Iya.
0: Apa kabarnya nenek Karin?
1: Oh, baik-baik aja, nenek Karin.
0: Alhamdulillah. Sudah makan nenek Karin?
1: Sudah, pas sudah makan nenek Karin. Makan obat udah juga. Obat terus aja makan obatnya, Tasya.
0: Lagi iya. Sakit nenek Karin?
1: Tidak, biasalah nenek Karin ada penyakit. Ada penyakit yang tak dapat disembuh-sembuhkan nih, ya ampun. Tapi tetap berobat terus, terapi tetap kontrol tiap bulan.
0: Baik, semoga selalu diberi kesehatan ya nenek Karin ya.
1: Iya, makasih doanya.
0: Baik.
1: Lagu ya Tasya ya. Lagu dangdut. Nek Karin Tasya putarkan lagu Mengejar Badai ya.
0: Mengejar Badai. Capek nih Nek Karin ya Mengejar Badai ya.
1: Siapa ya? Revina tak ya?
0: Revina ya? Ada nih.
1: Ada? Oke. Oke, Nek Karin salam ya Tasya. Buatnya Unidesi tadi. Nek Karin nak salam tuh buatnya apa? Nak menyapa aja. Jaka Suara ya. Tadi kayaknya apa bilangnya Tasya dengar ya. Bilang apa? Janda bekerut kata dia bilang gitu ya. Setahu Nek Karin kalau di dalam radio nih memang banyak janda ya. Tapi tak ada lah yang bekerut mas. Tapi kalau duda berjenggot panjang putih ya ada. macam-macam itu macamnya Nek Kembar. Nek Kembar kan gak janda. Sebaik itu apa namanya? Anu nenek-nenek lagi. Tapi Nek Karin tengok putih bersih tak juga berkerut. Memang lah jaga suara ya.
0: Cubit aja nanti ya Nek Karin ya.
1: Iya, tak jumpa orang gitu. Jangan marah ya Nek Karin, dia memang ceplos orang dia apa? melepas aja tapi jangan tersinggung gitu enggak ya. Percaya.
0: Siap.
1: Terus buatnya Ika Jambi, buatnya Siti Jamila, buatnya Nek Kembar, Nek Tegi, terus buatnya Toci juga, tak lupa juga buatnya Monik ya, buatnya buatnya Kapten Sam juga, buatnya Iman 10, buatnya apa ya, buatnya Udin Buton, semualah yang selalu menyinggol Nek Karin ya, baik di WA. Baik, nomor telepon. Oke, buatnya Tasya. Sehat selalu ya, Tasya. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Karin yang sudah hadir di line telepon kami. Kita putarkan satu lagu dulu ya pendengar. Request dari Unidesi dengan Doa Suci dari Imam S. Arifin.

0: Masih dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Di siang hari ini ya pendengar ya, ini sudah masuk sesi terakhir pendengar, dan akan kita terima dua penelpon kembali ya pendengar ya. Tapi sebelum itu saya bacakan terlebih dahulu pesan yang masuk di WhatsApp yang datang dari Pak Kumis di Pancurlingga. Mau salam-salam untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menyenggol Pak Kumis, dan buat Tasya juga terima kasih. Langsung kita angkat penelpon pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dina Kak Sofira.
0: Iya, Kak Monik.
1: Alhamdulillah bisa masuk, bisa gabung dong.
0: Alhamdulillah, semangat sekali nih Kak Monik nih.
1: Iya, memang panas kok. Tapi kalau kita panas, walaupun panas, tapi dalam hati kita adem loh.
0: Di sini pun panas nih Kak Monik.
1: Ya betul, sini pun juga panas tuh. Atasnya sama betul.
0: Panas sekali.
1: Sama. Tapi boleh minta lagu, boleh?
0: Mau lagu apa?
1: Minta lagu kesukaannya abangku Kak Tensam, pemuda India, Jejaka India.
0: Jejaka India.
1: Ya, betulan Jejaka Indianya. Alhamdulillah. Oke, salamnya. Salamnya yang pertama buatnya di Jenata Safira yang bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Amin.
1: Atasnya nanti datang ke rumah Kak Monik ya. Datang nanti rumah Kak Monik ya.
0: Kapan itu, Kak?
1: Nanti saya WA aja ya. Okay. Salam sebesarnya buatnya abangku Kak Tempan Pemuda India. Ada Bu Siti, tadi ada Koko Ayam. Ada Putra Rangka, ada Kak Uni Desi, Nenek Karinko. Yang saya sehat selalu. Ada Kak Mas Didar, ada Kak Sekar Wangi itu.
0: Kak Sekar Wangi.
1: Itu ya. Ada Mama Bajang. Mak Jamila, ada Kak Mas Lidar, Pak Nama sama Bunda, Pak Haji Gemet Udang Gala ya.
0: Udang Gala.
1: Terus ada Bule Fah tadi.
0: Bule Fah.
1: Pak Ma, Cek Lalu, Kak Mila, Cek Lalu ya Kak.
0: Amin.
1: Ada Mak Lokiana, Cek Lalu. Terus ada Nenek Kembar,
0: Kembar.
1: Mak Dia, Mak Dinda. Apa tuh Uni Desi sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke lah kalau gitu di jenat aja.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat satu penelpon kembali ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat sore, Tasha.
0: Selamat sore. Dengan?
2: Dengan dari Patam Lestari.
0: Patam Lestari, Nek Syakira.
2: Iya.
0: Apa kabarnya, Nek Syakira?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Tasha,
2: apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasha juga sehat, Nek Syakira.
2: Alhamdulillah. Nanti ke Batam lagi ya.
0: Siap. Nanti bareng-bareng sama yang lain ya, Nek ya.
2: Nah, sama yang lain. Sama yang kemarin pun tak apa-apa juga lah, datang lagi.
0: Sama yang kemarin, nanti nambah banyak ini ya.
2: Ya, nambah banyak, alhamdulillah kalau nambah banyak. Oke lah Tasha, salamnya untuk Tasha. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Untuk Nenek Karin tadi, untuk Uni Desi. Untuk semuanya lah Tasha. Ini kan dah terakhir kan. Minta lagu bisa tak?
0: Bisa, mau lagu apa, Nek Syakira?
2: Dari Fetty Vera.
0: Fetty Vera ya, apa tuh judulnya?
2: Ya. Repot.
0: Repot ya. Lagi repot ya, Nek Syakira nih.
2: Repot, lagi repot.
0: Lagi repot ini, acara 17-an ya, Nek Syakira.
2: 17-an belum, ini ada ini, ada pengantin hari ini.
0: Ada
2: mau pengantin nanti sore, nanti malam lah panas, tak mau pergi sekarang.
0: Sekarang masih panas. Panasnya menyengat. Salam-salamnya.
2: Salamnya tadi untuk semuanya aja lah. Untuk Tasha sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Lagunya ada kan Tasha?
0: Ada.
2: Ada. Terima kasih Tasha.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Syakira yang sudah hadir di line telepon kami. Pendengar, Nek Syakira adalah penelpon terakhir dalam program Di Gwada siang menuju sore hari ini ya pendengar. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan karena keterbatasan waktu ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam batang sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ardo. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Santra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 yang mengguncang wilayah Embai, Nagekeo dan Labuan Bajo, Manggarai Barat, serta Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pada hari Sabtu 15 Agustus 2006 diketahui mengakibatkan sejumlah kerusakan di beberapa titik. Dan informasi dari BMKG, yaitu melaporkan bahwa ada kerusakan yang dimulai dari Maumere hingga Labuan Bajo. Laporan awal tersebut juga menunjukkan kerusakan kategori sedang dan beberapa tembok di rumah juga tampak roboh di wilayah Maumere, Manggarai Barat, dan Labuan Bajo. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Polresta Tanjung Pinang berhasil mengungkap 6 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberat dan pencurian kendaraan bermotor atau 3C selama periode Juli 2026. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik yaitu adalah pencurian kabel lampu penerangan di Jembatan Dompak yang merugikan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga 1 miliar rupiah. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau melalui Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter berhasil mengungkap praktik ilegal dalam pengolahan dan pengangkutan pasir di wilayah Kota Batam. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk truk bermuatan pasir serta mesin diesel. Dan diketahui kasus ini bermula dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat pada hari Selasa 4 Agustus 2026 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut menyebut adanya aktivitas pengangkutan pasir yang menggunakan truk roda 6 dari sebuah tangkahan di kawasan Panglong, Kecamatan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, Agus. Mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Berikut Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Berikut sesaat lagi kita akan mendengarkan azan asar yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan satu lagu religius untuk menemani waktu Anda sebelum sholat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

Sufi Abu Yazid sedang berjalan sendiri di malam hari. Lalu beliau melihat seekor anjing berjalan ke arahnya. Namun ketika sudah hampir dekat, sang ulama Sufi Abu Yazid mengangkat jubahnya, khawatir tersentuh anjing yang najis itu. Spontan anjing itu berhenti dan memandangnya. Entah bagaimana, Abu Yazid seperti mendengar anjing itu berkata kepadanya, "Tubuhku kering tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun engkau merasa terkena najis, engkau tinggal membasuh 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu itu akan hilang. Namun jika engkau mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu yang berbaju badan manusia lebih mulia, dan menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih, walau kau basuh dengan 7 samudera lautan. Abu Yazid tersentak dan beliau minta maaf. Lalu sebagai permohonan maafnya, ia mengajak anjing itu untuk bersahabat dan jalan bersama. Tapi si anjing itu menolaknya dan kemudian berkata, "Engkau tidak patut berjalan denganku. Mereka yang memuliakanmu akan mencemoohmu dan melempari aku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku begitu hina, padahal aku berserah diri pada sang pencipta wujudku ini. Lihatlah, aku juga tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum." Lalu anjing itu pun berjalan meninggalkan Abu Yazid. Abu Yazid masih terdiam. "Ya Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku tidak layak. Bagaimana aku merasa layak berjalan bersama denganmu? Ampunilah aku dan sucikanlah hatiku dari najis." Sejak saat itu, Abu Yazid memuliakan dan mengasihi semua makhluk Tuhan tanpa syarat. Sebagaimana firman Allah, "Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang benar-benar bertakwa." Quran Surat An-Najm ayat 32.

Istilah grup neraka dalam Piala Dunia digunakan untuk menyebut grup yang berisi beberapa tim kuat, sehingga persaingan menjadi sangat ketat sejak awal penyisihan pada FIFA World Cup 2026. Istilah ini diperkirakan kembali muncul karena jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara dan banyak tim besar dunia berada dalam satu undian grup. Grup neraka biasanya berisi negara-negara unggulan dan sejarah sepak bola kuat seperti Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Jika beberapa tim besar tersebut berada dalam satu grup, maka setiap pertandingan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Grup neraka sering menjadi sorotan karena menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi sejak awal turnamen serta membuka kemungkinan tim besar tersingkir lebih cepat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Padang untuk mendengarkan relay lintas berita Korwil 15 Padang Prabu. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Mempersatukan oleh informasi dari inspirasi. Pendengar, kembali kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita jelang lintas berita Korwil 15 Padang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Rabu.
2: Terlalu lambannya dari pihak-pihak terkait, baik dari desa maupun dari kelurahan dan juga pihak kecamatan, kami sudah koordinasi.
3: Menyampaikan kepada kepala-kepala desa, ini mohon diverifikasi ulang, apakah ini ada yang berdaya ekonomi atau tidak. Mungkin kemarin kita hanya melihat dari status ekonominya saja ya.
4: HPV itu merupakan segala bakal dari penyakit, yaitu mungkin sering didengar yaitu cervix atau kanker cervix. Jadi pemerintah merasa itu perlu diberikan kepada anak supaya perlindungannya sampai dia menuju dewasa.

0: Sari berita, penyimpangan dana desa tahun 2022 dan 2023 berujung laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. 6.099 jiwa terdampak akibat penonaktifan JKN PBI di Ranai. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Permata.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bengkalis. Terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun 2022 dan 2023 di Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Pemuka Masyarakat dan Perwakilan BPD menyampaikan secara resmi laporan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis melaporkan.
2: Dugaan penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa APBD Darul Aman Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Rabu kemarin. Laporan tersebut disampaikan Sumardiono, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD Darul Aman bersama sejumlah warga, dan pengaduan diterima melalui pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kejari Bengkalis dan didaftarkan melalui aplikasi Kejaksaan. Usai menyerahkan laporan, Sumardiono mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah desa, pihak kecamatan, hingga inspektorat Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, laporan ini ditempuh agar dugaan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Darul Aman dapat diperiksa secara menyeluruh dan diketahui secara terang. Sebelumnya juga Sumariono bersama sejumlah masyarakat telah mendatangi inspektorat Bengkalis untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 hingga 2023 pada masa kepemimpinan mantan Kepala Desa Darul Aman Pramujo Rashid. Dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 574 juta rupiah. Sejumlah kegiatan pembangunan diduga tidak selesai dikerjakan, tidak sesuai dengan perencanaan, bahkan terdapat pekerjaan yang disebut tidak dikerjakan sama sekali.
3: Hari ini saya melaporkan karena terlalu lambatnya dari pihak-pihak terkait, baik dari desa maupun dari kelurahan dan juga pihak kecamatan. Kami sudah koordinasi. Saya kembali lagi kepada inspektorat begitu juga, dan pada hari ini saya menghadap dan mengajukan laporan resmi kepada pihak kejaksaan Kabupaten Bengkalis.
2: Sementara itu, Kasih Intel Kejari Bengkalis, Wahyu Ibrahim menyebutkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan tersebut dan akan diteruskan ke pimpinan, dan juga akan dilakukan proses diantaranya dianalisa terlebih dahulu dan akan melakukan koordinasi dengan inspektorat selaku pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan melakukan audit serta mengecek langsung ke lapangan.
4: Tindak lanjutnya nanti pimpinan akan menginstruksikan kepada pejabat terkait yang berwenang untuk dianalisa, lazimnya seperti itu. Namun memang karena memang pimpinan saat ini sedang berada di Pekanbaru, ada kegiatan dinas, sehingga kita masih sabar-sabar dulu lah, masih menunggu. Dan sampai dengan saat ini saya sendiri selaku Kasitel belum melihat substansi pelaporan ini terkait apa gitu.
2: Adapun sejumlah kegiatan yang dipersoalkan antara lain pembangunan Jalan Dusun 3, Teluk Tungku, Jalan Dermaga, Jalan Bina Gunying, Dusun 2, Jalan Famili Dusun 2, Balai Dusun 2, serta pembangunan perpustakaan TPA Baitul Rahman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 6.099 jiwa terdampak penonaktifan JKN PBI. Warga berharap dinas dan instansi terkait mensosialisasikan kebijakan dan kemudahan akses peralihan BPJS Kesehatan. Berikut laporan Yusfianti dari RRI Ranai.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mensosialisasikan kebijakan penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN penerima bantuan iuran PBI yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah kepada para lurah. Penonaktifan kepesertaan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansa mengatakan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada lurah mengenai mekanisme peralihan kepesertaan JKN melalui BPJS Kesehatan. Bahkan saat ini tercatat sebanyak 6.099 jiwa terdampak penonaktifan kepesertaan JKN PBI Pemda. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian belanja daerah. Hikmat menyampaikan saat ini fokus PBI Pemda berada pada kelompok desil 1 hingga 5 sesuai DTSN yang kemudian dibuktikan melalui surat keterangan dari desa atau kelurahan, dinas sosial maupun dokumen sah lainnya.
6: Nah, jadi untuk penonaktifkan, kenapa kami yang untuk yang dinonaktifkan nanti mulai dari 1 September, bisa kami sampaikan, kami akan menyampaikan ini dulu terhadap menyampaikan kepada kepala-kepala desa ini mohon diverifikasi ulang apakah ini ada yang berpenyakit kronis atau tidak. Mungkin kemarin kita hanya melihat dari status ekonominya saja ya.
5: Sementara itu, warga Ranai sekaligus peserta forum konsultasi publik Dinas Kesehatan Natuna, Abu Bakar, mempertanyakan mekanisme klarifikasi bagi masyarakat yang merasa penetapan desil dalam BTS yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Ia juga menilai sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih luas sebelum kebijakan penonaktifan berlaku agar warga tidak mengalami kebingungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
7: Upaya mungkin ya, upaya dilakukan kecamatan dan kelurahan dan desa gitu kan, berkaitan dengan sosialisasi ini kan belum gencar Pak. Jika pun nanti dilakukan pemutusan gitu kan, untuk komplain gitu ya, komplain antara desil 6 misalnya, memang bukan pada desil itu, tetapi secara otomatis datanya keluar pada desil 6 sampai 10 misalnya.
5: Ia mengatakan Dinas Kesehatan Natuna bersama instansi terkait diharapkan dapat memperkuat edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan agar kebijakan penyesuaian kepesertaan JKN dapat dipahami dan tidak menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Demikian, Yusfianti melapor.
0: Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di Kota Batam tahun ini menghadirkan vaksin HPV gratis bagi siswi sekolah dasar. Program tersebut langkah nyata pemerintah melindungi anak perempuan sejak dini dari resiko kanker serviks. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
8: Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di Kota Batam tahun ini kembali menghadirkan vaksin human papillomavirus atau HPV bagi siswi kelas 5 sekolah dasar. Vaksin tersebut diberikan secara gratis bagi upaya pemerintah melindungi anak perempuan sejak dini dari risiko kanker serviks. Selain menyasar siswi kelas 5, Dinas Kesehatan Kota Batam juga melaksanakan program HPV Kejar bagi anak perempuan yang belum sempat menerima vaksin pada tahun sebelumnya. Program tersebut ditujukan agar semakin banyak anak memperoleh perlindungan terhadap kanker serviks melalui imunisasi yang diberikan secara gratis di sekolah. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Nasya Hilmi, mengatakan vaksin HPV menjadi salah satu vaksin yang diprioritaskan pemerintah karena mampu memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kanker serviks yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan.
9: HPV itu merupakan cikal bakal dari penyakit, yaitu mungkin sering didengar yaitu CA cervix atau kanker cervix. Jadi pemerintah merasa itu perlu diberikan kepada anak supaya perlindungannya sampai dia menuju dewasa. Jadi ini anak-anak yang jadi generasi penerus perlu dipertahankan oleh pemerintah supaya kesehatannya terjaga. Itu maksudnya diberikan HPV. Dan HPV itu sebenarnya ada di rumah sakit swasta atau rumah sakit lainnya dengan ada biayanya, tapi pemerintah merasa ini perlu, maka diberikan secara gratis.
8: Keberhasilan pemberian vaksin HPV juga membutuhkan dukungan dari sekolah, madrasah, serta orang tua agar seluruh anak yang menjadi sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal. Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Batam, Muniro, mengajak para orang tua tidak ragu memberikan izin kepada anak untuk mengikuti program BIAS.
10: Saya sebagai pengawas madrasah dari Kementerian Agama hanya berpesan kepada seluruh wali murid ataupun masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya dengan pelaksanaan imunisasi yang bertujuan melindungi kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
8: Dinas Kesehatan Kota Batam berharap seluruh sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal sehingga manfaat perlindungan terhadap berbagai penyakit termasuk kanker serviks dapat dirasakan secara merata oleh anak-anak usia sekolah di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Feki Panusaki melaporkan.
0: Kualitas udara di Kota Padang dan wilayah Sumatera Barat terpantau belum membaik dalam beberapa hari terakhir. Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang memperkirakan kabut asap atau polusi PM2.5 pada sebagian besar wilayah Sumatera Barat masih tergolong sedang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
11: Hampir sebagian besar Sumatera Barat akan menjadi baik itu sekitar jam 11 sampai jam 15. Habis itu nanti akan mengalami peningkatan kembali di wilayah-wilayah bagian timur Sumatera Barat tadi.
12: Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang, Sugeng Nugroho dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, hasil indeks pemantauan polusi udara atau partikulat PM2.5 pada sebagian besar wilayah Sumatera Barat untuk hari ini masih dalam keadaan baik. Menurutnya puncak kabut asap di sebagian besar wilayah barat Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, telah terjadi pada 13 Agustus lalu. Sugeng menjelaskan, meskipun cenderung menurun bertahap, kabut asap atau polusi masih berpotensi terjadi pada pekan ini. Namun intensitas ketebalan dipastikan tidak signifikan jika dibandingkan kota besar lainnya di Indonesia.
11: Adanya indikator-indikator El Nino, terus Indian Dipole Mood, ya, IOD yang juga bernilai positif. Dua fenomena global yang menyebabkan wilayah Sumatera akan kekurangan uap air. Secara jangka panjang, trennya tetap akan memperkuat adanya kejadian musim kemarau.
12: Sementara itu, dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Rasidin Kota Padang, Dr. Roni Permana mengatakan, selain metode pemantauan harian menggunakan indeks standar pencemaran udara pada gawai, masyarakat bisa menilai indeks kualitas udara saat berkendara.
13: Kalau kecil dari 1,5 km, itu sangat tidak sehat dan berbahaya. Kadar sudah atas 100 mikrogram per meter kubik kadar dari PM2,5-nya. Namun kalau untuk kriteria dari kementerian kita itu masih baik secara umum. Ketika keadaan kabut itu memang secara visibility kita semakin nampak jelas kabur, nah itu kita sebaiknya pakai masker.
12: Dr. Roni menambahkan bagi masyarakat kalangan rentan dan memiliki penyakit bawaan, dianjurkan menggunakan masker saat terjadi peningkatan kabut polusi. Selain itu, masyarakat rentan diminta untuk menunda beraktivitas di luar ruangan di pagi hari dan menjaga kualitas udara di lingkungan dalam ruangan. Hans Permananda melaporkan.
0: Budi Daya Anggur di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat daerah. Selain itu, daya tarik kebun anggur diyakini mampu meningkatkan ekonomi daerah, seperti dilaporkan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
14: Budi Daya Anggur di Kecamatan Sri Pulau Lobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu sektor ekonomi baru bagi masyarakat. Keberadaan kebun anggur di lokasi strategis di pinggir jalan utama dinilai dapat menjadi daya tarik sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga. Camat Sri Kulo Lobam, Nonayani M. Abbas Panupasa mengatakan keberadaan kawasan industri dan jumlah penduduk yang cukup banyak menjadi sejumlah faktor pendukung dalam pengembangan potensi kebun anggur di wilayah tersebut. Pemerintah kecamatan juga menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi dan memotivasi para petani, khususnya petani anggur. Pendampingan akan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian dan para penyuluh pertanian di Kabupaten Bintan.
15: Dari turunan-turunan juga yang bisa dihasilkan dari buah anggur itu, pertama kemarin itu dari petani anggurnya sendiri bisa disampaikan bahwa dari tunasnya daun anggur itu bisa dijadikan konsumsi. Dan mungkin ada turunan-turunan lain, mungkin bisa jus anggur, bisa kismis dan sebagainya yang bisa dikembangkan.
14: Owner Bintan Farmland, Kori Jayadi, yang bergerak di bidang usaha perkebunan anggur, menambahkan, ide mengembangkan kebun anggur tersebut berawal dari keinginan sang adik yang melihat anggur sebagai komoditas yang memiliki prospek ekonomi. Selain harga jual yang dinilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah buah anggur lainnya, tanaman anggur juga memiliki keunggulan karena masa buahnya relatif dan dapat diatur. Harga anggur yang relatif lebih tinggi serta potensi hasil panen dalam jumlah banyak menjadi pertimbangan lain dalam memilih komoditas tersebut.
16: Komoditi pasar satu di sini mungkin anggur itu lebih cepat, lebih bisa diatur musim. Maksudnya musimnya mau kapan kita berbuah, kedua, ketiga, mungkin harganya juga lebih di atas buah rata-rata lah ibaratnya. Jumlah juga banyak. Sejak tahun lalu 2005.
14: Kebun anggur Bintan Farmland di Sri Kulo Lobam, Jalur Lintas Barat itu mulai dikembangkan pada September 2025. Hingga kini tanaman tersebut memasuki masa pembuahan pertama. Sekitar 60-70% tanaman disebut telah mulai menghasilkan buah. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Pemerintah Negeri Talua mengapresiasi gerak cepat perbaikan jembatan Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
17: Pemerintah Nagari dan masyarakat Taluk memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat atas rampungnya perbaikan jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Wali Nagari Taluk, Fendi Aswil, menyatakan bahwa jembatan yang sempat ambruk pada Mei 2026 lalu kini sudah kembali terhubung menggunakan konstruksi jembatan Bailey. Wali Nagari Taluk itu menilai respon cepat dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar Jabar dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sangat berarti bagi masyarakat, apalagi menurutnya. Jembatan Titian Putih merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi yang menghubungkan aktivitas harian di wilayah tersebut.
18: Kepada Gubernur Sumatera Barat, beserta Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan gerak cepat beliau, alhamdulillah jembatan Beli yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tarata, tepatnya di Negeri Taluk, telah bisa kita gunakan secara maksimal. Dan jembatan Titian Putih yang sekarang pasang Beli oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat merupakan urat nadi perekonomian kami yang ada di Negeri Taluk.
17: Senada dengan Wali Nagari, salah seorang warga setempat yang sehari-hari sebagai pedagang keliling, Rustam, mengaku sangat lega dengan selesainya pemasangan jembatan darurat ini. Pasalnya ia mengakui, selama jembatan putus ia harus memutar jauh untuk mengeluarkan biaya transportasi ganda untuk membawa barang dagangannya.
19: Terima kasih atas bantuan dari Pak Bupati Gubernur, kami di masyarakat Nagari Taluk. Bersyukur atas adanya bantuan Golda, selamanya kami berputar berjalan untuk menuju Kelintau atau Kabupaten Sangkar maupun Kumu. Kini kondisinya terbaik dan lancar jalan dan masyarakat mengucapkan terima kasih lah sebanyak-banyaknya.
17: Sebagaimana diketahui, jembatan Titian Putih di Nagari Taluk, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba ambruk pada Jumat 22 Mei 2026 siang. Detik-detik ambruknya infrastruktur penghubung utama ini sempat terekam oleh kamera warga di lokasi kejadian. Atas kejadian itu, pengendara dari arah Payakumbu dialihkan melalui jalur alternatif Koto Panjang, Kecamatan Lintau Buo, dan keluar di kawasan Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Ditreskrimsus Polda Riau menangkap dua pelaku pembakar lahan di Kabupaten Bengkalis. Sandi Yunus melaporkan dari RRI Pekanbaru.
20: Penyidik Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Riau menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis. Keduanya berinisial MK dan DJ. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan rangkaian pengecekan dan pendalaman di lokasi kejadian. Penyidik menemukan sejumlah fakta awal yang kini menjadi bagian dari proses pembuktian perkara.
21: Tentunya semua lahan yang terbakar itu akan dilakukan proses penyelidikan oleh teman-teman penyidik baik di Polda maupun teman-teman penyidik yang ada di Polres. Barang bukti yang kita amankan di kasus ini tentunya ada beberapa bibit sawit, kemudian surat kwitansi dan juga beberapa dokumentasi. Dan tentunya kasus ini kami akan melibatkan beberapa ahli sehingga pembuktiannya akan saintifik untuk konstruksi kasus yang kita bangun.
22: Untuk alat berat ini sendiri?
21: Alat berat ini perlu kami sampaikan, ini dilakukan jauh hari sebelum kebakaran. Sehingga ini disewa, kita juga sudah melakukan pemeriksaan kepada pemiliknya. Memang ini disewa oleh yang tersangka untuk membuka lahan atau membersihkan lahan yang di lokasi.
20: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi langkah pihak kepolisian menangkap para pelaku pembakar hutan dan lahan yang dianggap dapat merusak lingkungan dan menyebabkan timbulnya kabut asap yang akan mengganggu kesehatan warga.
23: Kami apresiasi langkah pihak kepolisian yang sudah menetapkan tersangka pembakar hutan dan lahan. Semoga ada efek jera sehingga tidak ada lagi pelaku lain yang sengaja membakar lahan karena dapat menimbulkan kabut asap yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat.
20: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolda Riau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari Pekanbaru, ekonomi Riau kini ditopang sektor pertanian. Sawit terbukti menjadi andalan dan replanting penting untuk meningkatkan produktivitas. Seperti dilaporkan Alwi Suryatmaja berikut ini.
24: Sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, masih memegang peranan penting dalam menopang perekonomian Provinsi Riau. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Riau, Helmi D, mengatakan Riau dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar. Komoditas tersebut menjadi salah satu faktor yang turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2: menjadi perhatian kita semua bahwa Provinsi Riau terkenal dengan penghasil sawit terbesar. Potensi inilah yang menjadi salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi Riau. Fenomena kelapa sawit ini perlu menjadi perhatian baik dari perkebunan maupun sisi pengolahannya. Adanya program replanting kelapa sawit menjadi salah satu pendorong output dari perkebunan. Namun di balik ini perlu diperhatikan juga penggunaan pupuk untuk peningkatan produksi kelapa sawit.
24: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan sektor pertanian berkontribusi besar terhadap perekonomian Riau mencapai 26,87%. Sementara secara year on year atau tahun ke tahun dengan pertumbuhan sebesar 5,31%.
3: Sektor atau kategori yang memegang peranan penting, peranan yang besar, yaitu sektor pertanian. Ini dalam pengertian luas, pertanian itu tanaman pangan, dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, tambah kehutanan. Nah, ini jadi pertanian dalam skala luas seperti itu, dengan distribusi atau kontribusi yang cukup signifikan 26,8% yang untuk triwulan 2 secara year-year tumbuh 5,31%.
24: Besarnya kontribusi sektor pertanian menunjukkan bahwa komoditas berbasis sumber daya alam masih menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi Riau ke depannya. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Pelayanan pasien rujukan dari Natuna ke luar daerah menggunakan BPJS Kesehatan dikeluhkan masyarakat. Untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit rujukan, pasien membutuhkan waktu yang cukup lama. Informasi selengkapnya disampaikan Marjani dari RRI Ranai.
4: Pelayanan pasien rujukan dari Natuna ke luar daerah menggunakan BPJS Kesehatan dikeluhkan masyarakat. Pasien menilai membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan rujukan. Warga Ranai Ryan mengaku masih menemukan pasien rujukan dari Natuna yang harus menunggu cukup lama sebelum mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan. Menurut Ryan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena pasien yang dirujuk umumnya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Lamanya proses pelayanan dikhawatirkan membuat pasien dan keluarga harus menunggu dalam kondisi yang tidak nyaman.
6: Ada pasien kita rujukan di luar. Rujukan di luar itu sulit betul untuk dilakukan pelayanan yang cepat gitu Pak. Lambat sekali pelayanannya Pak kalau ada rujukan dari kita keluar gitu Pak. Apakah BPJS kita ini lemah?
4: Menyikapi keluhan masyarakat terkait lamanya pelayanan pasien rujukan ke rumah sakit di luar daerah, BPJS Kesehatan Cabang Natuna memberikan penjelasan mengenai mekanisme rujukan yang saat ini sudah dilakukan secara online. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Natuna Ira Triwayuni mengatakan masyarakat yang telah mendapat rujukan dapat memanfaatkan sistem online untuk menentukan jadwal kunjungan ke rumah sakit tujuan.
22: Keluar kok sulit banget sih dapat pelayanan gitu ya pertanyaannya. Nah sekarang gini Bapak Ibu, kalau rujukan itu, kalau misalkan ini salah satu solusi yang saya sampaikan ya, bahwa misalkan sudah dapat rujukan, sekarang itu sudah secara online, tidak lagi membawa kertas gitu ya, rujukan sudah secara online. Makanya saya selalu menghimbau masyarakat untuk mendownload aplikasi Mobile JKN. Ketika sudah dapat rujukan, silahkan langsung memilih kapan mau datang ke rumah sakit yang berada di luar.
4: Sementara itu, ke depan masyarakat berharap pelayanan terhadap pasien rujukan dari Natuna lebih cepat dan tidak membedakan pasien berdasarkan asal daerah maupun kepesertaan BPJS Kesehatan. Koordinasi antara fasilitas kesehatan di Natuna dengan rumah sakit tujuan rujukan perlu diperkuat. Dengan demikian, proses penerimaan pasien dapat dipersiapkan sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Mengingat masyarakat yang rujuk keluar daerah rata-rata sangat bergantung pada layanan BPJS Kesehatan ketika harus mendapatkan pengobatan di luar daerah. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah, MES Kota Batam periode 2026-2031 diharapkan mampu memperkuat literasi ekonomi syariah di lingkungan masyarakat. Berikut laporan Renita Suharjana dari RRI Batam.
25: Penguatan literasi ekonomi syariah menjadi salah satu perhatian dalam workshop pasar modal syariah dan pelantikan pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Batam periode 2026-2031. Ketua Umum MES Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Zulkamirullah mengatakan pengembangan ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan sektor keuangan. Menurutnya konsep syariah juga mencakup produk halal, pakaian, tempat, hingga aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat.
26: Untuk mendorong ekonomi syariah ini dibutuhkan dorongan dari pemerintah daerah, pemerintah Kota Batam, didorongkan oleh
5: segi bisnis dan segi kadin batal, BP batal. Tanpa ada kolaborasi ini, kita bicara sebenarnya hanya politik yang kecil.
25: Ia menilai Batam memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk masyarakat dari berbagai daerah dan negara. Karena itu, Meskepri mendorong Batam menjadi salah satu daerah yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah dengan tetap mengedepankan kolaborasi dan pemahaman masyarakat. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Suhar menyebut pemerintah Kota Batam mendorong peningkatan literasi ekonomi syariah sebelum masyarakat diarahkan lebih jauh pada penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan.
7: Yang pertama adalah kita mendorong literasi ekonomi syariah ini dulu. Baru ceritanya nanti aspek-aspek kehidupan yang lain. Jadi kalau kita lihat masyarakat kita masih belum semua lah, masih ada sebagian yang belum mengenal secara ini, secara lengkap, secara paripurna praktik.
25: Suhar menambahkan penguatan ekonomi syariah juga dapat berjalan bersama dengan pemberdayaan UMKM. Pemerintah Kota Batam telah memasukkan UMKM dalam 15 program prioritas, termasuk melalui dukungan permodalan bagi pelaku usaha. Pengurus MES Kota Batam periode 2026-2031 selanjutnya diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga terkait sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Swajana melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Bukit Tinggi. 762 anggota kontingen Pramuka Sumatera Barat membawa semangat dan budaya Minangkabau ke Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Novri dari RRI Bukit Tinggi.
8: Sebanyak 762 anggota gerakan pramuka yang tergabung dalam kontingen kuartir daerah atau Kuarda 03 Sumatera Barat memulai perjalanan menuju Jambore Nasional Jamnas Pramuka 12 tahun 2026 di Jakarta. Kota Parangpanjang menjadi titik keberangkatan kontingen yang mengikuti kegiatan nasional tersebut. Kontingen Sumbar yang berjumlah 762 orang itu terdiri atas peserta Jambore Pramuka Penggalang, pimpinan kontingen, pembina pendamping, serta unsur pendukung lainnya. Wali Kota Parangpanjang Hendrianis yang juga menjabat Ketua Majelis Pembimbing Cabang Mabicap Kuartir Cabang 12 Gerakan Pramuka Kota Parangpanjang menyampaikan, keberangkatan dari Parangpanjang memiliki makna tersendiri. Dari kota ini, para peserta memulai perjalanan untuk membawa nama Sumatera Barat ke tingkat nasional. Hendrianis mengingatkan peserta agar menjaga nama baik Sumatera Barat melalui sikap disiplin, santun, mandiri dan bertanggung jawab. Dirinya juga mendorong peserta memanfaatkan Jamnas sebagai ruang untuk memperluas wawasan, membangun persahabatan, serta mengenal keberagaman budaya Indonesia. Wali Kota berpesan agar peserta memegang teguh nilai-nilai yang menjadi jati diri, termasuk falsafah adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabula, serta memperbanyak kawan dan pengalaman selama mengikuti Jambore.
9: Pelepasan hari ini memiliki makna yang sangat dalam dari Kota Parangpanjang. Inilah adik-adik memulai perjalanan membawa nama Sumatera Barat. Kami tentu berharap perjalanan ini awal dari pengalaman yang baik dan prestasi yang membanggakan. Nasional ke-12 tentu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jaga nama baik Sumatera Barat. Pegang teguh nilai-nilai yang menjadi jati diri kita, termasuk falsafah adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabula.
8: Hendrianis menambahkan, pengalaman selama Jamnas diharapkan tidak berhenti sebagai kenangan mengikuti kegiatan nasional. Dirinya berharap pengalaman itu menjadi bekal bagi peserta untuk mengembangkan karakter, kepemimpinan, kemandirian, dan kepedulian terhadap lingkungan setelah kembali ke daerah. Nofri melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Penyimpangan dana desa tahun 2022 dan 2023 berujung laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. 6.099 jiwa terdampak akibat penonaktifan JKNPBI di Radai. Wakili Kerabat Kerja bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kok stop coba-coba sudah?
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri kah, atau bahan-bahan berbahaya kah. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman loh.
1: Memangnya kok sucek kah, ada izin edar atau tidak? Kok liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kedaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berdengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 15 Agustus 2026 bersama saya, Ardo Siraputar. Beredar sebuah unggahan yang berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana Negara diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Namun fakta berdengar klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang beredar mengarahkan ke laman yang meminta untuk data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara atau @kemensek. Nek, yaitu di .ri, pendaftaran upacara hanya diperpanjang hingga tanggal 11 Agustus 2026 saja, tidak diperpanjang hingga tanggal 16 Agustus. Selain itu juga pendaftaran upacara tidak melalui tautan telegram, melainkan dapat diakses melalui tautan pandang.istanapresiden.go.id. Demikian pendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
0: Klik? Maksudnya?
2: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh

Ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya, menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi

Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory fatigue. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

Ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya, menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi ibadah yang penuh keberkahan serta membawa pulang hati yang lebih tenang dan iman

0: Berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kembali menghadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus di Polda Kepulauan Riau melalui Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu atau DPITER berhasil mengungkapkan praktik ilegal dalam pengolahan dan pengangkutan pasir di wilayah Kota Batam. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk truk bermuatan pasir serta juga mesin diesel. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Polresta Tanjung Pinang berhasil mengungkapkan 6 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor atau 3C selama periode Juli 2026. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah pencurian kabel lampu penerangan di Jembatan Dompak yang merugikan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga 1 miliar rupiah.

0: Pemerintah Kota Batam bersama sejumlah instansi terkait sepakat untuk memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan salah satunya melalui rencana pembentukan satuan tugas atau Satgas Patroli untuk meminimalisir potensi tindak kejahatan di wilayah Kota Batam. Langkah tersebut juga tentunya menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan rasa aman sekaligus juga meningkatkan kehadiran negara di tengah masyarakat. Dan demikian mendengar kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya mendengar Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang memurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

Hadis hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia merupakan nikmat Allah yang sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Setiap orang sudah Allah tentukan bagiannya sendiri-sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, ia takkan mampu meraih kebahagiaan melebihi jatah yang Allah tentukan untuknya. Oleh karenanya, carilah kebahagiaan dan kesenangan dengan jalan yang halal, karena hasil akhirnya akan sama, tidak akan bisa berkurang ataupun bertambah dari yang telah Allah tentukan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan mampu memberikannya, kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya atasmu, mereka tidak akan mampu menimpakannya, kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu." Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2516, hadis sahih. Apabila seluruh umat tidak akan mampu menambahi satu manfaat saja untuk kita, apalagi jika yang berusaha menambahinya hanya kita sendiri atau segelintir orang saja. Dan termasuk di antara manfaat tersebut adalah kesenangan dan kebahagiaan. Inilah salah satu buah manis dari iman kita kepada takdir Allah.

0: Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang. Karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore, istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa? Tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya diapakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas kamu lancar ya, Min, Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo wolo kuato. Pas pas betul dengan lidah Jawanya Pak Min. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh Gusti wolo-wolo kuwato. Artinya kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran. Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang good father. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa dia tanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sadurunge winarah. Tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu berikut dari Ki Endang Sukamti mengakhiri perjumpaan kita dalam program Batam sore ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ini. Dan saya Ardwi Sidabutar pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti akan ada rekan saya yaitu Ajija yang akan menemani Anda tentunya dalam program Batam malam ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masa.

0: inisahan niya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05:13, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan sekatnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu, kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6%, apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima atau terima, belum mungkin. Tapi ruang tentunya itu muka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya.
1: Ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di sini.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi

di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang. Karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kembali menyasar tempat hiburan malam di Batam. Pada hari Sabtu siang tadi, sejumlah personil kepolisian menggerebek dan menyisir klub F1 di kawasan Planet Holiday Hotel dan Residence. Polisi memasang garis polisi di pintu depan dan sejumlah akses utama menuju klub. Penyegelan klub F1 menambah panjang daftar tempat hiburan malam di Batam yang disasar dalam rangkaian penindakan Bareskrim. Sebelumnya, aparat menyegel HH Club atau Planet 3.0 serta V Club atau dan P2 yang berada dalam satu gedung di kawasan Newton Jodoh. Kabid Humas Polda Kepri, Nona Priscilia Ohei, membenarkan adanya rangkaian penindakan tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Korban meninggal akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur atau NTT pada hari Sabtu ini bertambah menjadi 38 orang. Diakui oleh Soeharyanto, dampak gempa bumi yang terjadi pagi cukup besar. Laporan dari petugas di lapangan mencatat sebanyak 2.000 orang mengungsi secara mandiri. Tidak hanya itu, beberapa ruas jalan dilaporkan tertutup longsor akibat guncangan gempa. Namun demikian, data resmi terkait dengan kerusakan masih menunggu hasil pendataan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Lebih lanjut, Soeharyanto selaku BNPD NTT menyampaikan beberapa rumah warga, puskesmas, dan rumah sakit di Maumere yang rusak, sementara fasilitas transportasi yang rusak sebanyak 5 bandara dan 2 pelabuhan. Informasi yang terakhir, pendengar, dugaan pencurian solar yang berulang di proyek pembangunan kawasan RT 9 RW 6 Baloi Kolam Batam menjadi sorotan. Pelaksanaan proyek, Mudi Arnold Timisela meminta polisi mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri kendaraan dan sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan rangkaian kejadian. Permintaan itu disampaikan Mudi dalam konferensi pers pada hari Jumat kemarin. Ia mengatakan dugaan pencurian solar di lokasi proyek telah terjadi sebanyak 4 kali. Solar dari 2 unit alat berat ekskavator disebut disedot. Selain itu, 5 drum solar yang disimpan di lokasi proyek juga dilaporkan hilang. Setelah penjagaan diperketat, kejadian keempat berujung pada diamankannya seorang pria yang diduga terlibat oleh petugas keamanan malam. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, Batam malam ini ada masih ditemani oleh saya, Aziza Palefa, yang nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan setelah lagi, pendengar, kita akan masuk ke dalam Hasanah Budaya Komunitas Timur. Namun sebelumnya kita sama-sama dengarkan dulu satu mini drama dari RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Selamat mendengarkan.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh. Hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jaran lain, bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi gak menentu, ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam, akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah, dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya, baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi, dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu, saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi, Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu! Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Krul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang, tapi kali ini kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu Nurul, ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya.
7: Demikian drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Apuse adalah lagu daerah berasal dari provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga produk Bright Gas hingga Rp2.000 per tabung yang berlaku efektif mulai 15 Agustus 2026. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan mekanisme yang berlaku. Ia menjelaskan penyesuaian harga Bright Gas merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan untuk menghadirkan produk LPG non-subsidi yang kompetitif bagi masyarakat. Kitty juga mengatakan melalui evaluasi tersebut, harga Bright Gas 12 kg dari Rp220.000 per tabung menjadi Rp218.000 per tabung atau turun Rp2.000 per tabungnya. Sedangkan harga Bright Gas 5,5 kg dari Rp103.000 per tabung menjadi Rp102.000 per tabung atau turun Rp1.000 per tabungnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Deretan mobil mewah kembali memenuhi halaman Polda Kepri. Kendaraan seperti Jeep Rubicon, Hummer, Toyota Fortuner, dan Mitsubishi Pajero Sport disita Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam pengembangan perkara dugaan peredaran narkotika di Batam. Berdasarkan pantauan pada hari Sabtu ini, sejumlah kendaraan tersebut terparkir di sekitar lahan parkir Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Kepri. Mobil-mobil itu telah dipasangi garis polisi, dan Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Komisaris Besar Suyono, membenarkan adanya pengamanan kendaraan tersebut. Menurutnya, penindakan dilakukan langsung oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Suyono mengatakan kendaraan yang diamankan kini berada dalam penguasaan penyidik dan dititipkan di Mapolda Kepri. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Selamat malam, ini Anda masih bersama saya, Aziza, hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan masuk dalam program karaoke di udara ya, yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap malam minggu. Jadi bagi pendengar yang ingin berkaraoke bersama kami, silahkan siapkan diri Anda. Langsung saja nanti telepon ya di 0778463351. Jika ingin kirim-kirim salam, bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-7781051. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Malam ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: Prosata Radio Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Karaoke di Udara ya. Semoga di malam hari ini pendengar masih semangat ya, buat yang mau berkaraoke di malam hari ini masih bagus suaranya, masih dipersiapkan suaranya karena nanti kita akan karaoke bersama hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Oke, silakan bagi pendengar yang berkaraoke bisa melalui telepon kami di 0778463351 dan bagi yang ingin berkirim-kirim salam atau request lagu juga bisa ya melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Oke, sudah banyak yang telepon dari tadi. Kita angkat dulu siapa penelpon pertama kira-kira yang ingin berkaraoke malam ini. Halo, assalamualaikum. Karaoke di udara.
1: Karaoke di udara, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya, Zah?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Ini dengan Kak Sekarwangi Yoi, bukan ya?
1: Yoi.
0: Nampaknya udah siap kali nak karaoke malam ini.
1: Siap-siap dong lagu Tumhiho.
0: Apa?
1: Tumhiho, lagu Hindia.
0: Tumhiho?
1: Yoi.
0: Yoi. Oke, saya carikan dulu lagunya ya.
1: Oh.
0: Udah siap ya, Kak Sekarwangi ya, nak berkaraoke malam ini ya. Oke, siap. Oke, siap Kak Sekarwangi. Kita mainkan ya. Tumhiho ya, sebentar lagi ya. Oke, sila.

0: Suaranya Kak Sekarwangi kurang jelas nampak ya tadi. Iya, terputus-putus ini. Halo? Iya, agak terputus-putus sinyalnya ya. Coba lagi kita sebentar lagi ya. Kita mulai lagi. 4, 3, 2, 1, sila. Paldor Gawara. Halo?
1: Lagi pertama aja.
0: Kenapa? Masalah? Iya?
1: Lagi pertama, mulai pertama.
0: Mulai dari pertama, suaranya Kak Sekarwangi gak jelas loh. Terputus-putus. Iya. Oke, kita coba ulangi lagi ya. Masih terputus-putus tidak ya ini ya? Siap? Oke.

0: masih kurang jelas ini Kak Sekar suaranya. Iya, nampaknya sinyalnya lagi tak bagus. Mungkin Kak Sekar mau kirim-kirim salam aja malam ini sih lo, soalnya nih tak bagus juga suaranya. Iya, terima kasih Kak Sekar Wangi.
1: Buatnya semua aja.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sekar Wangi. Meskipun tidak terlalu jelas ya tadi suaranya ya, tapi ya kita coba lagi di lain kesempatan ya Kak Sekar Wangi ya. Oke, silakan mendengar di 463351 yang ingin karaoke ini all genre ya, bisa semua ya, mau dangdut, mau pop, mau tadi lagu India juga boleh, silakan di 463351. Halo, assalamualaikum, karaoke di udara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke di udara bersama Aziza
0: QQ. Dan
2: kabar sayang Q malam minggu ini?
0: Alhamdulillah kabar sehat Kak Sarina QQ. Bagaimana kabar Kak Sarina di sana?
2: Alhamdulillah sehat juga. Tuh di depan rumah Kak Sarina pas orang lagi main ini tanding batu domino.
0: Oh, 17-an ya. Memang malam ini ya, kayaknya setiap
2: pagi 6 jam 7.
0: Iya, besok ya.
2: Upacara kita. Pokoknya kegiatan Agustus ini luar biasa, biasa di luar rasa ya. Semangat
0: 81. Semangat 81. Semangat 5 lagi, bukan semangat 5 ya.
2: Semuanya iya. Jadi malam hari ini bapak-bapak lagi di Pasum lagi bersemangat agak Sarina mau karaoke?
0: Boleh lah, karaoke di sini lah.
2: Lagu Melayu je.
0: Lagu Melayu.
2: Yang dulu pernah Kak Sarina nyanyi juga nih.
0: Apa tuh?
2: Patwa Bujangga lah sayangku.
0: Apa judulnya?
2: Patwa Bujangga.
0: Fatwa Pujangga.
2: Iya.
0: Oke, siap. Saya carikan dulu ya. Lagu ya. Melayu ya.
2: Lagu Melayu tidak.
0: Siap, kita mainkan sebentar lagi ya. Kak Sarina Kiki sudah siap?
2: Insyaallah sayang.
0: Oke, sila mainkan.

0: Nek siapa? Nek Peggy? Nek Karin?
1: Iya, Nenek Peggy, Nek Karin yang di pasar ini. Nenek apa tuh?
0: Nenek Shakira.
1: Nenek Shakira, Nenek Azwa. Tuh, Pak Alang, Mas Prabu sama ini, Bang Gapar.
0: Oke, siapa lagi?
1: Red, masuk ini belum?
0: Belum, kok ini masuk? Tapi saya...

0: Mantap suara Kak Sarina Kiyoke ya.
1: Makasih Aziza Kiyoke, selalu baliknya hati-hati.
0: Amin.
1: Yo, makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Melayu Fatwa Pujangga dinyanyikan langsung oleh Kak Sarina Kiyoke. Terima kasih banyak Kak Sarina. Langsung ke Fasum ya Kak Sarina ya, ikut lomba ya, domino ya sama bapak-bapak ya. Oke, silakan mendengar ingin karaoke di udara malam ini. Melanjutkan tadi Kak Sarina dan juga Kak Sekarwangi ya. Silakan di 0778463351. Halo, assalamualaikum, karaoke di udara.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini betul perempuan semua ya. Kayaknya laki-laki apalagi pada main domino ini betulan ini.
2: Iya betul tuh, betul.
0: Mama Fajar sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lama tak dengar suara. Sehat. Alhamdulillah sehat dong.
2: Belajar juga.
0: Kenapa?
2: Belajar nyanyi.
0: Oh, belajar nyanyi. Taklah, udah pandai ini, udah jago Mama Fajar.
2: Oh.
0: Wow, Fajar ada dengar lagu apa malam ini nak di karaoke kan?
2: Ini Mak Fajar coba lagu Mutiara Kue dari Roma tuh, Roma.
0: Mutiara Kue ya.
2: Coba nih bantu kalau salah ya, tapi sampai habis saya bisa ya.
0: Saya tak tahu lagi lagu ini. Oh, Mutiara Hidupku ya.
2: Mutiara Hidup.
0: Oke, sudah siap Mama Fajar?
2: Oke, coba.
0: Okay.
2: Jangan ketawa ya nanti kalau Mau Fajar salah.
0: Silu mainkan ya Mau Fajar ya.
2: Iya.

0: Mantap.
1: Ayo mau Fajar habis berkaraoke nak kirim-kirim salam ke siapa?
0: Tak payah lah Azizah, salam-salam. Nanti yang belakang tak dapat masuk Azizah. Sedang kan dah ada salam-salam.
1: Oke, kalau gitu.
0: Oke Azizah, ketawain aja ya Mama Fajar sama nyanyi ya.
1: Bagus loh suara Mama Fajar loh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mama Fajar sudah menghebohkan karaoke malam hari ini ya. Sehat dan ceria selalu Mama Fajar. Oke, silakan mendengar, masih ada kesempatan untuk berkaraoke malam ini, masih panjang waktu kita di malam minggu ini ya. Silakan di 0778463351. Halo, assalamualaikum. Karaoke di udara.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, perempuan lagi. Betul lah ini. Laki-lakinya lagi pada main domino di Fasum ya. Ini dengan kakak siapa ini?
2: Kakak Malina.
1: Puan Lina rupanya. Lama tak dengar suara Puan, kemana aja?
2: Iya tu, lama tak dengar. Tau Liza yang tak siaran.
1: Saya selalu siaran loh. Sehat ya Puan Lina?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, malam ini nak karaoke lagu apa? Lagu rock?
2: Sekedar bertanya aja lah.
1: Sekedar bertanya? Lagu apa tuh, dangdut ya?
2: Ada Asrat Hati, sekedar bertanya.
1: Oke, coba saya cari dulu ya lagunya Puan Lina. Oke, mau sampai selesai?
2: Oke, yang ori ya.
1: Yang ori itu yang mana ya? Hasrat Hati ya.
2: Dia macam-macam, ada Melayu, ada dangdut.
1: Oh, gitu. Coba ya, nanti kalau memang tak sesuai bilang aja ya Puan Lina ya.
2: Yang dangdut ya.
1: Ini yang rambut berarti mintanya?
2: Iya, iya.
1: Oke. Coba ya, betul tak ini?
2: Boleh ya, boleh.
1: Oke, siap.

0: kan ya Valina di sana?
1: Ya.
0: Wajahmu.
1: Mengajar Pak Melagu.
0: Habis ini.

0: si Maya Bu Alina. Sekedar pertanyaannya. Saya tak pernah dengar lagu ini, jadi tak tahu juga nanti macam mana. Ada salam-salam ya Bu Alina, sila.
1: Salam pertama Mak Maleni, Sarina tadi, Nenek Sakira, juga Benego, Nenek Kembar, Mak Tuti, juga Mak Dia, juga Tok Cik, Pak Alang dan semuanya.
0: Okey, siap Mak Lina. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Puan Lina sudah menyumbangkan satu lagu Sekedar Bertanya ya. Silakan bagi pendengar yang ingin berkaraoke lagi, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya di 0778463351. Setelah Puan Lina, apakah akan perempuan lagi atau ada laki-laki ya? Kita tengok dulu ya. Halo, assalamualaikum. Karaoke di udara.
2: Waalaikumsalam. Oke, udara.
0: Iya. Yeah.
2: Yo, dengan Abang Jakal suara.
0: Alhamdulillah akhirnya ada yang laki-laki ini ya. Pak Usu tak ikut main domino.
2: Sendiri kat rumah-rumah tak dia nunggu macam mana masih banyak.
0: Oke, Pak Usu malam ini nak berkaraoke lagu apa?
2: Suratan Diri.
0: Suratan Diri ya. Oke, siap. Saya cari dulu lagunya.
2: Belajar nih.
0: Kenapa?
2: Belajar di seorang di rumah, jadi ada hiburan juga.
0: Oke, siap. Suratan Diri, lagu dari Ria Amelia ya?
2: Iya.
0: Oke, siap ya, pause ya, Bang Jaga Suara.
2: Iya.
0: Sila mainkan.

0: Ausulimin.
1: Liburan
0: sendiri. Liburan sendiri ya.
1: Tak ada teman, jadi liburan juga.
0: Oke, Pak Usul, kirim-kirim salam malam ini, Sile.
1: Salam Mbak Norma, Mbak Kak Norma, Mbak

0: Salam satu buat sekolah.
1: Oke, siap Pak Usu. Terima kasih ya.
0: Bu Aziza, semoga sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Usu Limin alias Bang Jaka Suara. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Silakan mendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung yang ingin karaoke malam hari ini, yang mungkin sedang menikmati waktu istirahat jadi malam minggu, yang nak mengeluarkan suara emasnya, sila-sila masih ada kesempatan di 0778463351. Kita angkat kembali ya, kira-kira siapa ini setelah Bang Jaka Suara. Halo, assalamualaikum, karaoke di udara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Mau nemenin ada ulang tanding.
1: Tak lain saya tahu ini, kumaha damang.
0: Alhamdulillah. Pelitu.
1: Ya.
0: Di saat itu.
1: Suara lah. Nih lah malam minggu selalu sendiri. Ini yang ramai di pasum-pasum ini nih kembar, kalau di studio mah sepi.
0: Sian.
1: Tak apa lah Nek Kembar. Oke Nek Kembar, malam ini nak karaoke lagu apa?
0: Lagu duet sama abangku Bruri Marantika.
1: Oke, dengan judul?
0: Karisma Cinta.
1: Asik, Karisma Cinta Bruri Marantika. Siap, okay. Saya carikan dulu lagunya ya.
0: Yang ori ya.
1: Yang ori, emang ada yang KW?
0: Ada.
1: Oke, kita mainkan Nek Kembar, siap. Mulai ya.
0: Oke.

0: mana yang cowoknya?
1: Oh ini bagi orang ya?
0: Iya.
1: Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kalau kata Mas Prabu sebentar ya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, ini nggak paham nih saya karaoke ini sebetulnya.
0: Duet karaoke duet tuh.
1: Duet ya, karaoke duet. Siap. Saya carikan dulu nih kembar ya.
0: Bukan mani ya.
1: Duetnya sama Bruri ya.
0: Iya.
1: Kalau sama kawinnya Bruri enggak apa-apa.
0: Enggak mau lah sama Bruri lah.
1: Sama Bruri yang mana ya yang Bruri ini ya?
0: Sama Dewiul.
1: Iya, saya takut salah nanti yang keluar bukan Bruri.
0: Bruri.
1: Oke, karaoke nada wanita dengan Bruri. Saya cari dulu ya. Nah, kembar malam ini bagaimana di lapangan dekat rumah rame?
0: Berdua-duaan saja.
1: Berdua-duaan saja. Oke, saya cari dulu. Sebelumnya udah pernah belum sih naik kembar lagi nyanyi lagu ini?
0: Kayaknya belum ya.
1: Belum ya? Oke. Coba kita coba yang ini ya, betul atau tidak ya.

0: Belum ketemu juga ini saya, Nek Kembar, sebentar ya. Sambil Nek Kembar okay. mungkin ngapain dulu, bikin pantun dulu mungkin. Oke, saya cari dulu adanya. Adanya ini sih, Nek Kembar, yang tidak ada brurinya, coba ya.
1: Kalau tak ada, lagu lain aja lah.
0: Oke, tak ada brurit, tak apa-apa ya. Ini orang yang lain yang nyanyikan, tak apa-apa ya.
1: Tak enak, Liza. Tak sama Abang Luri, tak sedap lah.
0: Kalau Abang Luri tak sedap ya.
1: Nah, nanti lain kali jelas, kali nanti belajar dengan artanya Ariel ya.
0: Oke, nanti saya tanyakan dulu ke Bang Ariel, lebih jago memang Bang Ariel kayak gini. Ada lagu lain ya, Kembar mungkin?
1: Lagu dari Wan aja.
0: Wan?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Anu, biar luka.
0: Biar luka?
1: Iya.
0: Oke, siap. Saya carikan dulu lagunya.
1: Awal Bros ada kan?
0: Awal Bros ada, Bunda Halimah ada,
1: Awan Fatimah Mbung ada,
0: Mbung Fatimah ada, yang paling dekat Elizabeth pun ada ya. Oke, siap deh kemarin ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, sila mainkan.

0: Mantap deh kawan, terima kasih. Ada kirim-kirim salam malam hari ini.
1: Salamnya buat Ziza terutama, semua buat Kiu-Kiu dari Sarinah, buat Amalina, buat semua rumah tanpa terkecuali. Okay. Selamat malam aja, sehat selalu. Makasih Ziza.
0: Sama-sama deh kembar. Oke, itu tadi ya mendengar bersama Nek Kembar ya, lagunya galau tapi ngebeat ya. Jadi tadi saya juga ngangguk-ngangguk. Terima kasih banyak Nek Kembar, sehat dan ceria selalu seperti biasa. Oke, silakan mendengar, masih ada kesempatan yang ingin berkaraoke malam ini, silakan di 0778463351. Halo, assalamualaikum, karaoke di udara.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Pak Alang nih, Zita.
0: Oh, Pak Alang, dapat lagi satu laki-laki.
2: Laki pula.
0: Pak Alang tak ada keluar-keluar malam ini di Pasum?
2: Di Pasum nih, di rumah terus, malam 17-an.
0: Besok ya baru lomba nampaknya, atau goro ya, gotong royong?
2: Gotong royong, besok pagi.
0: Oke, sebelum gotong royong, karaoke dulu lah ya Pak Alang ya.
2: Lagu apa, lagu dangdut sudah, lagu Melayu sudah.
0: Betul.
2: Lagu 60-an pula nih.
0: Apa tuh?
2: Lagu dia, Aku Tetap Merinduimu.
0: Aku Tetap Merinduimu. Okay,
2: Piramli ya.
0: Piramli ya. Oke, siap. Aramli ya kayaknya ya. Oke. Udah siap ya Pak Alang ya?
2: Oke, dicoba.
0: Dicoba saja. Yeah. Siap, mulai mainkan.

0: Ayo, mainkan semua orang. Salam-salam ya Pak Alang, nanti dulu ya.
1: Salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 Batam, selamat selamat malam minggu dan kalau PDRI Pro 1 Batam.
0: Okay. Asik, mantap.
1: Dan selamat menyambut tahun, apa nih, ulang tahun mereka Indonesia yang 81.
0: Iya, merdeka.

0: ada Nek Asu yang bilang mantap suara Pak Alang katanya, enak.
1: Ya, mau kita tanding lah ya, untuk belajuan nih.
0: Oke. Oke, siap.
1: Mulai menengah sobat semuanya selamat malam Minggu dan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Alang ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Alang, sedang bahagia bersama keluarga tercinta di rumah ya. Selamat menyambut kemerdekaan yang tinggal menghitung hari lagi. Oke, silakan mendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung yang ingin karaoke. Tadi dangdut sudah, terus tadi lagu Melayu juga sudah, yang mau lagu pop boleh, lagu yang lain juga boleh, rock mungkin boleh juga, silakan di 0778463351. Halo, assalamualaikum, karaoke di udara.
2: Karaoke di udara.
0: Iya.
2: Bersama Putra Rancang.
0: Bersama Bang Putra.
2: Iya.
0: Bagaimana kabar Bang Putra, sehat?
2: Kabarnya lagi pilek ya.
0: Lagi pilek?
2: Iya, demam.
0: Oh, lagi demam. Tapi udah lama apa baru mulai nih?
2: Baru-baru nih.
0: Baru ya. Tak terdengar kalau lagi pilek nih suaranya.
2: Sekarang enggak sekarang.
0: Iya. Oke, Bang Putra, ada mau lagu apa buat karaoke malam ini?
2: Dangdut udah ya.
0: Heeh.
2: Itu apa? Mau bentar.
0: Tapi kalau mau dangdut boleh.
2: Lagu boleh.
0: Boleh.
2: Kau pergi tanpa relaku.
0: Kau pergi tanpa relaku ya. Siap, sama CS ya. Kita carikan dulu lagunya. Oke. Udah siap ya, Bang Putra ya? Oke, kita mainkan lagunya.

0: mantap suaranya.
1: Lagu ini terutama buat Aziza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga banyak umur mula rezekinya.
0: Amin.
1: Dan terlupa juga buat rekan kami atau saudara kami, Kak Tinsa, mudah-mudahan terhibur.
0: Amin.
1: Banyak umur dan mula rezekinya juga buat adik saya Monik.
0: Mm-mm.
1: Salam sejahtera selalu, mudah-mudahan kompak bersama suami dan mm-mm. anak-anak ya.
0: Okay.
1: Juga buat Cik Mustafa, nenek kembar tadi, semuanya salam kompak dari Pusara Rangsang. Itu aja ya. Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Putra. Dapat komentar dari Kamonik nih. Bagus sekali suara Putra di Rangsang katanya. Oke, okay. Terima kasih Bang Putra. Sehat dan bahagia selalu Bang Putra di Rangsang ya. Oke, pendengar masih ada kesempatan untuk bergabung berkaraoke bersama kami di 0778463351. Halo, assalamualaikum, karaoke di udara.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dari Patam Lestari.
0: Oh, Nek Shakira. Nek Shakira berkaraoke malam ini.
2: Nyoba juga lah.
0: Nyoba juga.
2: Ya.
0: Nak lagu apa malam ini?
2: Lagu senang aja, semakin hari semakin sayang.
0: Semakin hari semakin sayang. Oke, sambil saya cari nih lagu buat siapa nih?
2: Ini lagu untuk sendiri aja.
0: Untuk sendiri aja ya.
2: Aziza, untuk Aziza.
0: Bisa juga buat saya. Lagi ramai malam ini di sana di Batam Lestari, Nek Shakira.
2: Ada pengantin tadi siang.
0: Oh, jadi tadi datangin nikahan lah ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Hampir maghrib ya, pukul berapa tadi ya? Balik maghrib.
0: Lama juga ya?
2: Tak lah, pergi sebentar dekat aja Ziza.
0: Oke, lagu Uji Rasid ya ini ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, siap ya, Nek Shakira. Silo.
2: Oke. Okay.

0: tua.
1: Wuhui.
0: Berdua ada nama langan. Tak apa-apa, lantai-lantai ada siapa-siapa.

0: Cakep betul suaranya, tarik suaranya Nek Sakira dari Bang Putra Rangsang katanya. Eh dari Pak Kumis di Banjur Lingga lagi monitor nih, mantap. Oke, Nek Sakira, buat siapa tuh tadi lagunya, kirim-kirim salam dulu tak nih.
1: Salamnya untuk Pak Kumis ya, terima kasih Pak Kumis.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Putra Rangsang tadi, untuk Mak Panjar, untuk Mak Kun. Untuk Azizah yang tersayang, okay. Terima kasih. Semoga sehat selalu bagi selalu Azizah.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullah. Jangan lupa Nek Sakira, dipandang terus wajah saya ya, biar semakin sayang. Sehat dan bahagia selalu Nek Sakira dari Patam Lestari. Oke, silakan mendengar. Sedang kesempatan untuk Anda bergabung. Yang mau bergabung, silakan. Yang nak berkaraoke, nak kirim-kirim salam, boleh di 0778463351 ya. Halo, assalamualaikum. Karaoke di udara.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Ini di Sawang sama Mak Leni.
0: Aduh, kembarannya datang lagi. Tidak. Sehat Mak Leni?
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tak jalan-jalan malam ini?
2: Tidak, bawa balik yasinan.
0: Besok ya, malam ini yasinan, besok lomba 17-an. Seimbang ya dunia dan akhirat ya. Oke. Okay. Mak Leni malam ini nak karaoke lagu apa?
2: Lagu Lilin Putih.
0: Lilin Putih.
2: Evita Mala.
0: Evita Mala. Oke, siap. Kenapa lilinnya putih ya? Kenapa tak merah ya? Udah siap suaranya? Ada minum air?
2: Sudah.
0: Udah jampi-jampi? Mainkan ya ini, Mala ini sile.

0: Azik. Silakan disampaikan ke lilin-lilin putih ya, Mama Leni ya. Rindunya semua ditiupkan ke lilin-lilin putih malam ini. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya saya
0: tunjuk
1: semua aja
0: Aziza. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Maleni. Sehat dan bahagia selalu Maleni ya. Ada dari Bang Abed Nego nih, katanya berkomentar, saran Esa Kira Putra Rangsang, Pak Alang menggelegar, sehat selalu, Batam Lestari, Meranti dan Pulau Parit. Oke, terima kasih banyak Bang Abed Nego komentarnya ya. Ada yang berkomentar, nomor telepon WhatsApp terakhir 5759, bisa pakai WA, saya dari tadi nelpon tidak masuk-masuk. Oh, kalau untuk karaoke memang harus via telepon, biar suaranya semakin jelas ya. Kakak 5759, coba terus, karena memang rame ya, di teleponnya malam minggu. Oke, masih ada kesempatan untuk Anda, silakan bergabung di 0778463351. Halo, karaoke di udara.
1: Halo, selamat malam Mbak Aziza.
0: Selamat malam. Kakak siapa ini?
1: Ini Bu Desri dari Batam Lestari, tetangganya Nenek Sakira.
0: Oh,
1: tapi
0: Bu
1: gak
0: Desri.
1: Tahu alamatnya sih, gak kenal.
0: Oh, Batam Lestari luas ya?
1: Alamat saya di Hutan Raya Pertua, tap 3, blok nomor 9. Suruh datang Nenek Sakira.
0: Ayo Nenek Sakira datang, ayo diundang tuh. Oke, Ibu Sri ya tadi ya. Salam kenal dari saya Aziza, Ibu Sri.
1: Iya, Mbak.
0: Iya. Ibu Sri mau karaoke lagu apa malam ini?
1: Dangdut lah, Mbak.
0: Boleh, lagunya apa judulnya? Biar saya cari dulu.
1: Iming-iming.
0: Iming-iming.
1: Iya.
0: Iming-iming, omong-omong. Rita Sugiarto ya. Oke, sudah siap Ibu Sri?
1: Insya Allah.
0: Agak keras suaranya ya, biar kedengaran sama Nek Sakira ya.
1: Iya.
0: Oke, silo mainkan.
1: Terima

Mantap suaranya, kata Kak Jamila di Penyawai. Ada Kak Sarina QQ, salam kenal buat Bu Sri, sehat selalu. Mantap suaranya Bu Sri. Pagi Bu Sri.

0: Mantap, terima kasih banyak Bu Sri. Ini ada
1: sama Mbak Aziza. Salamnya Mbak.
0: Boleh, silo silo.
1: Salamnya untuk Monik Tanjung Omah. Untuk Mas Rabu Bangkit. Untuk Sekarwangi Tanjung Pinang. Untuk Om Cesi Batu Aji. Untuk Pak Sarinah Siu-Siu di mana?
0: Tanjung Piayu.
1: Tanjung Piayu. Untuk nenek Sakira tetanggaku.
0: Iya.
1: Nenek kembar, nenek Peggy, entah semuanya lah pokoknya nenek-nenek.
0: Kasih ya Bu Sri.
1: Baik ya selalu ya.
0: Amin, Bu Sri. Ini nenek Sakira bilang tinggal di RT 2. Mantap Mbak Sri, ada kawan kami kata Nek Sakira alias Nek Rubia namanya.
1: Datang ke rumahku Nenek Sakira.
0: Oke, siap Bu Sri.
1: Mbak Sri ya selalu.
0: Terima kasih Bu Sri.
1: Cita-citanya cepat tercapai.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak Mbak Aziza.
0: Sama-sama Bu Sri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Sri, mantap suaranya. Datang terus Bu Sri kata Kak Sarinah di Tanjung Piayu, ikut terus karaoke ya Bu Sri. Ada Bang Abednego juga bilang bagus suali Bu Sri, liriknya pas dengan lagunya. Oke, nanti datang lagi ya Bu Sri berkaraoke bersama di setiap malam Minggu. Siapa tahu bisa duet sama Nek Sakira ya, sebelahan mumpung deket ya. Sehat dan bahagia selalu Bu Sri. Oke, silakan pendengar di Batam 3351 yang mau bergabung, masih ada kesempatan untuk bergabung. Yang main domino sekarang, silakan main domino aja, kita karaoke ya di sini. Halo, assalamualaikum. Karaoke di udara terpeleset nampaknya, lagi main domino ini ya, langsung telpon ya. Halo, assalamualaikum. Karaoke di udara.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Mak Dia.
0: Dengan Mak Dia.
2: Baru
0: Dia siapa?
2: Pulang,
0: pulang dari mana?
2: Pulang Rewang.
0: Rewang.
2: Masuk pula nekan.
0: Pas ya Mak Dia ya. Habis pulang lama tak capek?
2: Tidak, belum ngantuk.
0: Biasa
2: 5 watt.
0: Oke, Mak Dia kalau gitu nak karaoke lagu apa malam ini?
2: Lagu itulah judulnya lupa, lagu ini ya. Oh ibuku, lagu pop lah, pop. Boleh kan?
0: Apa judulnya tuh?
2: Apa ya? Kampung halaman atau ibuku eh?
0: Merantau bukan?
2: Ah, mungkin coba.
0: Oh ibuku hatiku pilu bukan tuh?
2: Ah, iya iya.
0: Oke, siap.
2: Boleh kan pop?
0: Boleh dong, pop boleh, rock pun boleh, lagu bahasa daerah juga boleh. Oke, siap ya Mak Dia ya.
2: Oke.
0: Sila mainkan.

0: teringat ibu.
1: Iya, nak nangis ini saya rindu ibu saya.
0: Nangis aja lah, saya
1: rindu sendirian. Semoga sehat ibu-ibu kita semua, yuk.
0: Iya, ingat kamu pengalaman, Giza.
1: Pas lagunya nih, buat nak melo.

0: kenali Mak Dia, salam-salamnya.
1: Ya, buat yang udah masuk tadi semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bermalam minggu. Pak Dia main domino nih, makan kek-kek.
0: Betulan yang laki-laki pada main domino.
1: Jika sepi kan?
0: Iya.
1: Oke lah, menyambut RI
0: HUT RI 81 ya? Ya betul.
1: Merdeka.
0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Sehat buat Azizah ya.
0: Terima kasih Mak Dia. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mak Dia. Datang lagi nanti karaoke di minggu depan ya. Mantap suara Mak Dia. Kata siapa nih? Kata Pak Kumis di Pancur Lingga. Ada dari siapa nih ya? Nomor telepon WhatsApp 7. Oh, Mak Itam. Mak Itam juga bilang nih, mantap suara Mak Dia. Ada Kak Juliana, katanya mau kirim salam buat Mak Dia. Ziza, sedih Kak Juliana dari Tanjung Medang mendengar lagu ibu ini. Jadi rindu kita ya. Bang Apitam juga bilang suara Mak Dia bagus sekali. Lagu ini menggugah nostalgiaku. Terima kasih Mak Dia. Mantap. Oke, silakan pendengar yang nak bergabung berkoroke bersama kami di malam minggu ini. Masih ada kesempatan ya, mungkin sekitar 3-4 orang lagi ya. Ada Kak Selena, cute-cute, ternyata Mak Dia bagus nyanyinya. Iya, saya juga baru tahu Mak Dia bisa nyanyi. Padahal udah pernah ketemu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah berkomentar di kolom WhatsApp kami. Nanti kami bacakan juga yang berkomentar-berkomentar di malam hari ini. Sile yang nak bergabung di 0778463351. Halo, assalamualaikum, karaoke di udara.
2: Yes, assalamualaikum, Gigi Aliza, apa khabar?
0: I'm fine, thank you, Cap, how are you?
2: Yeah, Cap berdengar lagu ibu tadi, Cap teringatkan ibu yang makan sari, ya. Yeah? Boleh Cap minta lagu India lah, lagu Hindustan, Hindi.
0: Apa tuh, Cap?
2: Mohabbate, Mohabbate, boleh Mohabbate.
0: Mohabbate, ini Cap nak nyanyi atau request lagu?
2: Tak ada, Cap nak nyanyi separuh, lepas tu Cap request lagu ni, boleh?
0: Okay, siap, Mohabbate ya.
2: Cap nak share, nak dengarkan suara Cap melalui lagu bahasaku ini ya, boleh?
0: Okay, boleh Cap, ini saya carikan dulu lagi.
2: Okay, lagu
0: ya.
2: Yang ini tau. Hamko hamise curalo.
0: Okay, siap Cap.
2: Itu lagu. Cap nyanyi separuh, lepas tu awak, kamu teruskan lagu tu sampai habis. Boleh?
0: Saya tak bisa nyanyi lagu ini Cap.
2: Tidak masuk Cap. Bila Cap dah nyanyi lagu tu, kamu sambung. Cap minta lagu ini Mohabbate sebentar, boleh?
0: Okay.
2: Tak? Cap minta lagu ni.
0: Okay, boleh Cap.
2: Cakap Inggeris, Cap request lagu ni, boleh?
0: Okay, boleh. Sila Cap, sila.
2: Okay, special Cap untuk Monique dan Putaran Sang, dan special untuk kamu,
0: Okay.
2: Kerana
0: okay.
2: Dia sebut lagu ibu, kerana lagu ibu tu ingat ibu yang makan sari, yang bahasa ibu dada bahasa India kan? Okay, okay. Boleh Cap pun bahasa India.
0: Boleh Cap, okay, sila.
2: Buka, okay. Mainkan lagu tu. Saya.

0: Iza, please cari akap di Pes Lagu ni, eh.
1: Okay.
0: Jadi, kenapa pasal mak dia tu sebut pasal ibu lah. Jiwa ku teringat ibu yang makan sari, eh.
1: Okay.
0: Iza requestkan lagu ni, sambungkan lagu ini, eh.
1: Okay.
0: Cap cuma, salam untuk Monik dan Putra Langsang.
1: Okay, siap, Cap. Okay, terima kasih banyak Kapten Sam. Saya dan bahagia selalu di Singapura, ya. Oke, silakan mendengar masih ada kesempatan untuk ada bergabung di 463351. Sila-sila yang nak bergabung. Waktu tinggal 20 menit lagi. Ayo kita manfaatkan semaksimal mungkin yang nak berkaraoke di malam hari ini di 0778463351. Halo, assalamualaikum. Karaoke di udara. Halo. Oh, terputus nampaknya ya. Sila. Ya, nak bergabung, sila bergabung. Halo, assalamualaikum, karaoke di udara.
2: Aku udara, sambung lagi boleh ya?
1: Oh, ini Kak Sekarwangi ya?
2: Baik, dengar tak suaranya?
1: Oh, ini lebih jelas nih Kak Sekarwangi.
2: Kucu-kucu sahe
1: ya?
2: Baik.
1: Oke, siap. Oke, siap. Saya carikan dulu ya.
2: Ya.
1: Oke. Udah siap ya?
2: Siaplah.
1: Sekarwangi lagu Kuch-Kuch Huta He. Kita mainkan. Kita coba nada remix ya.
2: Ya, sampai habis aja ya.

0: Asik. Masih mau lanjut ke Sekar Wangi?
1: Lanjut lah.
0: Apa?
1: Lanjut lagi cewek.
0: Oke. No jane kaisa.
1: Belum lagi lah.
0: Udah ini. Kia piasai. Set. Kana sa ispiarka.

0: mantap, rasa karuangi, yoi, kuch kuch hota hai. Oke, siap.
1: Aku lagi kok ada big banget nih. Terus siapa ya?
0: Terus siapa lagi?
1: Buat next aku nih Shakira.
0: Ya. Oke.
1: Shakira tadi siapa ya maksudnya?
0: Oke, siap Kak Sekarwangi.
1: Aku single ya Gaya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sekarwangi. Sehat dan ceria selalu Kak Sekarwangi dari Tanjung Pinang ya. Oke, silakan mendengar di Batam 3351. Masih ada kesempatan untuk ada bergabung. Silakan yang ingin berkaraoke di udara malam ini, sila bergabung di 0778463351. Halo, assalamualaikum. Karaoke di udara.
2: Karaoke di udara.
0: Bersama?
2: Bersama
0: Abang Tasha. Siapa?
2: Dengan Andi.
0: Oh, Bang Andi. Lai-lai. Sehat dong Andi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke Bang Andi, nak request lagu apa karaoke malam ini?
2: Lagu Maggie Z aja lah.
0: Maggie Z yang apa tuh?
2: Cinta Noda Hitam aja lah malam-malam nih kan.
0: Noda Hitam ya.
2: Lagu dangdut aja kita hantam lagi.
0: Oke, siap ya,
2: lagu India sudah, lagu Melayu udah nanti kan.
0: Cinta Hitam ya.
2: Iya, Cinta Noda Hitam. Oke, lanjut.
0: Lanjut. Kita mainkan, kita goyang. Oke, siap ya Bang Andi ya.
2: Oke, yoi gitu. Ah.

0: membuat penyesalan.
1: Asik.
0: Iya, goyang mak baja.
1: Goyang.
0: Alah minggu. Udah pulang-pulang sama bapaknya.
1: Udah selesai ya.
0: Udah selesai dia.
1: Kebilangnya udah selesai ya.

0: katanya Cik.
1: Oh, normal.
2: Nyaman tuh, itu normal aja ya.

0: Terima kasih Bang Andirau. Okay, sye. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat semua Haji Azizah.
0: Okey.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mantap suara Bang Andirau malam ini ya. Kata Cikgu Norma, goyang terus sampai besok, tak usah tidur katanya ya. Okey, saya dan bagi selalu Bang Andi. Oke, pendengar kita terima satu penelpon lagi nampaknya ya. Kalau dari segi waktu ini ya, Sile yang nak bergabung, nak berkaraoke malam ini. Sile, kita terima satu penelpon terakhir di 0778463351. Halo, assalamualaikum, karaoke di udara.
2: Salam, yang terakhir saya bisa masuk lagi, boleh?
0: Ini dengan siapa?
2: Yang nyanyi lagu Melayu tadi.
0: Palang.
2: Bukan Putra Rantai.
0: Oh, Bang Putra, ini yang lain dulu Bang Putra kalau bisa. Biar gantian sama yang lain. Oke, Bang Putra, siap? Gak apa-apa? Oke, baik. Sile, pendengar yang nak bergabung berkaraoke malam ini di 0778463351 ya. Halo, assalamualaikum, karaoke di udara.
3: Waalaikumsalam, karaoke udara.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Bersama Aziza.
0: Oh, Nek Peggy rupanya ya.
4: Kenal aja ya rupanya.
0: Nek Peggy belum tidur.
4: Belum, menunggu suaramu yang nyes-nyes gitu.
0: Taklah, saya nunggu suara Bang Nek Peggy nih. Nek Peggy nak lagu apa nih malam ini sebagai penutup?
4: Lagunya yang Nenek Peggy mau kuserahkan padamu sahaja.
0: Kuserahkan padamu sahaja.
4: Ya.
0: Oke. Dian bisa saya?
4: Ah, ada?
0: Ada dong.
4: Mantap. Itu yang Nenek Peggy suka dong.
0: Siapa ada Peggy yang kita mainkan malam ini ya sebagai lagu penutup dari Nek Peggy?
4: Bukan dinyanyi, bukan nenek yang nyanyi kan.
0: Oh.
4: Minta diputar aja dong.
0: Minta diputarkan aja. Oke, siap kalau gitu. Kami okay. Laksanakan. Salam-salamnya boleh Nek Peggy.
4: Salam-salamnya penutup ya. Untuk semua jadah yang udah bergabung.
0: Oke.
4: Okay. Selamat beristirahat per malam minggu. Semoga okay. Bahagia selalu, ceria selalu semuanya.
0: Amin.
4: Untuk Aziza, selamat malam Aziza. Selamat bertugas.
0: Selamat
4: semoga
0: malam juga.
4: Semoga bahagia ceria selalu ya Aziza.
0: Amin. Terima kasih Nek Peggy ya.
4: Hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik. Aziza.
0: Siap, Nek Peggy.
4: Oke, bye-bye. Assalamualaikum, Aziza ku sayang.
0: Waalaikumsalam, Nek Peggy ku sayang. Sehat dan ceria selalu, Nek Peggy. Baik, pendengar. Terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini. Kalau saya catat ya, sudah ada 16 orang yang telpon. Luar biasa ya. Dan ini masih teleponnya masih nyala terus, namun mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu. Kita lanjut di karaoke di udara di minggu depan ya pendengar. Karena tak pesan saya ingatkan juga kalau karaoke di udara selalu hadir di ruang dengar Anda di setiap hari Sabtu malam minggu di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mungkin yang masih ingin karaoke bisa karaoke di rumahnya masing-masing sembari menemani teman-temannya yang lagi di fasum ya, main domino, main gaplek atau mempersiapkan untuk lomba-lomba 17-an di besok hari. Sile-sile karaoke di rumah masing-masing di RT RW masing-masing ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung malam hari ini.

di Karaoke di Udara di edisi selanjutnya ya, pendengar setiap Pro 1 RRI Batam. Saya juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.

sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Berangkat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tahukah kamu apakah hibah? Hibah menceritakan aib orang lain." Maka para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Hibah adalah di mana kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci." Maka ada yang bertanya, "Beritahukan kepada kami wahai baginda, bagaimana jika yang saya katakan ada padanya?" Kemudian beliau pun menjawab, "Jika yang kamu katakan itu ada padanya, maka kamu telah berbuat hibah. Dan jika yang kamu katakan tidak ada padanya, maka kamu telah berdusta kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Anas radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Ketika aku dinaikkan mikraj, aku melewati suatu kaum yang mempunyai kuku dari kuningan. Kemudian mereka mencakar-cakar muka dan dada mereka sendiri. Maka aku pun berkata, 'Siapakah mereka itu wahai Jibril?' Kemudian Jibril pun menjawab, 'Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia, membicarakan aib dan menyentuh kehormatan mereka.'" Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang artinya, "Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya." Maksud dari hadis di atas, haram bagi semua muslim untuk membunuh, memakan harta atau melecehkan kehormatan muslim lainnya dengan cara yang tidak dibolehkan oleh syariat. Barang siapa yang memelihara kehormatan saudaranya, maka Allah akan memelihara mukanya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, menceritakan aib orang lain adalah termasuk dosa besar dan termasuk maksiat yang paling tersebar di kalangan kaum muslimin. Dan mereka menganggap gampang permasalahan ini dan meremehkan sehingga mereka tidak memungkiri perbuatan tersebut jika terjadi di hadapan mereka. Dan hibah ini adalah sebab terjadinya permusuhan antara kaum muslimin dan merusak persaudaraan di antara mereka. Dan karena buruknya perbuatan hibah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang berbuat hibah dengan orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan mati. Dan sanksi baginya bahwa dia di alam barzah, alam antara kehidupan dan hari kiamat, mencabik-cabik muka dan dadanya sendiri. Haramnya perbuatan hibah, dan hibah adalah termasuk dosa besar, bahwa menyebut orang lain dengan sesuatu yang dia benci adalah termasuk hibah yang haram dilakukan walaupun hal itu benar-benar ada pada orang itu. Kemudian juga haram hukumnya mendengarkan hibah, karena orang yang mendengarkan hibah telah membantu saudaranya untuk hibah dan ridho dengan hibah tersebut. Wajibnya mengingkari orang yang berbuat hibah dan melarangnya dari perbuatan tersebut. Sangat pedihnya sanksi bagi mereka, orang-orang yang berbuat hibah di alam barzah kelak. Yang terakhir, keutamaan melindungi kehormatan seorang muslim dan bahwa Allah Jalla Jalalu akan memelihara mukanya dari api neraka pada hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Syaroni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khalisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, seorang murid yang berbeda paham dengan gurunya mengeluarkan kecaman, kata-kata kasar, hinaan, dan meluapkan kebencian kepada sang guru. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berucap sepatah kata pun. Setelah murid tersebut pergi, seorang murid lain yang melihat peristiwa tersebut dengan penasaran bertanya, mengapa guru diam saja? Mengapa tidak membalas makian dia? Sang guru pun berkata kepada muridnya, jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu? Tentu saja menjadi milik si pemberi, jawab si murid dengan lugas. Betul, begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut, tukas sang guru. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi aku kembalikan kepada miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya akan membuahkan penderitaan hidup bagi kita sendiri. Sang guru kemudian melanjutkan, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Maka, jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena mereka sedang menyebarkan sampah hati mereka. Jika engkau diam, maka sampah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi jika engkau tanggapi, berarti engkau menerima sampah itu. Sang guru melanjutkan nasihatnya, hari ini begitu banyak orang-orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah dendam, sampah merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Mereka sampai berani berpaling dari kebenaran karena membenci para pejuang kebenaran yang dianggap telah menyakitinya. Inilah saatnya bagiku, bagimu, dan bagi kita semua untuk melatih diri, melenyapkan sampah yang ada di dalam hati kita. Jikapun ada sampah kekecewaan, kekesalan, kemarahan, iri, dengki, dan juga benci yang masih tersisa, setidaknya janganlah kita sebarkan sampah hati itu ke muka bumi ini. Janganlah kita ludahkan ke langit, karena sampah itu hanya akan kembali mengotori diri dan wajah kita.

Saudara, di sebuah desa ada sebuah sumur yang dianggap angker. Hal ini dikarenakan setiap kali penduduk desa ingin mengambil air, tali dan ember yang dijulurkan ke dalam sumur selalu ditarik. Beberapa ember bahkan terlepas dari talinya. Ada yang membuka simpul tali itu, ada yang membuka simpul tali itu di dalam sumur sana. Sekian lama, tidak diketahui penyebab kejadian aneh tersebut. Banyak penduduk desa yang menyimpulkan bahwa sumur itu dihuni oleh sesosok jin jahat yang suka mengganggu. Karena air merupakan kebutuhan vital penduduk, ketua desa pun berkumpul. Melalui musyawarah diputuskan bahwa untuk menjawab teka-teki sumur angker tersebut, seseorang harus masuk ke dalam sumur tua tersebut. Tidak ada seorang pun penduduk desa yang berani untuk masuk ke dalam sumur karena takut, kecuali seorang pemuda. Ia bersedia masuk ke dalam sumur dengan satu syarat, saudara kandungnya harus ikut memegang tali ketika ia masuk ke dalam sumur tersebut. Orang-orang pun bertanya, kenapa harus saudara? Di sini juga banyak pemuda-pemuda yang tegap dan kuat yang bisa menolongmu, sementara saudaramu itu tinggal jauh dari desa kita ini. Pemuda itu tak bergeming karena tidak ada orang lain yang berani masuk ke dalam sumur tua tersebut. Mereka pun lalu menjemput saudara kandung pemuda itu. Pagi itu setelah mengikat tubuhnya dengan tali, si pemuda itu pun turun ke dalam sumur. Orang-orang beramai-ramai memegang tali, termasuk di sana saudara kandungnya. Perlahan mereka menurunkan tubuh pemuda itu sehingga masuk ke dasar sumur. Semua menanti dengan hati berdebar-debar. Di atas batu, di dasar sumur, si pemuda menemukan seekor monyet. Inilah sumber masalahnya selama ini. Ia lalu membawa monyet itu bersama dan berkata, tarik talinya. Dengan segera, penduduk desa menarik tali pengikat tubuh si pemuda. Menjelang sampai ke permukaan sumur, si monyet yang begitu senang melihat cahaya matahari terlepas dari pegangan pemuda. Si monyet memanjat sisa tali dan melompat keluar dari sumur tua tersebut. Dan karena kaget dengan sosok hewan ini, rasa takut yang telah mencengkeram hati, penduduk desa berhamburan berlari melepaskan tali tersebut. Mereka mengira jin sudah merubah penduduk malang itu menjadi sesosok monyet. Semua lari kecuali saudara kandung pemuda itu. Ia tetap bertahan memegang tali dengan susah payah menarik tali menyelamatkan adiknya seorang diri. Akhirnya, pahamlah penduduk desa mengapa si pemuda begitu menginginkan kehadiran saudaranya. Tanpa saudaranya, ia pasti sudah mati terlepas tali jatuh ke dalam sumur tua tersebut.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, di hari Minggu 16 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi surah li sodari wa yasir li amri wa ahlul uqdatan bilisari yakuhu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang pertama marilah kita panjatkan disyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah pada detik ini kita bisa berjumpa kembali untuk tingkatkan iman, tingkatkan amal, dan juga tingkatkan keilmuan kita bersama RRI Pro 1 Batam. Yang kedua, kita perbanyak sholawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya doakan selalu sukses dunia dan akhirat. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul amalan-amalan yang bermanfaat untuk mayit. Nah, jadi amalan-amalan yang bermanfaat untuk mayit. Nah, ini. Jadi kan kita ini hidup tujuan akhirnya kelak adalah alam akhirah. Bahkan setelah kita selesai di dunia ini, yang ada yang 55 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 30 tahun, ya sesuai dengan qadar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita mau tak mau akan mengalami hidup di alam barzakh, ya. Alam barzakh atau alam kubur, ya, alam kubur. Nah, perlu saya sampaikan bahwa alam kubur itu belum alam akhirat, dia pemisah, dia barzakh, pemisah antara dunia dan akhirat. Karena di alam kubur ini, alam barzakh ini, alam penantian yang cukup sangat, bukan cukup lagi, sangat-sangat panjang, ya. Ya. Taruhlah orang yang meninggal 1000 tahun yang lalu. Nah, 1000 tahun yang lalu. Berarti sudah 1000 tahun berada di alam kubur. Di alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Ya kan? Walaupun hidupnya mungkin hanya waktu itu 100 tahun lah, hebat katakanlah. Atau mungkin hanya 70 tahun. 60 tahun, kan kita sekarang kan mendengar umur 70 tahun itu kan sudah luar biasa. Hidup 70 tahun, menunggu di alam barzakh, di alam kubur sudah 1000 tahun. Nah, kan begitu. Orang yang sudah meninggal 2000 tahun yang lalu, berarti sudah 2000 tahun menunggu di alam kubur. Sudah berada di alam sana. Atau mungkin hidupnya waktu itu di dunia paling-paling 100 tahun. Oke lah, waktu itu usia manusia cukup panjang, ya ada 150 tahun. Oke lah, 150 tahun. Ada yang 200 tahun. Kalau nabi-nabi terdahulu, ya kan umat terdahulu tuh posturnya tinggi-tinggi dan juga umurnya panjang-panjang. Ada 1000 tahun seperti Nabi Nuh, ya. Ada yang 400 tahun dan 200 tahun. Katakanlah hidupnya 200 tahun. Nah, sekarang di alam barzakh ini sudah berapa? Sudah 2000 tahun di alam kubur. Nah, ini. Jadi, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita renungan sajalah. Ternyata menunggu di alam kubur itu lebih lama daripada kita di dunia. Nah, sekarang kita bayangin Firaun dan bala tentaranya. Dia ini kan hidup 2000 50 tahun ya, kurang lebih ya, sebelum Masehi. Nah sekarang Masehi sudah 2025, berarti sudah 4000 tahun ya, 4000 tahun Fir'aun itu hidup di alam kubur. Sementara hidupnya paling berapa? Mungkin 100, entah ya, coba kita cek ya, berapa umur Fir'aun itu, 100 tahun atau berapa. Cek aja. Artinya hidup di dunia itu sangat-sangat sebentar. Sangat sebentar. Jadi hidup 100 tahun, nah Fir'aun tadi 2000 tahun sebelum Masehi. Nah ini Masehi sudah 2025, berarti 4000 tahun. 4000 tahun di dalam alam, di alam kubur. Nah artinya orang yang 500 tahun yang lalu meninggal, berarti dia sudah 500 tahun di alam kubur. Wah, begitu lamanya itu. Nah sementara hidup dunia paling-paling ada yang 50 tahun, 70 tahun. Nah ini sebuah renungan saudara-saudaraku sekalian. Nah oleh karena itu, nah kita poinnya itu, kita ini yang masih hidup di dunia memikirkan ya, banyak bertafakur lah ya, ingat kepada Allah loh, berpikirlah, ternyata hidup di alam kubur itu lebih lama daripada di dunia. Baiklah kita beramal ya, umur 50 tahun kok dipakai untuk maksiat, untuk petentang-petenteng, kesombongan, apa artinya 50 tahun cuman ya, 70 tahun cuman kok petentang-petenteng. Wah, siapa saya? Sampai-sampai seperti Fir'aun itu, faqala ana rabbukumul a'la, aku Maha Tuhanmu yang Maha Tinggi. Untuk apa 70 tahun kok petentang-petenteng? Maksiat, menunggu di alam kubur, belum lagi alam akhirat lagi. Di alam kubur ada sudah 500 tahun. Ada yang 200 tahun, ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, nah ini makanya dunia ini sebagai ladang untuk, ya untuk apa? Untuk menanam. Satu sisi itu. Yang kedua, kita punya kewajiban ya bagi sesama muslim untuk memberi apa? Untuk mendoakan. Nah, itu. Makanya tema yang kita angkat sekarang ini, amalan-amalan yang bermanfaat bagi ahli kubur. Nah, karena orang yang sudah di alam kubur itu kan gak bisa beramal lagi. Sholat yang biasanya ketika di dunia sholat, ya ketika di alam kubur gak bisa sholat, udah terputus amalnya. Orang yang biasanya berinfak, ya gak bisa berinfak lagi, orang sudah meninggal dunia, terputus amalnya. Orang yang biasa bersedekah, ya kalau sudah meninggal dunia tak bisa bersedekah lagi. Ya orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa beraktivitas lagi. In koto anhu amaluhu ilamin salah satin tadi kan. Kecuali kata Rasul itu, idama tabnu adama in koto anhu amaluhu ilamin salah satin. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya. Artinya tidak bisa beraktivitas lagi. Gitu loh. Orang yang biasanya ketika hidup dunia sholat, nggak bisa sholat lagi. Orang yang biasanya ke pasar, ya sudah meninggal dunia nggak ke pasar lagi. Masa iya orang sudah meninggal dunia kok pergi ke pasar? Nah, itu berarti salah ini, dagelan itu. Nah, jadi oleh karena itu ilamin salah satin. Yang pertama sodakotin jariatin, sedekah yang mengalir terus menerus. Nah, itu kan. Nah, sodakah yang mengalir terus menerus. Itu ya. Jadi makanya sedekah itu ya ada juga yang seperti wakaf, itu kan sedekah yang terus menerus, baik wakaf itu benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, atau wakaf produktif, bermanfaat terus ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu ketika di dunia itu bermanfaat. Itu kita bicara amal-amalan yang masih berlaku ya, berlaku ketika di alam kubur itu, diantaranya itu. Jadi artinya banyak ya, kalau nanti saya putuskan sekian, tidak, ini diantaranya ya, nanti ada protes pula. Ini protes pula, kenapa enggak sebutkan? Karena memang ya waktunya kita terbatas gitu ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, dan yang ketiga au waladin sholihin yada'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang orang tua, ya generasi kita juga yang mendoakan. Nah, oleh karena itu secara rinci, saudara-saudaraku sekalian, ini hadis ini sebagai pemantik kita. Hadis yang sangat masyhur ini ketika bicara amalan-amalan ahli kubur itu. Nah, apa saja yang bermanfaat bagi alam kubur itu? Ya, jadi saya ambil dari karangan Syekh Abu Ubaidah Usama bin Muhammad Al-Jamal. Sahih wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumberkan dari hadis-hadis yang dipastikan kesahihannya. Yang pertama, yang bermanfaat untuk mayat itu apa? Yang pertama, doa orang Islam untuknya. Nah, doa sesama muslim. Jadi kalau ini kita yang hidup ini juga harus memikirkan orang-orang sudah meninggal di alam kubur sana itu. Makanya Islam mengajarkan ketika masuk kubur itu, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Jadi kita disyariatkan untuk ziarah kubur dan mendoakan. Begitu masuk pintu kubur itu ada penghuninya, kita doakan mereka sampai yakin. Kenapa? Rasulullah mengatakan demikian. Al-Quran juga mengatakan demikian. Makanya, ya kalau enggak sampai, kenapa pula Rasulullah menentukan salam assalamualaikum ya alal kubur? Berarti mereka hidup. Ya, kesejahteraan bagimu wahai penghuni kubur. Ya, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan insyaallah aku akan menyusulmu. Jadi berarti kan kita berdialog ini. Berarti mereka juga menjawab, yakin saja. Orang kita dituntunkan untuk salam, kok salam itu kan pasti dijawab mereka assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka juga menjawab, sesama muslim masih nyangkut, masih mendoakan. Nah, jadi ternyata doa itu ya, salam itu kan eksis, apa namanya, hakikatnya itu luar biasa. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini dalil pertama. Jadi doa sesama muslim masih bisa menolong yang di dalam kubur, masih. Kenapa? Ini dalilnya Al-Qur'an. Saya mengatakan bisa menolong, bisa. Wah, kenapa? Al-Qur'an mengatakan demikian. Dan orang-orang yang datang sudah mereka muhajiri dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Ya, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Nah, ini bukti bahwa doa kita itu masih bermanfaat bagi siapa? Orang meninggal dunia, orang yang di alam kubur itu. Makanya kan ada kewajiban mingguan kita. Ya, ketika Jumat itu khotib kan harus membaca doa sesama muslim. Kalau tak dibaca itu ya tak sah khutbahnya. Di antaranya doanya ini, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qoribu mujibud da'wat. Dan juga doa ini juga baca, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa kita akan sampai. Ya. Ini maka ada kewajiban mingguan kita, saya ulang lagi, ketika khutbah Jumat khotib harus berdoa untuk siapa? Muslimin muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal. Itu kita doa cukup pelit-pelit sangat. Maka dari itu ya doalah setiap habis sholat, doa untuk sesama kaum muslimin, doa untuk orang tua, iya itu otomatis ya kan, yang memang dia beragama Islam. Kita konteksnya bicara agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi fi zuhril ghaibihi mustajabatun. Ainda rasihi malakun muwakilun kulama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakilu bihi amin wa laka bi misli.
1: Nah, ini hadis.
0: Ya. Dan seorang muslim, ya, doa seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya itu mustajab. Nah, itu kalau kita mau doa itu yang paling mustajab itu yang kita doakan tak tahu itu mustajab tuh. Yakin? Iya. Yakin orang Rasul yang bilang kok. Ya jadi doa yang paling manjur itu doa yang didoakan tak tahu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau yang didoakan di depannya boleh enggak boleh? Cuman kadang-kadang doa di depan orang itu beda, di doa beda di hati, BA di mulut, doa di hati. Kadang-kadang tak ikhlas-ikhlas sangat, apalagi doa yang punya orang banyak duit doakan banyak banyak berkahnya, begitu enggak ngasih duit enggak didoakan, berarti kan 100% niatnya itu agak kurang. Tapi kalau mendoakan yang didoakan tak tahu itu ikhlas 100%, 24 karat. Nah, jadi doa seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat. Setiap dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata amin. Jadi ketika kita berdoa menurut hadis ini, doakan saudara kita, ya, malaikat di samping kita itu amin. Kemudian walaka bimisli, kemudian engkau juga demikian. Nah, jadi artinya mendapatkan yang setimpal. Siapa mendoakan? Malaikat. Malaikat yang mendoakan. Maka jangan pelit-pelit berdoa. Ya tidak harus nunggu orang yang didoakan itu di depan kita, enggak payah. Itu berarti doa ada kepentingan. Apalagi doa ya. Doa yang tulus, ikhlas, bukan karena di depan orangnya dipuji-puji, di belakangnya dijelek-jelekin. Itu kan manusia kan sekarang seperti itu. Nah. Tuh. Ya. Jadi doa sesama muslim. Yang kedua, melunasi hutang mayit dari orang lain. Nah, ini yang bermayat, yang bermanfaat tadi pada doa. Yang kedua, bayar hutang. Ya. Ketika ada orang meninggal dunia, kok punya utang, ya harus dilunasi utangnya. Enggak lunas dengan kematian ya enggak bisa. Ya kecuali mungkin di institusi perbankan ya, saya enggak tahu. Saya pernah dengar itu kalau sudah meninggal dunia ya itu dianggap selesai utangnya. Saya enggak ngerti ya. Coba dicari aturan-aturan di perbankan. Tapi kalau sesama manusia pada umumnya bahwa ketentuan syariat Islam, utang sesama manusia, terutama utang ya uang harta ya harus selesai. Kalau enggak diselesaikan jadi masalah di alamku kubur. Maka ada sebuah riwayat. Ya. Ada sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah. Ini ada sebuah riwayat yang panjang. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, ada seseorang meninggal dunia. Lalu kami mandikannya dan mengkafaninya, memberikan sesuatu untuk mengawetkan mayit, dan kami meletakkannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar disolati. Di mana jenazah diletakkan pada posisi ya. Jibril kemudian kami manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensolatkannya. Lalu beliau datang kepada kami. Jadi ini dari Jabir cerita ada seorang jenazah. Ada seorang jenazah. Dan jenazah dihadapkan kepada beliau untuk sholatkan. Maka Nabi berkata, ya, barangkali sahabatmu ini mempunyai utang. Oh ya, mereka menjawab, iya, 2 dinar. Maka beliau meninggalkannya, Rasulullah meninggalkannya. Lalu ada seorang laki-laki di antara kami, seseorang yang bernama Abu Qatadah. Nah, Abu Qatadah tadi riwayat Jabir bin Abdullah. Ini Abu Qatadah mengatakan, wahai Rasulullah, aku menjadi tanggungan, ya, itu menjadi tanggunganku. Jadi artinya orang meninggal dua punya utang tadi oleh Jabir, oleh Abu Qatadah. Oh ya, Abu Qatadah sanggup membayarnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukannya dan bersabda, keduanya ya, yakni 2 dinar menjadi tanggunganmu ya, dari hartamu dan mayit terlepas dari keduanya. Kemudian dia berkata, ya berkata, lalu beliau mensolatinya. Maka ketika Rasulullah berjumpa Abu Qatadah pada lain hari, beliau bertanya lagi, bagaimana dengan utang saudaramu itu? Ya Rasulullah, sudah saya bayar. Maka beliau bersabda, sekarang saatnya kulitnya menjadi dingin. Nah, jadi artinya orang meninggal dunia kok punya utang. Nah, menurut hadis ini ya jadi masalah itu. Masalah berkepanjangan. Jangan dikira meninggal itu selesai semua, tidak. Ya, termasuk utang. Utang ya utang harus dibayar, harus dibayar. Maka kemudian Rasul ini Abu Qatadah bercerita pada Rasul, ya sudah saya bayar ya Rasulullah, maka dinginlah kedinginnya, dinginlah kulitnya, kata Rasulullah SAW. Artinya utang mayit ketika dibayar maka itu menjadi penolong baginya. Siapapun yang berutang, makanya tradisi kita itu sudah benar. Bagi bapak ibu ketika kita melepas jenazah, bagi bapak ibu ya yang memiliki utang piutang dengan almarhum atau almarhumah, dipersilakan bertemu dengan keluarganya, keluarga kami, untuk diselesaikan secara muamalah. Nah itu karena menjadi persoalan. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ya, yang bermanfaat bagi mayit adalah wali mayit melunasi hutang puasa nazar. Ah itu, jadi puasa nazar atau puasa wajib. Maka dalam hadis dikatakan man mata fa'ali siyam soma anhu waliyuhu, siapa yang mati dia meninggalkan hutang puasa, maka berpuasalah walinya. Itu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia punya utang puasa wajib, ya wajib itu bisa puasa Ramadan atau bisa puasa nazar. Atau mungkin bisa puasa kafarat ya. Siapa bayar? Keluarganya. Itu bermanfaat. Makanya kalau punya utang puasa ya memang seyogianya keluarganya tahu berapa dia utang puasa. Karena memang konsekuensinya panjang. Puasa itu sesuatu yang boleh dibayar oleh orang lain. Dalam hal ini keluarganya. Kenapa keluarganya? Ya hadis mengatakan demikian, soma anhu waliyuhu, berpuasalah wali mayitnya, atau berpuasalah keluarganya atau ahli warisnya. Ya ada beda pendapat siapa yang paling berhak membayar puasa itu, ya intinya dari kesimpulannya ya saya simpulkan ya boleh semua keluarganya lah, keluarganya pokoknya masih sanggup mau dengan kekerabatan itu masih bisa membayar puasanya. Jadi ada sebuah riwayat ya, ada seorang anak perempuan yang ya datang kepada Rasul, ya Rasul, emak saya itu punya utang nadar karena dia melakukan pelayaran, kalau selamat dari pelayaran ibuku akan puasa 1 bulan pun. Nah tapi sampai meninggal dunia ibuku itu belum apa membayar puasa tadi, maka bolehkah saya bayar puasa ibuku? Nabi mengatakan, bagaimana kalau ibumu punya utang, bolehkah kamu bayar? Boleh. Maka fatainullahi ahaku ayubdo, kata Rasul, hutang kepada Allah lebih berat untuk dibayar. Maka orang puasa itu kalau meninggal dunia kok punya utang puasa, maka walinya atau keluarganya yang membayar utang puasa. Itu bermanfaat bagi mayit. Yang berikutnya, amal-amal soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh. Nah itu, maka dalam Al-Quran itu wanaktubu makotamu wa asarohum, ya wanaktubu makotamu wa asarohum. Jadi artinya anak soleh itu ya peninggalan orang tua. Jadi kalau kita seorang anak melakukan kebaikan, itu otomatis orang tua dapat. Ya karena orang tua itu kan punya jerih payah mendidik anaknya, otomatis sepanjang hidupnya siapapun orang tua, baik ayah ibu itu mendidik orang tuanya, mendidik anaknya itu ya, itu 24 jam itu ya, sepanjang hidupnya. Maka ketika orang tua meninggal, kok anak itu beramal apapun otomatis dapat transferan pahala. Nah itu yakin. Nah ini hadis ini dalam Islam. Nah kemudian juga amalan ya, kita apabila ketika di dunia, yang terakhir ini karena waktu terbatas, kita di dunia punya amalan kebaikan ditiru oleh orang-orang yang belakangan kita, ketika meninggal dunia kita, nah orang-orang itu masih mengikuti amalan kebaikan kita ya, misalnya ngerintis pengajian, kemudian pengajian itu masih hidup terus pengajiannya ya, orang yang merintis pengajian itu dapat pahala terus sampai dia di alam kubur, dapat transferan pahala setiap amalan itu dilaksanakan oleh penerusnya. Jadi itu intinya perkara-perkara yang bermanfaat bagi mayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrullahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
2: Bagian dari pembinaan generasi muda, di mana
3: terhadap pengelolaan aset agar pemerintah melakukan pembaharuan.
1: Mengawali Warta Berita Sepekan pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. 12 tim grassroots football festival disiapkan untuk pembibitan atlet Batam. DPRD Batam soroti pengelolaan aset daerah. Warta Berita Sepekan selengkapnya, Minggu 16 Agustus 2026, bersama saya, Aziza.

0: Sebanyak 12 tim alias 4 tim per kategori U8, U10, dan U12 dari kejuaraan sepak bola Batam Prime Grassroot Football Festival akan diseleksi dan disiapkan untuk pembibitan atlet sepak bola Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Jadi melalui pembinaan usia dini berjenjang berkelanjutan ini, bukan hanya tentang pertandingan.
2: Gelaran Batam Grassroot Football Festival 2020

0: 2026 tingkat pertama resmi berakhir di Stadion Temenggung Abdul Jamal, Minggu 9 Agustus 2026. Turnamen sepak bola usia dini kategori U8, U10, dan U12 ini menjadi bagian dari upaya pembinaan talenta muda sekaligus menyiapkan pesepak bola masa depan asal Batam. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi Badan Pengusahaan Batam sekaligus Wakil Pembina Batam Grassroots Football Festival 2026, Irfan Syakir Widiasa menegaskan bahwa kompetisi usia dini tidak semata-mata berbicara mengenai kemenangan dan trofi, tetapi turnamen ini menjadi ruang bagi anak-anak Batam untuk membangun keberanian, sportivitas, persahabatan, serta menumbuhkan mimpi menjadi pesepak bola profesional.
1: Bagian dari pembinaan generasi muda, di mana sepak bola adalah olahraga yang sangat penting dan digemari masyarakat luas dan sangat strategis. Jadi melalui pembinaan usia dini berjenjang berkelanjutan ini, bukan hanya tentang pertandingan, tapi lebih jauh dari itu adalah pembinaan generasi Batam ke depan, pembinaan penerus Batam ke depan.
0: Di tempat yang sama, Ketua Panitia Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026, Yudi Chandra, mengatakan turnamen tersebut bertujuan untuk memberikan ruang kompetisi bagi pemain sepak bola usia dini untuk menguji hasil sekaligus menambah pengalaman bertanding. Para pemain terbaik yang teridentifikasi dalam turnamen juga berpeluang masuk dalam program pembinaan Batam Prime FC, yang mana mereka akan diseleksi dan dibina sebagai bagian dari tim elit atau tim seleksi Batam Prime.
2: Ya, itu mungkin karena ini kegiatannya ini di bawah binaan klub Batam Prime FC, jadi pemain-pemain terbaik itu nanti juga akan dibina, dilatih untuk sebagai tim elit atau tim selection dari Batam Prime.
0: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Batam dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pemerintah Kota Batam menyatakan penataan aset terus dilakukan, termasuk menunggu regulasi penilaian kembali dari pemerintah pusat. Fagik Bar Muzaki melaporkan.
4: Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu catatan Badan Anggaran DPRD Kota Batam dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. DPRD menilai pembaruan data aset perlu dilakukan agar nilai aset daerah lebih akurat, sekaligus mempercepat penyelesaian administrasi aset yang hingga kini masih menjadi perhatian. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli, mengatakan pemerintah daerah perlu melakukan pembaruan nilai aset tetap melalui proses appraisal serta mempercepat inventarisasi aset yang status kepemilikannya belum memiliki kepastian hukum.
5: Terhadap pengelolaan aset agar pemerintah melakukan pembaharuan nilai aset tetap dengan melakukan appraisal terhadap nilai aset tetap sehingga didapat data nilai aset yang lebih akurat, real dan terupdate, serta melakukan percepatan inventarisir aset tetap berupa jalan yang kepemilikannya masih belum ada keputusan hukum, masih menjadi tumpang tindih karena belum ada MOU antara Pemko dan PP Batam.
4: Menanggapi pasukan tersebut, pemerintah Kota Batam menyatakan penilaian kembali aset daerah belum dapat dilakukan karena masih menunggu pedoman resmi dari pemerintah pusat. Meski demikian, upaya penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset tetap terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat menjelaskan, proses penilaian ulang aset masih menunggu regulasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar pelaksanaannya.
6: Mengenai appraisal atas nilai barang milik daerah, pemerintah Kota Batam belum dapat melakukan penilaian ulang dikarenakan masih menunggu regulasi tentang pedoman penilaian kembali yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali barang milik negara atau daerah.
4: Selain menunggu regulasi tersebut, pemerintah Kota Batam juga terus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah melalui skema sewa dan kerjasama pemanfaatan sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Permusyaki melaporkan.
3: Berita lainnya, pendengar, FS PMI Kota Batam menyoroti dugaan masih adanya pekerja subkontrak yang menerima upah jauh di bawah UMK Batam. Nurul Mahfud melaporkan.
7: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kota Batam menyoroti masih adanya pekerja subkontrak yang disebut menerima upah di bawah upah minimum kota atau UMK Batam. Aktivis FSPMI Kota Batam, Suprapto, mengatakan persoalan tersebut ditemukan terutama pada sejumlah perusahaan subkontraktor di sektor gelangan kapal yang menggunakan nomor induk berusaha atau NIB UMKM. Menurutnya, kondisi itu membuat sebagian pekerja tidak mendapatkan standar pengupahan sesuai UMK.
8: Kita sinyalir di beberapa perusahaan, terutama di kalangan kapal, itu masih banyak teman-teman kita bekerja di subkon yang subkon ini menggunakan NIB UMKM. Gaji UMKM. Maka ini kita sampaikan kepada pemerintah Kota Batam, kita sampaikan kepada pemerintah provinsi. Di Batam masih banyak itu subkon yang berkedok di NIB-nya UMKM. Jadi membayar ya suka-suka dia, kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha subkonnya.
7: Suprapto mencontohkan adanya pekerja yang bekerja hingga 10 jam sehari selama 6 hari dalam sepekan, namun hanya menerima upah sekitar 2,5 hingga 3,5 juta rupiah per bulannya. Ia meminta pemerintah Kota Batam dan pemerintah Provinsi Kepri memperketat pengawasan terhadap perusahaan subkontrak. FSPMI juga mendesak pengawas ketenagakerjaan melakukan audit terhadap perusahaan subkontrak untuk memastikan hak pekerja termasuk pengupahan dipenuhi sesuai ketentuan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Berita selanjutnya, pendengar, untuk memperbarui basis data aparatur pendidikan sekaligus memastikan seluruh guru yang tercatat benar-benar aktif menjalankan tugas, pemerintah Kota Batam melakukan validasi semua guru ASN. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
9: Pemerintah Kota Batam mulai melakukan validasi terhadap lebih dari 4.000 tenaga pendidik di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Batam. Langkah ini dilakukan untuk memperbarui basis data aparatur pendidikan sekaligus memastikan seluruh guru yang tercatat benar-benar aktif menjalankan tugas. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Henry Arulan, dalam dialog bersama RRI pagi tadi mengatakan, validasi guru ini dilakukan untuk jenjang sekolah negeri, mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama yang mulai dilakukan pada tanggal 4 Agustus kemarin sampai tanggal 14 Agustus mendatang. Pemko Batam sengaja menerapkan mekanisme validasi secara langsung dibandingkan sistem daring. Cara tersebut dinilai lebih efektif untuk memastikan identitas tenaga pendidik sekaligus mencocokkan data dengan database Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ia menilai validasi tatap muka juga menjadi langkah preventif untuk menghindari potensi penyalahgunaan data maupun munculnya aparatur sipil negara secara fiktif yang pernah ditemukan di sejumlah daerah.
10: Kita akan memvalidasi, mencocokkan antara fisik orang tersebut, guru tersebut, dengan data yang dimiliki.
3: Oke.
10: Jadi kalau kita laksanakan sekaligus 4.877 orang ASN itu, ya mungkin satu harian nggak cukup mungkin. Jadi kita bagi atas 10 kali kegiatan ini. Kita mendapat informasi juga, cerita-cerita, entah dari media sosial dan lain sebagainya, di luar-luar sama gitu kan. Nah, ada tenaga ASN fiktif gitu kan, tapi tidak di Batam, mudah-mudahan tidak lah.
9: Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Fendi Hidayat, mengapresiasi kegiatan validasi guru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam ini. Menurutnya, selain memperbarui data kepegawaian, validasi juga menjadi bagian dari pemetaan distribusi tenaga pendidik di seluruh sekolah negeri. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN, sekaligus mengantisipasi kebutuhan guru yang terus meningkat seiring banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Menurutnya, hasil pemetaan nantinya menjadi acuan pemerintah dalam menentukan kebutuhan guru serta pemerataan penempatan tenaga pendidik sesuai kondisi masing-masing sekolah.
11: Proses validasi dan verifikasi ini menjadi penting karena hari ini tidak bisa dipungkiri di Batam itu masih kekurangan banyak guru, hampir sekitar 500-an ya. Sehingga proses verifikasi dan validasi ini bisa menjadi data pokok untuk pengambilan keputusan di daerah mana, di wilayah mana yang perlu nantinya pendistribusian guru yang perlu ditingkatkan, dan juga di daerah mana yang memang sekiranya perlu ditingkatkan dari sisi kualitas gurunya dan juga lain sebagainya.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Batam, Muhammad Ihsan mengatakan, sejauh pelaksanaan validasi guru hingga kini, pemerintah Kota Batam belum menemukan indikasi adanya ASN maupun tenaga honorer fiktif di lingkungan Dinas Pendidikan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
3: Dinas Perikanan Kota Batam memastikan sarana-prasarana penunjang kampung nelayan merah putih yang akan dibangun di Batam mampu mensupport kebutuhan nelayan sehingga bermanfaat sampai dengan menciptakan ekosistem perikanan yang lebih mumpuni. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
12: Tahun ini, Depri itu mengusulkan ada 100 tahun ini. Termasuklah di Batam, Batam itu kemarin sudah kita usulkan 6. Kampung nelayannya.
13: Kampung nelayan merah putih yang diusulkan dari Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau kini tengah menunggu pengecekan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Batam sendiri telah mengajukan 6 lokasi dalam pengajuan KNMP di 2026 ini. Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Atmajianto kepada RRI mengatakan ada 6 lokasi yang telah diajukan, yakni Pulau Ngenang, Pulau Temoyong, Pulau Karas, Kampung Bagan, Bulang Lintang, dan Pulau Terung. Yudi mengatakan jika disahkan dan dipastikan masuk, 6 titik yang diajukan itu akan mendapatkan beberapa fasilitas, antara lain sentra kuliner, pelantar, kantor pengelola, musola, cold storage, dan juga pabrik es untuk kebutuhan penyimpanan ikan di kapal.
12: Ada pembuatan es untuk dibawa melaut, sehingga hasilnya itu tetap bagus. Ada cold storage untuk penyimpanan bahan beku untuk ikan yang akan dijual. Ini dibangun oleh pemerintah adalah untuk membantu nelayan, terutama untuk produksi, pasca produksi hasil-hasilnya itu biar bagus, saya bernilai tinggi, itu juga didukung pabrik es dan cold storage. Juga dibangun sentra kuliner, ada juga dibangun fasilitas umum seperti pelantar atau pelabuhan.
13: Sementara itu, Yudi Atmajianto meminta kepada masyarakat yang merasa lokasinya memenuhi unsur untuk dijadikan kampung nelayan merah putih, untuk segera melapor kepada lurah serta diteruskan ke Dinas Perikanan Kota Batam agar bisa disurvei lebih lanjut sehingga jika memenuhi syarat dapat diajukan pada 2027 mendatang.
12: Bagi masyarakat pesisir yang ingin mengusulkan kampung kita untuk dijadikan kampung nelayan merah putih 2027 boleh diusulkan baik itu langsung ke kami maupun ke penyuluh-penyuluh ataupun melalui kelurahan. Kepada kampung lain yang sudah dibangun dan akan dibangun, mari kita manfaatkan fasilitas yang sudah diberi oleh pemerintah. Silakan gerakkan untuk ekonomi kita, berjualan, untuk produksi ikan, kemudian untuk tempat sandar, labuh tambat, itu yang paling penting harus dimanfaatkan.
13: Adapun pada 2025 lalu sudah ada 3 kampung nelayan merah putih yang telah dibangun di Batam, yakni Skanak Raya dan Pulau Kasu di Kecamatan Belakang Padang, dan Tanjung Banun di Rempang Kecamatan Galang. Telah selesai secara fisik, 3 KNMP itu menunggu penyerahan aset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pemerintah Kota Batam. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: 8 tersangka dalam kasus penyelundupan 1,3 ton ketamin melalui kapal MV King Sun di perairan Bintan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan. Sarah Melina melaporkan.
14: 8 orang tersangka dalam kasus penyelundupan 1,3 ton ketamin melalui kapal MV King Sun di perairan Bintan Kepulauan Riau tidak dijerat dengan Undang-Undang Narkotika. Bareskrim Polri menggunakan Undang-Undang Kesehatan karena ketamin belum masuk dalam daftar narkotika. Kepala Bareskrim Polri Komjen Syahardiantono mengatakan, proses penyidikan kasus tersebut kini ditangani Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
15: 8 orang tersangka sudah dinaikkan menjadi tersangka dan 1 saksi ahli pidana. Semuanya 8 orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Nah, penerapan undang-undangnya kita kenakan dengan undang-undang kesehatan. Ya, kata undang-undang obat keras. Ya. Sementara bukan sebagai golongan narkotika, makanya undang-undangnya adalah undang-undang kesehatan.
14: 8 tersangka dititipkan di Polresta Barelang selama proses penyidikan. Penyidik Bareskrim telah diturunkan untuk memeriksa sejumlah saksi dan mendalami perkara tersebut. Syahar mengatakan para tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Penggunaan Undang-Undang Kesehatan ini menjadi konsekuensi dari status ketamin yang hingga kini belum dikategorikan sebagai narkotika. Sebelumnya BNN menyatakan akan mendorong perubahan status ketamin agar masuk dalam daftar narkotika golongan 2. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
3: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan adanya dugaan penyalahgunaan dana di lembaga tabung haji berdasarkan temuan Komisi Penyelidikan Kerajaan. Dalam laporan tersebut disebutkan adanya kerugian sekitar 12 miliar ringgit yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga tersebut. Anwar mengatakan pihak yang bertanggung jawab harus ditindak tanpa melihat jabatan maupun latar belakang politik. Menurutnya, dampak dari persoalan tersebut pada akhirnya harus ditanggung masyarakat Malaysia secara luas. Anwar juga menyampaikan bahwa Sultan Ibrahim Raja Malaysia meminta pemerintah tidak berhenti pada penyelidikan tabung haji. Setelah persoalan di lembaga tersebut ditangani, pemerintah diminta melanjutkan pemeriksaan terhadap Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau Felda. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
16: Berita olahraga hari ini kita mulai dari voli. Tim nasional voli putri Indonesia akan menghadapi persaingan ketat pada AFC Women's Volleyball Continental 2026 di Tianjin, China. Indonesia tergabung di Pool B bersama Kazakhstan, Thailand, dan Australia. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 30 Agustus. Tantangan Indonesia semakin besar karena tidak diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati memilih tetap fokus bersama klubnya Hyundai Hillstead yang akan menjalani Liga Voli Korea Selatan musim 2026-2027. Absennya Megawati membuat pemain lain harus mengambil peran lebih besar termasuk Arsela Nuari dan para pemain muda. Thailand menjadi lawan yang paling diwaspadai Indonesia di fase grup. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada 24 Agustus setelah Indonesia menghadapi Kazakhstan pada laga pembuka. Sementara pertandingan melawan Australia akan berlangsung 26 Agustus. Setiap kemenangan menjadi penting untuk membuka jalan menuju perempat final dan menjaga peluang Indonesia melangkah lebih jauh di turnamen. Kita beralih ke bulu tangkis. Tunggal putri Korea Selatan An Se-young kembali memperkuat negaranya di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah sebelumnya menepi karena cedera. Ia mengaku kondisi fisiknya kini sudah jauh membaik dan mampu mengikuti latihan dengan baik menjelang turnamen di New Delhi, India. An Se-young sebelumnya mengalami masalah pada pergelangan kaki kiri sejak All England Open pada Maret lalu. Ia bahkan memutuskan mundur dari Japan Open pada Juli setelah rasa sakitnya kembali muncul. Setelah menjalani perawatan dan rehabilitasi, peraih sejumlah gelar besar musim ini tersebut akhirnya kembali bersiap menghadapi kejuaraan dunia. Meski belum sepenuhnya terbebas dari rasa sakit, An Se-young menyebut kondisinya sudah berada pada tingkat yang masih bisa ditoleransi. Kini ia fokus mengembalikan kemampuan membaca permainan dan ritme pertandingan. Kejuaraan dunia 2026 menjadi kesempatan bagi An Se-young untuk kembali memburu gelar juara dunia setelah terakhir kalinya meraih 3 tahun lalu. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Sarjana,

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. 12 tim Grassroots Football Festival disiapkan untuk pembibitan atlet Batam. DPRD Batam soroti pengelolaan aset daerah. Tetap sama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Sarana selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. We'll be right back.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan,
3: gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan, nah ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
3: Sementara itu,